0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suhanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan Menteri Pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
6: Terdakwa Nadiem Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Perkara Korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
5: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan itu. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadiem harus salah, Nadiem tidak boleh bebas.
6: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
7: Pada April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian. Sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
6: Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
8: Saatnya kita ikuti info haji.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumena. Dani.
9: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
10: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu hal yang penting. Bagaimana bertemu Andai Tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan, hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
9: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti. Dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batam mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci dinominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya Sarah Melina. Sarah.
11: Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang dilayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2026 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik selama menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
12: Jadi 5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah pun senang ketima, karena wafatnya di Masjid Nabawi, wafat yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat, dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah usnul khatimah. Jadi 5 dari Kampara.
11: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
13: Laporan khusus.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif.
15: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus memantau perkembangan situasi global, termasuk kondisi di Timur Tengah yang masih dinamis. Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah proaktif untuk menjaga ekonomi domestik, sekaligus mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul. Airlangga menyampaikan stimulus ekonomi semester kedua tahun 2026 disiapkan berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
14: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPH final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
15: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar 26,34 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
14: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik, sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
15: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
14: Untuk insentif dan diskon transportasi, kita atau pemerintah akan memberikan diskon sebesar 30%. Dari harga tiket untuk kereta api periode dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal pelni untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juli.
15: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.
14: Saya sudah sampaikan di kesempatan yang lain, kita memiliki beberapa PR terkait dengan bagaimana kita melakukan improvement pada tahun 2026 ini. Terkait dengan yang pertama, sebaran dari calon peserta magang nantinya. Dan kemudian yang kedua terkait dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
15: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Airlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
13: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang nih lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu ke depannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini nih, kan bisa jaga daya beli juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
16: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
17: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau enggak stimulus-stimulus kayak gini tuh tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai Rp26,34 triliun. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Disinilah peran krusial pengawasan menjadi mutlak, agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum. Namun, keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat ini hari tadi waktu Indonesia. Selecao tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi selengkapnya, Senpi Hilhamsyah.
8: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Kirimkan umpan crossing, dia masuk ke sini, gol! Cristiano Ronaldo! Ronaldo dalam kotak penalti, masuk! Sudah dilakukan, lambangkan oleh Messi!
20: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Houston dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joaquin Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengadakan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi di pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
21: Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang.
20: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
21: Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut.
20: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sambil Hamzah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian warta berita. Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Global. 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: She held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Cinta merdeka.
2: Tiga. Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. War on Drugs. Terang.

0: harus cari itu barang, pokoknya harus dapat. Aduh.
1: Kak, kenapa? Kakak sakit kok? Ketong ke dokter Marsu.
0: Ih, son usah adek. Kakak son apa-apa. Aduh, adek, tolong ambil itu dong.
1: Ih, kak, ini apa nih? Kok jarum suntik? Kakak makin naruh bawa kok? Kakak suka mana nih? Kakak tahu kok sunde? Ini barang haram, kak. Barang sunde baik. Ini merusak segalanya, kak. Termasuk kakak pun masa depan. Kakak masih ingat tuh kakak pun cita-cita jadi pilot. Kenapa sekarang kakak jadi begini? Stop, kak. Stop.
2: Setidaknya ada sekitar 50 orang meninggal setiap harinya karena kecanduan narkotika dan obat-obat terlarang. Narkotika adalah musuh negara, musuh kita bersama. Mari bersama-sama kita perangi narkoba dengan tidak memakai dan mencegah penjualan narkotika dan obat-obatan terlarang beredar bebas di tengah masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao. War on Drugs, perang melawan

produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Weh, berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah le. Kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak, supuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak.

0: Inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar semua di pagi ini.
0: Ya, jumpa lagi bersama saya Dina Yulianti dan juga
1: Alif Ndolu di Rote Menyapa pagi ini.
0: Dan kami bakal temenin di edisi 24 Juni 2026 hingga di pukul
1: 10 pagi ini.
0: Oke, oleh karena itu jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan berbagai informasi terbaru untuk Anda.

0: Kita dengerin lagu-lagu Timor yang masih sangat hits gitu ya. Emang lagu-lagu Timor tuh selalu menyenangkan begitu ya Kalib ya.
1: Iya, penuh semangat di pagi hari.
0: Sama nih kayak semangat kita menemani pendengar semua di hari ini. Untuk Anda yang lagi sibuk-sibuk ngapain gitu ya.
1: Iya, betul sekali. Dan pendengar, saya hadirkan satu informasi. Dan NTT, NTB, DKI Jakarta sangat bersyukur karena Kemenpora tetapkan daerah tiga daerah ini menjadi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028, yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan tiga provinsi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Ketiganya adalah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyerahkan surat keputusan terkait penetapan tersebut kepada tiga gubernur daerah penyelenggara. Selain itu, diserahkan surat pengantar terkait penyelenggaraan PON yang seluruhnya dilakukan di kantor Kemenpora pada Selasa 23 Juni 2026. Erick menegaskan penyelenggaraan PON 22 tahun 2028 harus dilaksanakan secara efisien dan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, seluruh proses persiapan hingga pelaksanaan harus mengedepankan tata kelola yang baik serta berorientasi pada peningkatan prestasi olahraga nasional. Menpora juga menekankan pentingnya mempertandingkan cabang-cabang olahraga prioritas yang menjadi bagian dari pelatihan prestasi nasional. Menurutnya, PON harus menjadi instrumen untuk mempersiapkan atlet menuju ajang internasional seperti SEA Games, Asia Games, dan Olimpiade. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal menegaskan kesiapan daerahnya untuk menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2028. Dan menurutnya, pembagian cabang olahraga antara NTB dan NTT akan disesuaikan dengan ketersediaan venue yang dimiliki masing-masing daerah. Iqbal menambahkan NTB telah memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan berbagai event olahraga nasional dan internasional. Misalnya Festival Olahraga Masyarakat Nasional, FORNAS, dan juga MotoGP, Mandalika, dan Pocari Sweat Run. Selain kesiapan infrastruktur, NTB juga telah mempersiapkan dukungan sumber daya manusia. Dan ini termasuk tenaga kesehatan, olahraga yang bersertifikasi guna mendukung kelancaran penyelenggaraan acara. Gubernur NTT juga, Melkiades Lakalena, menyatakan kesiapan daerahnya berkolaborasi dengan NTB dan DKI untuk menyelenggarakan PON ke-22 tahun 2028, yaitu mereka berharap atau gubernur berharap PON 2028 mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat NTT. Dan sedangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum mengatakan akan mendukung penuh penyelenggaraan PON 2028. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id.
0: Kita wajib mendukung ya pastinya, iya, karena ini harapan kita bersama. Persiapannya pun juga sudah dari jauh-jauh hari juga, hanya memang penetapannya baru. Tapi iya, walaupun begitu, kita semua udah tahu ya, karena udah persiapannya dari beberapa tahun sebelumnya, iya, pastinya. Oke, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda.
2: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones, or grab your love.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih di acara kita, yaitu di Rote
1: Menyapa Pagi.
0: Yes, jadi kita bakal bagikan informasi nih. Pak Alip suka lari pagi, lari sore atau apa?
1: Lari sore.
0: Oke. Jadi Dina mau bagikan juga bahwa resiko gangguan kesehatan tetap dapat dialami pelari saat berolahraga. Namun lari bukanlah aktivitas berbahaya sebenarnya jika dipersiapkan dengan baik. Dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, ini mengatakan bahwa penting sekali kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan. Jadi secara umum sebetulnya lari atau maraton bukan aktivitas berbahaya nih Kak Alip dan juga teman-teman ya, kalau kita mempersiapkannya dengan baik tentunya. Dan dokter spesialis kedokteran olahraga ini mengatakan pentingnya kesiapan fisik sebelum mengikuti perlombaan itu penting sekali ya. Menurutnya pemeriksaan kesehatan diperlukan untuk memastikan kesiapan tubuh kita menghadapi aktivitas yang berat. Langkah tersebut membantu mengurangi risiko komplikasi selama perlombaan itu berjalan. Pemeriksaan tambahan juga diperlukan nih bagi peserta dengan fokus risiko tertentu. Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk menjawab apakah kondisi tubuh sesuai dengan tuntutan aktivitas atau tidak. Listia juga menyoroti kelompok usia 35 tahun yang membutuhkan perhatian khusus. Mereka perlu banget nih lebih waspada sebelum mengikuti lomba lari. Pelari dengan hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, atau riwayat penyakit jantung keluarga itu perlu berhati-hati. Jadi kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko masalah kesehatan di saat berlari. Jadi kita harus paham betul gitu ya, bahwa pada intinya adalah kita benar-benar mempersiapkan fisik kita untuk lebih baik sehingga semuanya berjalan dengan baik tentunya.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Gubernur Melki sebut ketahanan bencana fondasi utama dorong pembangunan daerah. Gubernur Melkiades Lakalena

era dengan kerentanan bencana yang sangat tinggi. Yang mengemukakan NTT adalah provinsi kepulauan yang diberkahi keindahan alam, kekayaan budaya, dan kekuatan masyarakat yang luar biasa. Namun pada saat yang sama, perlu disadari bahwa NTT juga menjadi salah satu daerah dengan tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Ia menjelaskan,

terstruktur akibat banjir dan longsor adalah persoalan yang nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat NTT. Gubernur Meski menjelaskan bahwa membangun ketahanan bencana harus dilakukan dengan kolaborasi multi pihak untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat serta mendorong pembangunan daerah. Meski melihat bahwa hal ini jangan sekedar menjadi urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD atau pemerintah semata, namun harus dilakukan dengan kolaborasi berbagai pihak. Ketangguhan harus menjadi budaya bersama. Ia menekankan, ketangguhan harus menjadi bagian dari cara masyarakat merencanakan pembangunan, mengolah lingkungan, memperkuat pelayanan dasar dan melindungi masyarakat. Lebih lanjut, Gubernur Meki menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang sudah menginisiasi gerakan Kecamatan Tangguh Bencana atau Kencana. Ia juga menambahkan ada dukungan program

Kupang. Dan mengakhiri arahannya, Gubernur Melki menyampaikan tiga pesan penting dalam memperkuat ketangguhan daerah terhadap bencana. Yaitu pertama, membangun budaya gotong royong sebagai fondasi utama penanggulangan bencana.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote. Pendengar, kita kembali ke informasi, dan informasi ini masih dari Kupang seputaran NTT. Perluas akses kesehatan masyarakat NTT. Layanan BPJS Kesehatan RSU Undana dimulai. Rumah Sakit Umum Universitas Nusa Cendana resmi membuka layanan kesehatan bagi peserta BPJS Kesehatan. Momentum tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma dalam pelaksanaan acara Grand Opening kerjasama RSU Undana dengan BPJS Kesehatan yang berlangsung di halaman depan RSU Undana Kupang. Dan diharapkan dengan launching pelayanan BPJS di RSU Undana ini akan semakin memperkuat akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat NTT. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan dan pengembangan RSU Undana hingga akhirnya dapat melayani peserta BPJS Kesehatan. Melalui peluncuran pelayanan BPJS di RSU Undana, sehingga pelayanan atau masyarakat sudah bisa memanfaatkan pelayanan rumah sakit tersebut. Dan ia meminta agar masyarakat tidak jangan ragu-ragu berobat di RSU Undana, sebab rumah sakit tersebut sudah dilengkapi dengan sarana, prasarana, dan tenaga kesehatan yang kompeten. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga mengapresiasi perkembangan Fakultas Kedokteran Universitas Nusa Cendana Kupang yang kini telah memenuhi standar pendidikan kedokteran nasional. Menurutnya, keberadaan Fakultas Kedokteran Undana merupakan kebanggaan masyarakat NTT.

PT sekaligus menjadi bagian dari solusi atas keterbatasan tenaga kesehatan di daerah ini. Sementara itu, Rektor Undana Profesor Dr. Insinyur Jeffrey S. Bale STMeng mengatakan komitmennya atau maksudnya komitmen keberadaan RSU Undana untuk memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas bagi masyarakat NTT khususnya Kota Kupang. Ia menjelaskan bahwa kerjasama dengan BPJS Kesehatan bukan akhir dari perjalanan RSU Undana, melainkan titik awal untuk membuktikan kemampuan rumah sakit dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi masyarakat NTT. Ia juga memberikan pesan khusus kepada seluruh tenaga kesehatan dan jajaran manajemen RSU Undana agar selalu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat tanpa diskriminasi, serta menekankan bahwa tidak boleh ada masyarakat yang tidak memperoleh layanan hanya karena kendala biaya maupun persoalan administrasi. Dan rumah sakit ini sebelumnya kurang dikenal, tetapi kini terus berbenah menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang siap memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan tentunya informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Dan pendengar, selepas informasi kita kembali ke musik.

0: bukan hanya sendiri ya, tapi ada operator juga. Siapa kali?
1: Ada Bung Heri Bailao.
0: Yes, kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaannya pendengar semua dimanapun Anda berada. So, selamat pagi, sampai jumpa, and
1: bye-bye.

Pendengar, tepat pukul 10.00 kita akan atau saya akan menghadirkan lagu Indonesia Raya untuk kita nyanyi bersama. Dan pendengar, mari berdiri, kita menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Le Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat pagi. Dan ya, pendengar selamat pagi menjelang siang tentunya di edisi hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026. Dan bersama saya Ali Fundolu yang akan menemani Anda di program acara berikutnya, yaitu Halo RRI. Dan pendengar di Halo RRI ini, pendengar bisa bergabung bersama saya lewat line telepon kami 085-195-919-250. Pendengar bisa menginformasikan kondisi terkini atau kejadian apapun yang terjadi di lingkungan sekitar Anda. Anda bisa menginformasikannya lewat line telepon kami yang tadi saya sebutkan. Dan di Halo RRI ini juga saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga diberingi dengan hiburan musik untuk pendengar semua di hari ini. So, mengawali kebersamaan kita di Halo RRI pagi menjelang siang ini, saya hadirkan lagu dari Toton Karibo, Laki-Laki Timur. Selamat mendengarkan.

Bria Klau dengan lagunya Pergi dan Jangan Kembali. Dan pendengar, kita kembali ke informasi. Apel kekuatan, Bupati Paulus Henuk tekankan disiplin ASN. Aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Rotendao mengikuti apel kekuatan di lapangan kantor Bupati pada Senin 22 Juni 2026. Apel dipimpin langsung oleh Bupati Rotendao Paulus Henuk. Kegiatan tersebut juga dihadiri Sekretaris Daerah Jonas M. Seli serta para pimpinan perangkat daerah. Turut hadir para kepala sekolah SD dan SMP se-Kabupaten di Rotendao. Dalam arahannya, Bupati menyoroti pentingnya disiplin ASN dalam menjalankan tugasnya. Ia juga menekankan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Selain itu, perhatian diberikan pada pengelolaan dana BOS dan dana BOK. Pemanfaatan kedua dana tersebut diminta untuk dilakukan sesuai petunjuk teknis yang berlaku. Bupati mengingatkan seluruh aparatur agar menjaga integritas dalam pengelolaan keuangan. Hal tersebut mencakup APBD, dana BOS, dan dana BOK maupun dana desa. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik dan yang baik akan berdampak langsung pada pelayanan publik. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Pada kesempatan itu juga, Bupati mendorong peningkatan capaian indikator kinerja perangkat daerah, baik indikator makro maupun mikro, diminta menjadi perhatian seluruh organisasi perangkat daerah. Apel kekuatan juga dirangkaikan dengan pendatanganan komitmen pelaksanaan SPMB tahun pelajaran 2026-2027. Penandatanganan dilakukan oleh para kepala sekolah sebagai bentuk kesiapan menyukseskan proses penerimaan murid baru. Dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan lagunya Mari Menua Bersama.

Pendengar, Bandara DC Saudale Rote siap kembangkan runway jadi 2.200 meter. Rencana pengembangan Bandara DC Saudale Rote terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Salah satu agenda yang diusulkan adalah perpanjangan landasan pacu atau runway guna meningkatkan kapasitas layanan transportasi udara di wilayah selatan Indonesia tersebut. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara atau UPBU DC Saudale Rote, Julianus Kismono, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya pada Senin 22 Juni 2026, mengatakan usulan pengembangan bandara sejalan dengan aspirasi pemerintah Kabupaten Rotendao. Menurutnya, keberadaan transportasi udara sangat penting mengingat Rotendao merupakan daerah kepulauan sekaligus wilayah terluar di bagian selatan Indonesia. Saat ini panjang runway Bandara DC Saudale mencapai 1.650 meter untuk dapat melayani pesawat angkut besar seperti Hercules. Landasan perlu diperpanjang menjadi sekitar 2.200 meter atau bertambah sekitar 550 meter. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah akan terlebih dahulu menyusun review master plan, dokumen analis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta rencana tata tapak. Julius Kismono menjelaskan seluruh tahapan perencanaan tersebut diperkirakan memerlukan waktu sekitar 2 tahun jika seluruh proses berjalan lancar. Pembangunan fisik perpanjangan runway dapat dimulai pada tahun 2029. Selain meningkatkan kapasitas pelayanan penerbangan, pengembangan bandara juga berpotensi meningkatkan status Bandara DC Saudale sebagai bandara alternatif di Nusa Tenggara Timur. Kehadiran runway yang lebih panjang juga membuka peluang pengembangan rute penerbangan langsung yang menghubungkan sejumlah destinasi wisata di kawasan Indonesia Timur. Nah, pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan tentunya selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Dan saya hadirkan lagi Pulang Pagi dari Dodi Latuharhari.

Terguling-guling dari Sile to Open Up. Dan pendengar, lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI dan juga Rote pagi ini untuk edisi hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2026. Nah pendengar, saya Alif Ndolu dan juga operator teknik yang bertugas ada Bung Heri Bailao. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote pagi ini, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat pagi. Bye bye. Sampai dengar di Rote siang hingga sore nanti, Anda akan ditemani oleh rekan saya Ner Leo Lede yang akan menemani Anda di Rote siang hingga sore nanti. Jadi pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RR.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, senang sekali hari ini saya Ner Leo Ledi kembali hadir di ruang dengar Anda ya. Sekitar hampir 4 hari ya, 5 hari ya. Baru muncul kembali, puji Tuhan. Hari ini bisa kembali mengudara di 92,5 MHz. Dan saya akan menemani pendengar semua seperti biasa dari rote siang ini sampai rote sore ya, yaitu pukul 10:55 sampai nanti di pukul 17:30, dari jam 11 sampai nanti di jam 5:30 sore. Ada beta pusuara terus menemani pendengar semua dengan berbagai macam informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang akan beta hadirkan untuk pendengar semua. Dan selanjutnya nanti akan ada, kita akan ikuti podcast juga sebelumnya, podcast bersama nanti kami akan putarkan di pukul 11:00 ya, podcast

kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya pendengar, kita akan ikuti podcast dengan topik pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Dengan narasumber di podcast ini ada Ibu Diah Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Kita akan mengikuti podcast bersama.
2: Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi,

0: Jadi seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Tony Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series, Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kupang. Di kali ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran tunda kerjasama LKBN Antara dan RRI terkait dengan pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia dengan narasumber Dia Roro Esti, Wakil Menteri Perdagangan. Selamat mendengarkan.
1: Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi.
2: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi dengan saya Suwanti di podcast Antara on the record. Saat ini di bulan Ramadan jelang Lebaran, kemudian secara global kita juga menyaksikan ada eskalasi konflik. Nah, gimana implikasinya untuk perdagangan Indonesia? Buat menjawab hal ini, rasanya kita perlu ngobrol langsung saja bersama dengan narasumber kita kali ini. Ada Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Halo Bu, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Mbak Suwanti?
3: Baik dan sehat, dan tentu saya senang dan berterima kasih untuk Kementerian Perdagangan karena udah bisa mampir di kantor Kementerian Perdagangan ngobrol langsung sama Wamen.
1: Selamat datang.
3: Terima kasih banyak Bu Wamen.
1: Yes.
3: Kegiatan terbaru atau yang belakangan ini lagi gencar dilaksanakan apa sih Bu Wamen, bisa di-share buat Sobat Antara ya?
1: Boleh, jadi kebetulan saya baru aja datang, tadi kita melakukan pelepasan ekspor khususnya untuk beras. Jadi kita melepas ekspor 2.280 ton beras ke Arab Saudi.
3: Ke Arab Saudi.
1: Khusus untuk jemaah haji kita, jadi ternyata jemaah haji kita itu memang lidahnya sukanya beras Indonesia gitu. Jadi taste-nya taste lokal. Jadi kita berupaya untuk bisa memasok beras-beras lokal kita hingga bisa penetrasi ke pasar global, yaitu di Saudi Arabia. Harapannya, walaupun tujuan utamanya adalah untuk jemaah haji,
3: untuk persiapan berarti
1: persiapan haji nanti, tapi di samping itu mudah-mudahan bisa lebih dikenal di pasar Arab Saudinya itu sendiri gitu. Siapa tahu ada dari Arab Saudinya atau negara-negara lainnya yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka juga tertarik gitu dengan beras kita. Jadi we'll see, ini menjadi momentum juga.
3: Tapi bicara momentum, saat ini juga kan kita lihat momentumnya agak mengkhawatirkan begitu ya. Seperti apa nih kalau kita melihat kaitan dari ekspor beras ke Arab Saudi, juga ada konflik global yang lagi escalate akhir-akhir ini.
1: Tentu kita melihatnya gimana ya, cukup prihatin gitu dengan apa yang terjadi di dunia saat ini. Karena siapa sih yang suka perang kan gitu ya Mbak ya. Dan kita melihat eskalasi ketegangan geopolitik yang semakin intens gitu ya. Entah itu yang apa namanya, bagaimana Israel, Amerika dengan Iran, lalu kemudian bagaimana itu juga terdampak ke negara-negara di kawasan Middle East lainnya, UAE, Qatar, hingga region lainnya gitu. Jadi saya kalau boleh jujur ya, cukup overwhelming gitu ngelihat berita beberapa hari ini. Dan ya, yang kasihan kan orang yang innocent ya Mbak ya, maksudnya masyarakat biasa yang tidak tahu sebetulnya
3: terdampak
1: ini semua
3: dan menjadi
1: apa.
3: Korban.
1: Betul, menjadi korban. Jadi kalau politik Indonesia ya, kalau sekarang kacamata Indonesia melihat apa yang terjadi adalah bahwa kita dari zamannya Bung Karno, kita selalu mengedepankan politik bebas aktif gitu ya. Jadi we are a non-block, kita bebas aktif dan kita berupaya untuk berteman dengan semuanya gitu, dengan seluruh negara, dengan blok apapun kita dekatkan, kita berteman dengan mereka. Dan Pak Presiden Prabowo sebetulnya itu juga, ini luar biasa ya, maksudnya beliau itu juga sudah mempersiapkan agar Indonesia itu tetap aman. Karena sejak tahun 2025 kemarin, pertengahan tahun itu pun beliau secara lantang ke publik juga menyatakan bahwa kita harus berhati-hati gitu. Kalau misalnya ketegangan geopolitik ini semakin meningkat, ini bisa memicu perang dunia ketiga gitu. Maka banyak sekali program-program beliau yang misalnya ya Mbak ya, sering banget kita bahas ketahanan pangan.
3: Betul.
1: Right?
3: Yeah.
1: Lalu kemudian hingga

Bagaimana kita bisa mempersiapkan dari sudut pandang ketahanan energinya juga, sehingga kalau sering sekali kita baca juga, kita dengar bahwasannya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang teraman.

Lu, nanti okay. Kita akan elaborasi lebih lanjut gitu ya soal gimana kondisi geopolitik secara global ini mempengaruhi juga Indonesia gitu. Yeah, jangan-jangan nanti kita memang perlu antisipasi dan mitigasi seperti yang disebut sama Presiden Prabowo Subianto. Tapi tahan dulu, kayaknya kita perlu juga

0: pantau di lapangan dan alhamdulillah masih aman gitu ya hasil dari pemantauan kita beberapa waktu ini. Dan kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah daerah karena mereka yang secara langsung melakukan pemantauan harga. Jadi kita punya sistem, Mbak, namanya SP2KP, sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok. Everything is online, kita punya dashboard. Jadi kita tinggal sebetulnya tanpa fisik harus ke sana, kita juga udah tahu kondisi pasar saat ini seperti apa, harganya itu berapa. Kalaupun ada yang sedang naik, kita berupaya untuk penetrasi dengan melakukan distribusi yang lebih masif lagi ke wilayah tersebut gitu. Jadi kita aktif melakukan hal itu gitu. Dan mudah-mudahan tentunya kalau hasil dari pemantauan kita, karena ini meliputi sekitar 514 kabupaten kota
1: seluruh Indonesia,
0: dan kita kerjasama dengan itu tadi pemerintah daerahnya, dari dinas perdagangannya, perindaknya gitu, yang aktif setiap hari ke pasar dan mereka melakukan pelaporan secara sistem juga. Jadi semua secara digital kita pantau, tapi secara fisik tentu harus dijalankan juga gitu. Kita juga harus sebagai pemerintah ya melihat kondisi di lapangan gimana, lalu kemudian mungkin keluh kesah masyarakat itu juga seperti apa, dan bagaimana pemerintah bisa hadir untuk menjawab keluh kesah tersebut gitu.
1: Strateginya seperti apa, Bu Amen? Karena ini saya akan sekalian curhat gitu ya, sebagai masyarakat tentunya saya juga nggak ingin nih harga minyak, misalnya minyak kita di pasaran saya mendapati misalnya nanti harganya melambung gitu ya, itu kan membuat masyarakat tentu akan kesulitan begitu. Strategi yang dijalankan sama pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan seperti apa sih supaya untuk terus menjaga biar harganya stabil, masyarakat bisa menjangkau gitu ya, dan masyarakat bisa dapat akses terhadap minyak kita, stoknya aman gitu.
0: Jadi yang pertama kita harus memastikan bahwa dari segi

0: dan harga tadi ya cabai gitu ya. Tapi di kalau masyarakatnya ya, masyarakat konsumernya, kalau misalnya pedagangnya itu yang pertama mereka tuh senang melihat kehadiran pemerintah, khususnya pemerintah pusat, karena biasanya begitu kita datang kita juga berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerahnya, jadi kepala daerahnya mereka juga ikut turun,
1: jadi memperhatikan gitu ya.
0: Jadi mereka merasa diperhatikan. Betul. Gitu, mereka betul-betul merasakan bahwa pemerintah itu ada, dan paling tidak dengan keberadaan kita mereka juga bisa sharing. Dan yang saya melihat itu yang menjadi sinyal positif ya Mbak ya, misalnya banyak sekali pasar sekarang itu udah mulai go digital. Jadi kalau misalnya mau belanja terus bayar pakai kris itu sudah bisa gitu. Dan para pedagang itu juga sudah mampu untuk turut mensosialisasikan hal tersebut kepada para konsumennya. Memang belum rata, jadi belum semua pasar itu digital seperti ini. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan dunia yang semakin digital, ya kita berharap bahwa pasar-pasar lainnya itu juga bisa bisa mengikuti tren yang selama ini terjadi gitu.
1: Kita boleh mengelaborasi lebih lanjut. Tadi kan di awal udah cerita nih soal ekspor beras ke Arab Saudi di tengah tantangan yang begitu besar saat ini. Ada kondisi konflik geopolitik global yang begitu tinggi begitu ya. Tapi sepanjang pemerintahan atau eranya Presiden Prabowo Subianto, ini Indonesia kan disebut-sebut agresif banget gitu untuk bikin satu perjanjian perdagangan internasional ya. Targetnya apa sih yang ingin dicapai? Target besar, sasaran besarnya apa Bu Amin?
0: Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor ya, ataupun yang pertama gini, dengan politik kita yang bebas aktif gitu, kita berupaya apapun yang terjadi di dunia. Apalagi dulu awal-awal saya di Kementerian Perdagangan juga kita udah mulai melihat ada eskalasi politik, ketegangan politik antara Rusia dan Ukraina gitu ya. Lalu kemudian sekarang bolanya rasanya semakin besar gitu ya, dengan dampaknya ke lebih banyak lagi negara lainnya. Nah maka yang menjadi penting untuk Indonesia adalah apapun yang terjadi di dunia, kita harus tetap berupaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan negara-negara lain gitu, ataupun negara-negara apapun itu di dunia ini, karena pada prinsipnya kita berteman dengan semuanya. Dan kita tetap ingin agar perdagangan internasional kita itu tetap jalan dengan baik. Kalau kita melihat datanya selama 2025 kemarin, kita surplus perdagangannya. Dan we've been a surplus for quite some time. Kita setiap tahun itu surplus terus. Kebetulan tahun 2025 kita surplusnya naik jadi menjadi 41,05 miliar US dollars. Berarti apa yang kita ekspor melebihi jumlah yang kita impor secara keseluruhan. Dan ada beberapa komoditas unggulan memang. Jadi kalau kita berbicara mengenai ekspor, kita total ekspornya 282 miliar kurang lebih ya, miliar US dollars. Target market kita juga banyak. Tapi harapannya adalah bahwasanya dengan beberapa perjanjian dagang yang kita selesaikan tahun 2025 kemarin itu bisa mendongkrak lagi tuh potensi kita untuk melakukan ekspor. Ekspor kita komoditasnya kan ada beberapa yang konvensional, ada juga yang baru. Jadi konvensional we're talking CPO, mesin BBM,
1: minyak dan kemudian, gas gitu ya.
0: Besi baja. Tapi yang lagi naik daun sebetulnya yang kaitannya dengan UMKM, local businesses, itu kopi.
1: Kopi
0: kita itu naik, coklat, kopi, kakao, kopi. Lalu kemudian juga furniture. Jadi semua yang ada di ruangan ini tuh lokal Mbak.
1: Lokal. Dan bisa diekspor furniture
0: nih. Dan bisa diekspor dan sudah diekspor.
1: Sudah diekspor
0: ke beberapa wilayah termasuk ke Eropa gitu ya. Banyak sekali market yang sebetulnya suka minat dengan furniture kita dari Indonesia. Nah, maka kita melakukan beberapa pendekatan. Tahun lalu 2025 kita merampungkan beberapa perjanjian dagang. Dan itu disaksikan langsung oleh Pak Presiden, Pak Menteri Perdagangan, Pak Budi juga langsung menandatangani perjanjian dagang tersebut. Misalnya contoh Indonesia Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi kita di daerah Kanada, lalu kita punya juga dengan Peru, lalu kemudian

0: dan kita punya dengan Eurasia, jadi dengan Rusia, Kazakhstan dan lain
1: ini
0: sebagainya.
1: Ini sebenarnya pasar yang non tradisional gitu ya.
0: Exactly, non traditional tapi potensinya besar gitu. Jadi ke wilayah Rusia itu kan apa namanya? Namanya juga negara besar ya, Mbak ya. Jadi dengan negara besar dengan populasi juga yang lumayan. Nah, maka ini menjadi salah satu unggulan kita juga. Lalu ada Indonesia, Tunisia, PTA. Jadi perjanjian dagang itu scale-nya macam-macam. Ada yang besar, jadi kalau Comprehensive Economic Partnership Agreement kita bicara goods and services, jadi barang, jasa, dan kita berbicara juga sebetulnya tentang topik-topik lainnya. Contoh sustainability, bahkan saya ingat waktu ngawal yang Kanada itu ada pembahasan mengenai woman empowerment, ada education juga gitu kan, services juga, jasa, itu kan macam-macam gitu. Lalu kemudian ada PTA, Preferential Trade Agreement, focusing on the goods. Terus ada FTA, Goods and Services. Jadi memang scale-nya itu macam-macam. Tapi pada prinsipnya apapun scale-nya, kita berharap ini bisa membantu mendongkrak positioning kita, persahabatan kita dengan sebuah kawasan atau sebuah negara secara bilateral, agar kemudian perdagangan ini tuh bisa terus-menerus terjadi. Memang PR kita bersama itu, dan saya sudah mengetahui ini dari awal, bahwasanya kami mengawal dari segi teknis perjanjian dagangnya gitu. Tapi yang menjadi apa namanya concern masyarakat adalah ya gimana caranya saya menggunakannya kan. Betul. Gitu. How can I utilize perjanjian dagang yang sudah dibuat gitu. Dampaknya ke rakyat itu apa sebetulnya gitu.
1: Gimana barang kita bisa produknya laku gitu ya.
0: Maksudnya rasanya itu jauh banget gitu apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan dengan kebutuhan masyarakat. Tapi sebetulnya apa yang kita diskusikan gitu ya melalui perjanjian-perjanjian dagang itulah yang menentukan potensi produk-produk lokal kita hingga UMKM kita untuk bisa masuk ke pasar dunia gitu. Jadi tadi kan saya sampaikan ada coklat, ada kopi, bahkan spices kita itu juga udah mulai diminati dengan oleh pasar dunia juga. Jadi melalui beberapa perjanjian dagang ini harapannya kita bisa mendapatkan tarif yang khusus ya kan. Lalu kemudian ini bisa menjadi insentif tersendiri untuk melakukan ekspor gitu. Walaupun market Indonesia ini juga sangat besar ya, tapi di samping itu ternyata pasar dunia itu sangat minat dengan produk-produk Indonesia
1: dan pasti lebih besar lagi Bu Amen ya.
0: Exactly. Jadi itu yang kita harapkan, dan kita juga kerjasama dengan kita ada MOU dengan Kadin. Ini yang menjadi PR kita bersama agar para pelaku usaha itu juga bisa meutilize, menggunakan perjanjian-perjanjian dagang yang sudah kita selesaikan agar ada konkret action dan dampaknya itu nyata, karena multiplier efeknya kan panjang sekali. Betul. Maksudnya kalau misalnya berhasil, otomatis masyarakat Indonesia, entrepreneurs di Indonesia semakin berdaya, pendapatannya semakin banyak. Kalau pendapatannya banyak, berarti kan itu pasti positif sekali untuk ekonomi dalam negeri kita gitu.
1: Ini Bu Amen penjelasannya komprehensif sekali. Ini saya ada beberapa hal yang kayaknya kita perlu breakdown lebih lanjut deh ya. Tapi saya mau masuk dulu ke bahwa ini kan berarti Kementerian Perdagangan juga mendorong UMKM kita yang 99 sekian persen gitu ya, bahwa UMKM ini menjadi tulang punggungnya perekonomian nasional kita juga Bu Amen, mendorong UMKM untuk bisa ekspor, untuk masuk ke perdagangan internasional tadi. Sebetulnya apa sih hal yang harus dimiliki sama UMKM kita biar bisa tadi memanfaatkan hal-hal yang sudah disepakati sama Kementerian Perdagangan, kemudian juga bisa memenuhi standar-standar yang dibutuhkan sama perdagangan internasional.
0: Di samping itu, kita ada perwakilan di 33 negara. Jadi ada atase perdagangan, ada Indonesia Trade Promotion Center. Perwakilan kita lah intinya yang ada di sana, yang kita tugaskan. Tugas mereka adalah making sure bahwa mereka bisa mengumpulkan beberapa buyer dari negara tersebut agar mereka bisa membeli produk-produk yang dari Indonesia. Dan kita melakukan business matching, business pitching, business matching. Kita ada unit khusus yang ngerjain itu, namanya pengembangan ekspor nasional. Dan kegiatan business matching pitching itu bisa dilakukan secara online gitu. Jadi kalau di Kementerian Perdagangan, kita bantu pemasaran khususnya untuk UMKM yang memang siap ekspor.
1: Oke.
0: Kalau siap ekspor itu berarti apa? Dia dari segi sertifikasi dan segala halnya yang dibutuhkan oleh pasar dunia, mereka bisa memenuhi. Lalu kemudian mereka ini secara produksi itu juga mampu. Yang kita harapkan kan ini sustainable ya Mbak.
1: Betul.
0: Ya. Maksudnya jangan sampai iya kan? Bareng lagi kita ngomongnya. Jangan sampai jangan sampai sekali ekspor terus berikutnya enggak lagi gitu. Sedangkan buyer di luar negeri itu minta terus. Ini mereka suka nih misalnya dengan furniture dari Jepara misalnya. Mereka seneng gitu kan, suka, pokoknya mau order terus dan setiap bulan mau sekian. Nah, kalau misalnya kita secara produksinya juga belum memumpuni, tidak bisa memenuhi apa yang menjadi permintaan dunia, itu menjadi PR juga gitu. Yeah. Jadi kita memang pada prinsipnya kita coba filter, kita filter UMKM, industri-industri kecil itu yang memang mampu melakukan ekspor, dan dari situlah kita membimbing. Dan alhamdulillah gini Mbak, kita itu, saya diberi tugas juga oleh Pak Menteri untuk mengawal beberapa misi dagang ke luar negeri. Jadi misi dagang kita pernah lakukan misalnya tahun lalu ke Jepang. Ini di Jepang ini saya sampai tadi nyatet juga. Jadi di Jepang itu kita berhasil mencapai transaksi, merealisasikan transaksi sebesar 200,8 juta US dollars. Dan di situ kita bawa produk-produk andalan Indonesia, mulai dari apa namanya produk-produk coklat, dekorasi, mebel, kayu, lalu kemudian biji kopi maupun kopi dan coklat dan lain sebagainya kita bawa ke sana. Dan ternyata pasarnya sangat menjanjikan di Jepang gitu. Dan ini sebetulnya menjadi salah satu terobosan dan kebanggaan sendiri. Bangga gak sih kalau kita tuh ngelihat produk kita, produk Indonesia, misalnya kopi gitu, dan di sana itu ternyata sudah ada beberapa coffee shop Mbak. Coffee shop keluar, Indonesia.
1: Betul, jalan-jalan ke luar negeri ketemunya merek coffee shop Indonesia itu happy banget pasti.
0: Dan itu menjadi pendekatan kita untuk melakukan promosi terhadap apa sih yang bisa Indonesia berikan ke dunia. Kan seperti itu. This is soft diplomacy. Tapi saya ingat waktu saya ke apa namanya coffee shopnya gitu ya, terus saya ngelihat gitu, yang pertama dari segi nuansanya sangat nyaman, furniture-nya juga dari Indonesia gitu ya, jadi berasa masih di Indonesia gitu walaupun lagi di luar negeri. Terus saya ngasih titipan ke mereka, saya bilang kalau kopi Indonesia tuh kan biasanya dia fokusnya ke region ya, jadi misalnya Sumatera, Java, kopi Java, kopi Sumatera, Sulawesi. Nah, saya itu titip kalau bisa di situ ada Indonesia, karena nggak semua orang itu juga tahu bahwasanya Java is in Indonesia, Sumatera is in Indonesia gitu. Nggak semua orang tahu. Jadi kita harus selalu melakukan diplomasi tentang Indonesia dan selalu memberikan contoh bahwa ini loh hasil karya Indonesia dan mampu berdaya saing di pasar internasional seperti itu. Membanggakan sekali.
1: Pasti membanggakan sekali, dan tentunya punya branding yang memang jelas dan membawa nama Indonesia tadi ya, kalau saya bisa tangkap.
0: Hingga tahun ini, jadi tahun 2026, kita mau coba penetrate ke beberapa pasar non-tradisional lainnya gitu. Jadi misalnya dengan Tunisia di Afrika, atau bahkan ini kita lagi pendekatan juga wilayah-wilayah lainnya di Afrika, entah itu di South Africanya atau mungkin Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Kita juga ada perjanjian dagang ini lagi on process dengan Gulf countries. Itu meliputi ya sekarang yang sebetulnya lagi perang
1: konflik,
0: sih
1: gitu
0: lagi
1: ya.
0: Konflik. Tapi di situ juga kita punya hubungan bilateral yang bagus dengan negara-negara yang masuk di dalam GCC countries, termasuk Arab Saudi, UAE kita juga sangat bagus gitu. Jadi itu wilayah yang kita lagi konsentrasi. Belum lagi yang kemarin Pak Presiden kan juga berkunjung ke Pakistan tahun 2025 tahun lalu, dan salah satu targetnya itu untuk merampungkan SEPA dengan Pakistan. Jadi ini juga tim kita di PPI ya kan, Perundingan Perdagangan Internasional, di unit yang dealing with perjanjian bilateral, perjanjian dagangnya itu fokus juga tur ke kawasan misalnya Pakistan dan lain sebagainya. Jadi kita ingin selalu menggarap market-market yang selama ini mungkin untapped, belum maksimal internasional karena potensinya besar gitu. Betul, dan betul. Itu tadi kembali lagi kita tuh posisinya karena political outlook kita dengan bebas aktif itu sangat menguntungkan sebetulnya untuk Indonesia. Okay. Lebih baik kita berteman dengan semuanya dibandingkan kita mempunyai musuh. Kalau Pak Presiden bilang kan one enemy is too many, ya kan, satu musuh itu terlalu banyak.
1: Oke, okay. Bu Wamen berarti optimistis bahwa di tengah konflik global eskalasinya dinamis dan ini cepat banget kan berlangsungnya, yeah, dinamikanya gitu. Optimistis bahwa Indonesia tetap bisa bermain di rantai pasok global gitu ya, yeah, bermain di perdagangan internasional. Yeah.
0: Harus optimis Mbak. Jadi apapun yang terjadi itu kita harus diawali dengan optimism. Dengan kita optimis, semoga itu juga bisa membuat kita lebih semangat gitu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif dan dampaknya itu juga terhadap ekonomi Indonesia.
1: Oke. Okay. Saya juga ikut optimistis kalau gitu.
0: Good. Terakhir, itu yang kita harapkan.
1: Pasti. Terakhir, Bu Wamen, ini kan kita sudah ngobrol tentang perdagangan domestik kita, kemudian perdagangan internasional kita. Kementerian Perdagangan juga ini bakal menyelenggarakan Trade Expo Indonesia, yep, gitu ya. Di tahun ini di tanggal 14 sampai 18 Oktober, ya. Yep. Ini kan juga jadi salah satu pameran unggulannya gitu ya dari Kementerian Perdagangan. Bahkan di tahun ini ditargetkan bisa menghasilkan transaksi 17,5 miliar dolar US gitu ya. Kenapa ini bisa menjadi satu hal yang diunggulkan dan seberapa potensial gitu untuk menaikkan nama Indonesia di perdagangan internasional?
0: Jadi ini kegiatan tahunan yang menurut saya sangat luar biasa.
1: Oke.
0: Kita melalui tadi beberapa perwakilan kita di luar negeri, mereka semua pulang kampung. Jadi balik ke Indonesia dong. Tapi balik ke Indonesia gak boleh empty handed gitu kan. Mereka harus bawa buyers dari luar negeri.
1: Oke.
0: Jadi ada juga kemarin tuh ada beberapa negara yang sampai mereka bawa ratusan buyers dari negara tersebut. Entah itu dari Malaysia atau dari daerah lainnya gitu. Dan kalau tahun lalu 2025 ada kurang lebih 8 ribuan buyers dari lintas negara.
1: Oke.
0: Dan ini sebuah kebanggaan untuk Indonesia. It's our time to showcase bahwa ini loh yang Indonesia bisa offer. Produk-produk yang kita tampilkan juga sangat beragam gitu. Ada makanan gitu kan, ada food and beverages, ada furniture, ada chemicals, bahkan juga ada yang lebih technical gitu ya. Mesin, tapi di samping itu baju, textile, fashion. Ini juga sangat amat menarik gitu. Dan kita alhamdulillah Trade Expo Indonesia setiap tahun itu berhasil untuk menampilkan produk-produk itu. Tentu setiap tahun kita berupaya untuk menjadi lebih baik lagi, siapa tahu buyersnya juga bisa semakin banyak. Tapi bagi teman-teman yang sebetulnya tertarik untuk melakukan ekspor, this is the time untuk networking. Jadi kan di situ juga ada seminar, talk show. Jadi kalau misalnya ada yang minat misalnya dengan pasar Eropa, di situ kita membahas mengenai perjanjian dagang yang berlaku, terus kita juga ada perwakilan kita memberikan semacam seminar dan kita bisa langsung connected dengan orang-orang yang tepat. Dan Trade Expo Indonesia ini harapannya bisa menyajikan kesempatan untuk masyarakat agar mereka bisa melakukan itu tadi bisa saling komunikasi, ya, bisa networking dan bisa belajar gitu. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Dan saya ingin menambahkan sedikit juga, selain dari Trade Expo Indonesia, kita semua itu mempunyai peran untuk menjadi ambasador terhadap produk-produk unggulan kita di Indonesia. Kayak misalnya contoh saya di beberapa relatan luar negeri saya, misalnya ini sebentar lagi juga ada ASEAN Economic Ministers Retreat, tahun lalu juga ada, saya ketemu dengan pemimpin dunia dari berbagai wilayah, yang saya bawa itu produk Indonesia. Jadi saya tuh ingin menyajikan ke mereka, jadi memberitahu mereka bahwa ini loh, kita itu produknya bagus-bagus gitu, entah itu teh, kopi, tas,
1: dari ini, hal-hal yang kecil tapi artisanal gitu kali ya, bisa
0: dan
1: kita
0: mereka
1: tunjukkan.
0: Senang sekali dan juga keramik, wah banyak sekali di daerah Jawa Tengah, keramiknya gitu yang sangat amat berkualitas. Kita kasih lihat gitu dengan harga juga yang kompetitif kan, seperti itu. Jadi soft diplomacy selalu kita lakukan, karena dengan kita bangga terhadap produk dalam negeri kita, dari situlah kita juga bisa membantu untuk bisa semakin berkembang gitu.
1: Pastinya, dan saya siap nih Bu Amen untuk menjadi bagian dari ambassador produk-produk Indonesia pastinya. Mantap. Terima kasih banyak, kita udah ngobrol banyak hal mengenai perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, internasional gitu ya, termasuk situasi konflik saat ini supaya cepat mereda pastinya.
0: Amin.
1: Kita berdoa demikian, dan tidak lupa tadi Trade Expo Indonesia ya.
0: Yes, jangan lupa harus datang.
1: Sekali lagi, thank you.
0: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Bu Amen untuk kesempatan ngobrol-ngobrolnya. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama dengan Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Diah Roro Esti. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye.

0: Kalau ada minta makan hangat terus pikir yang betul aja. Oke.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar di rangkaian Kupang Siang. Dan siang hari ini bersama Linda yang menemani siang hingga sore hari Anda di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Rabu 24 Juni 2026. Dan pendengar di siang ini, tadi kita baru saja mengikuti kerjasama podcast LKBN Antara dan RRI tentang pengaruh eskalasi konflik global pada perdagangan Indonesia. Dan di saat ini kami juga akan menghadirkan untuk Anda informasi terkini. Dan informasi ini akan disampaikan oleh rekan reporter Aris Lake.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Oke, kita mencoba untuk menyapa rekan reporter Aris Lake. Selamat siang.
3: Baik, selamat siang rekan Linda.
0: Ya, silakan informasi Anda siang ini.
3: Baik, terima kasih kepada rekan Linda dan selamat siang kepada para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang. Saat ini saya Aris Lake melaporkan langsung dari Bandara Internasional El Tari Kupang. Saat ini saya sedang berada di ruang tunggu domestik yang mana saat ini juga jemaah haji asal NTT sudah tiba di Bandara Internasional El Tari Kupang. Mereka ini terdiri dari 7 daerah asal yang meliputi Kabupaten Naga Keo, Kabupaten Flores Timur, Ngada, Sika, Timur Tengah Utara, Belu, dan Ende. Dapat saya melaporkan bahwa dari peserta tersebut, Kabupaten TTU langsung melakukan perjalanan darat kembali ke daerah asal, sementara 6 kabupaten lainnya masih melakukan transit untuk kembali ke daerah asal, yaitu di daratan Pulau Flores. Dan untuk saat ini situasinya cukup ramai, dan saya melaporkan bahwa pendengar di sekitar pukul 15.00 WITA nanti juga akan ada kloter kedua yang terdiri dari 4 kabupaten yang akan tiba di Bandara Internasional El Tari Kupang dan akan disambut langsung oleh Wali Kota Kupang karena mereka merupakan salah satu tim dari pembinaan di khususnya di Kota Kupang. Saat ini kita masih melihat bahwa proses boarding pass untuk menuju daerah transit untuk Pulau Flores masih sedang berlangsung. Untuk informasi selanjutnya nanti akan saya update ke para pendengar setia Radio Republik Indonesia Kupang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan.
0: Halo.
3: Saya kembalikan ke rekan di studio.
0: Halo, siap, Aris.
3: Siap, rekan Linda.
0: Oke, di kloter yang berikutnya yang akan disambut oleh Wali Kota Kupang itu jemaah haji apakah asal Kota Kupang atau asal Nusa Tenggara Timur atau bagaimana?
3: Siap, izin saya melaporkan bahwa untuk rombongan terakhir nanti meliputi akan meliputi Kabupaten Lembata, Timur Tengah Selatan, Rotendao, Melaka, dan Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
0: Oke. Dan apakah di kloter yang akan dijemput oleh Wali Kota Kupang ini merupakan kloter terakhir untuk wilayah NTT?
3: Ya, benar sekali rekan Linda. Ini merupakan kloter terakhir dari jamaah haji di Nusa Tenggara Timur.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya rekan Aris Lake. Kami menanti informasi selanjutnya. Selamat siang.
1: Kupang siang ini.
2: Pro 1.

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang terus kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, di pukul 12 nanti kami akan menghadirkan untuk Anda penyampaian informasi-informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Channel, Kantor Berita Nasional, Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

kabar dari Liga Italia. Lazio resmi menunjuk Gennaro Gattuso sebagai pelatih baru setelah ia meninggalkan timnas Italia pasca gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Gattuso yang sebelumnya pernah menangani Napoli dan meraih Coppa Italia 2020 menggantikan Maurizio Sarri yang hengkang setelah Lazio finish peringkat ke-9 Serie A dan kalah di final Coppa Italia. Lazio yakin pengalaman dan determinasi Gattuso akan membantu mencapai target klub. Timnas Italia saat ini ditangani interim oleh Silvio Baldini dengan Roberto Mancini menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Gattuso secara

Dari arena tenis, Aldila Setiaji melaju ke perempat final Ganda Beth Homburg Open 2026 bersama Vera Zvonareva. Setelah mengalahkan Magali Kempen, Alexandra Panova dengan 6-4, 6-10, 6-8. Mereka memimpin set pertama dengan 3 game beruntun dan mengkonversi satu-satunya break point sebelum lawan menyamakan kedudukan di set kedua. Super tie break berjalan sengit hingga 8-8 sebelum Aldila Zvonareva mencuri angka dan menutup kemenangan. Selanjutnya di perempat final, mereka akan menunggu pemenang antara unggulan teratas Erin Rotlive dan juga Nicole Belichar Martinez dan Nika Radisic Andreja Klepak. Aldila Zvonareva unggul dalam servis pertama di kedua set dengan 82,4% dan 85,7%. Namun lawan menguasai pengembalian bola di set kedua di mana pertandingan berlangsung 1 jam 26 menit di Bad Homburg, Jerman.

0: Menghadapi pertahanan kokoh, Inggris ditahan imbang Ghana tanpa gol pada matchday kedua penyisihan grup L Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Kini Inggris melalui Madueke mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia, namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya.
2: Inggris dan Ghana harus berbagi poin pada laga kedua.

0: lebih baik, namun anak asuhnya mampu menunjukkan sepak bola lebih dari sekadar teknik dan taktik.
1: We did it with our players.
2: Kami melakukannya dengan para pemain kami. Mereka melakukannya dengan konsentrasi penuh dan tekad. Ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya tentang taktik dan teknik, tetapi juga tentang keberanian, keteguhan, tekad, dan kecerdasan. Mereka lebih baik dari kami dalam sepak bola, tapi kami lebih unggul dari mereka dalam semangat juang dan tekad.

0: rumah serangan yang dibangun Inggris tidak mampu melewati kokohnya tembok pertahanan skuad The Black Stars.
1: It is what it is. We tried to break
2: itu adanya. Kami coba menembus pertahanan karena saya rasa mereka sangat menghormati dan bertahan dengan penuh tekad, disiplin dan dengan salah satu penampilan paling fisik yang pernah saya lihat dari sebuah tim yang bertahan.
1: So from a team defending.
0: Hingga saat ini Inggris masih menguasai klasemen sementara grup L dengan 4 poin, sementara Ghana dengan poin sama membayangi di tempat kedua. Kroasia yang menang 1-0 atas Panama di waktu yang sama menghuni urutan ketiga dengan 3 poin, dan Panama yang belum memiliki poin mendiami dasar klasemen. Pada laga penutup grup L, Inggris dijadwalkan menghadapi Panama, sementara Ghana berjumpa Kroasia. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Lainnya, Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak Daniel Munoz di menit ke-76. Atas hasil ini, Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka. Kolombia menang tipis 1-0 atas Kongo di laga kedua Piala Dunia 2026. Gol sematawayang Kolombia dicetak oleh Daniel Munoz di menit ke-76 dan atas hasil ini Kolombia kokoh di puncak klasemen grup K dengan 6 poin, sementara Kongo di urutan ketiga dengan 1 angka.

Dari lintasan balap, Marc Marquez resmi memperpanjang kontrak bersama Ducati Lenovo hingga akhir musim 2028. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun ini akan berpartner dengan Pedro Acosta setelah sebelumnya meraih performa dominan di musim debutnya, termasuk menyamai rekor Valentino Rossi dengan 7 gelar juara. Meski sempat diragukan karena cedera bahu dan saraf radial, Marquez telah pulih dan kini hanya terpaut 40 poin dari pemuncak klasemen setelah kemenangan di GP Hungaria Darben.

Caracas membutuhkan satu gelar lagi untuk menyamai rekor 8 gelar Giacomo Agostini dan 14 kemenangan lagi untuk melampaui rekor 89 kemenangan Rossi.

0: informasi dari arena sepak bola tanah air. Menpora sekaligus Ketua PSSI Erick Thohir menilai peluang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia tetap terbuka, meski turnamen saat ini cenderung digelar bersama beberapa negara. Indonesia pernah mencoba bidding bersama Australia untuk 2034, namun kalah dari Arab Saudi. Erick menyebut peluang Asia berikutnya tergantung dari rotasi FIFA, dengan opsi Indonesia mungkin menggandeng Asia Tenggara atau Oseania, yaitu Australia dan juga Selandia Baru. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan peringkat FIFA Indonesia menjadi prioritas utama.
1: Ya, kita sempat waktu itu untuk bidding bersama Australia untuk yang 2034, tapi tentu kalah sama Saudi. Nah, yang berikutnya itu kan 2038. Saya tidak tahu apakah kesempatan Asia ada pada saat itu, karena kan ada Saudi.
2: Iya.
1: Sepertinya kalau bidding kita mungkin bakal dengan Asia Tenggara atau mungkin dengan Oseania, Australia dan New Zealand bakal.
0: Erick menargetkan Indonesia menembus peringkat 100 besar dunia. Ia mengatakan akses ke kompetisi lebih mudah jika ranking naik karena mempengaruhi undian. Meski Italia yang ia favoritkan gagal lolos 3 kali, Erick tetap optimis dengan pelatih John Herdman. Saat ini Indonesia masih berusaha menuju peringkat 100, di mana Erick juga menambahkan bahwa dengan format 48 negara, sulit bagi satu negara menjadi tuan rumah, sehingga kolaborasi regional menjadi pilihan realis.

0: Breaking news.
1: Presiden Prabowo Subianto siang ini menghadiri puncak Pekan Nasional Petani Nelayan 17 tahun 2026 di Gorontalo. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Afriani Respatirian.
2: Saat ini Presiden Prabowo Subianto tengah menyampaikan pidatonya dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan di Sport Center Pemboto, Kabupaten Gorontalo. Mari kita dengarkan bersama pidato Presiden Prabowo Subianto.
3: Prajurit, saya mantan tentara, saya mantan prajurit Indonesia, dan prajurit Indonesia dari lahirnya tentara Indonesia, selalu didukung oleh petani dan nelayan, selalu dibantu oleh petani dan nelayan. Saudara-saudara sekalian, waktu kita mendeklarasikan, kita proklamasikan kemerdekaan kita, belum ada negara, belum ada anggaran, belum ada APBN, belum ada gaji. Mereka yang memilih Republik Indonesia memilih karena hati, karena cinta bangsa Indonesia, bukan karena gaji. Tapi tentara waktu itu ditopang, didukung, makanan diberi oleh petani-petani dan nelayan-nelayan kita di seluruh Indonesia. TNI, semua pasukan Indonesia, para pejuang termasuk kepolisian didukung oleh rakyat, didukung oleh petani dan nelayan. Tadi disebut oleh Menteri Pertanian, kalau dihitung tadi berapa, 160 juta petani dan keluarganya, tambah 14 juta nelayan. Saya mau cek MKP, Menteri.
4: Benar, berapa juta nelayan? Betul.
3: Betul, betul katanya. Jadi kalau demikian, 160 plus 14, 14 mungkin dengan keluarganya, saudara-saudara, ya, bangsa Indonesia, nanti ditambah para buruh, para ojol dan sebagainya, ya inilah rakyat Indonesia. Saudara-saudara, karena itu ini kebanggaan bagi saya. Saya waktu prajurit muda, waktu saya di desa-desa, saya di gunung-gunung, saya juga merasa dibantu oleh para petani. Mereka hidupnya susah. Untuk masak harus cari kayu, jalan berkilo-kilo. Untuk ambil air susah, harus jalan berkilo-kilo. Tetapi mereka tetap masak untuk prajurit-prajurit TNI. Berarti begitu besar cintanya mereka terhadap negara dan bangsa Indonesia. Karena itu saudara, saya kira setiap prajurit, setiap jenderal harus selalu ingat dan harus selalu dalam hatinya ingat peran yang begitu penting dari para petani dan nelayan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan. Saudara-saudara, karena itulah sewaktu saya pensiun, usia saya masih relatif muda waktu itu, sekarang masih muda juga, muda dalam semangat, yang muda-muda, benar-benar yang muda usia, jangan senyum-senyum, belum tentu loh. Kalau urusan itu bukan antrean, bukan. Tapi kita siap setiap saat. Kalau dipanggil yang Maha Kuasa, kita siap setiap saat. Yang penting, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk bangsa, rakyat, dan saudara-saudara kita. Saya kira itu yang terpenting. Tapi saya ingin mengatakan di sini, saya berjuang di politik selama sekian puluh tahun. Saya ikut pemilihan umum, saya ikut 5 kali, 4 kali kalah. Ketawa lagi kalian, nggak enak kalah. 4 kali kalah, yang terakhir menang. Kenapa saya masih terus? Kenapa saya masih terus? Karena saya waktu itu melihat, saya lihat arah pembangunan ekonomi kita. Menurut saya waktu itu berada di arah yang keliru. Waktu itu yang dianut adalah faham neoliberal. Neoliberal mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh membantu orang-orang miskin. Orang lemah dikatakan memang lemah karena tidak bisa bersaing. Yang diutamakan adalah mereka yang kuat, mereka yang katanya mampu bersaing. Waktu itu saya ketua umum HKTI, saya menghadap Menko Perekonomian, waktu itu namanya adalah Abu Rizal Bakri. Waktu itu pemerintah mau import beras. Saya sebagai ketua umum HKTI, saya menghadap dan saya menghimbau, janganlah mengimport beras. Apalagi import beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal. Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar, sampai sekarang masih menganggap dirinya pintar, mengatakan untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Indonesia. Ini kata-kata beliau, bukan Pak Abu Rizal Bakri, tapi salah satu penasihatnya. Kalau petani Indonesia tidak efisien, itu kata-kata beliau. Kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam. Itu pandangan orang-orang pintar itu, saudara-saudara. Saya kaget dan saya sedih. Saya mengatakan dalam hati saya, ini salah besar. Ini tidak mengerti apa arti negara. Tidak mengerti apa arti bernegara. Tidak mengerti kenapa kita mau merdeka. Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera, agar petani, nelayan, buruh seluruh rakyat Indonesia sejahtera, agar mereka hidup dengan baik, agar anak-anak bisa sekolah dengan baik,
0: agar mereka punya rumah yang layak, agar mereka punya, kalau sakit bisa ke rumah sakit, bisa ke poliklinik, bisa ke puskesmas, bisa dapat obat yang terjangkau harganya. Itu tujuan kita merdeka. Kita bukan merdeka hanya sekedar untuk merdeka. Untuk apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara-saudara kalian? Karena itulah saya bertekad, saya berjuang, saya terus di politik. Kalah, saya maju lagi. Kalah, maju lagi. Karena saya melihat belum ada usaha besar dari elit Indonesia untuk memperkuat rakyat Indonesia dari bawah. Karena itu saya maju, dan alhamdulillah, saudara-saudara, saya yakin HKTI dan KTNA kunci dari kemenangan saya kemarin itu. Saudara-saudara sekalian, dalam satu tahun 8 bulan mungkin sampai sekarang, telah banyak kita capai. Telah banyak yang paling besar kita capai. Dan saya merasa bersyukur adalah kita swasembada pangan. Kita produksi pangan, beras, jagung, hampir semua komoditas pangan kita produksi, dan produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang negara kita berdiri. Dan ini adalah akibat kerja keras saudara-saudara sekalian. Ini adalah prestasi tim yang sekarang menggerakkan pertanian Indonesia. Untuk itu, saya menyampaikan penghargaan di hadapan seluruh keluarga besar tani dan nelayan andalan, juga hadir ormas-ormas pertanian di sini. Saya menyampaikan penghargaan saya, rasa hormat saya kepada tim yang dipimpin oleh tokoh-tokoh yang ada di belakang saya. Menko Pangan, Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, Menteri Kelautan Perikanan, wakil-wakilnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana Didit, tapi juga sangat besar dibantu oleh menteri-menteri lain, dan juga sangat dibantu oleh Panglima TNI, oleh Kapolri, oleh kepala-kepala staf angkatan. Hanya di Indonesia polisi ngurus pertanian. Hanya di, mungkin di Indonesia, tentaranya sering ada di sawah. Hanya di Indonesia angkatan laut tanam kedelai. Hanya di Indonesia angkatan udara tanam tebu. Tapi ini adalah strategis. Ini adalah kenapa Indonesia akan bangkit dengan hebat, saudara-saudara kalian. Kita akan bangkit menjadi negara yang hebat. Ada yang selalu tidak ingin kita bangkit. Ada. Kita sudah tahu mereka-mereka itu. Iya kan?
3: Ini karena banyak wartawan, aku pidato aku harus aku atur gitu ya. Nanti yang dikutip yang apa tuh? Yang agak keras-keras dikit. Tapi kalau sama petani nelayan bicaranya harus keras. Betul enggak? Kalau bicara kalem-kalem kalian enggak akan dengar.

dan kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sorry. Coba di delete. Hey, friend ya, wartawan kita kompak ya. Coba yang gitu-gitu, nanti gue dihajar lagi itu. Emang gue pikirin. Sudah hari gini kita bicara apa adanya deh. Kalian lebih senang tahu hati saya, benar nggak? Daripada ini ngomong-ngomong sopan-sopan gitu. Sopan-sopan tetap maling, sopan-sopan korupsi.

sok, sok kaya, sok banyak duit. Kalau duitnya nyolong dari rakyat. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Gue kenal itu semua itu, saudara-saudara. Mereka nggak suka sama Prabowo karena Prabowo ngerti. Saudara-saudara sekalian, hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo. Gue tahu itu. Tapi nggak apa-apa, dia main demo. Ditanya anak-anak demo nggak ngerti. Mau demo apa ya? Kami dibayar 200.000. Tapi ada, saya nggak mengerti. Saudara kita ini kalau merasa apa ya? Kalau kita di dalam pertandingan gitu ya, kita jadi supporter kan? Kita dukung satu tim. Ayo maju, maju, maju. Negara kita ini lagi bersaing sama banyak negara. Harusnya bangsa ini kompak. Kalau ada yang kurang, temannya kurang, tim kita lagi main, ya, mainnya kurang bagus, ya, tetap di supporter, ya. Nanti begitu sudah selesai pertandingan baru dikoreksi. Jangan lagi main bawa bola salah, goblok. Lagi main di tengah lapangan disorak-sorakin teman sendiri, kesebelasan sendiri. Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84. Satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan. Saudara-saudara, tadi saya sebut terima kasih ke pejabat-pejabat tadi itu. Saya juga ucapkan terima kasih gubernur-gubernur, bupati-bupati yang dukung ini semua. Saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih bukan hanya kata-kata manis dalam acara ini. Benar-benar saya hormat sama mereka. Merekalah yang membuat Indonesia swasembada pangan. Saya bisa dikatakan kalau di sepak bola apa? Aku ini manager, ya kan? Aku yang manager. Aku di luar lapangan kasih isu. Tapi ada kapten kesebelasan, ada coach, pelatih, ya kan? Ya mereka inilah coach, pelatih, ada yang striker. Saya memberi arah. Kalau mereka nggak berjuang, kalau saudara tidak berjuang, kita tidak swasembada pangan. Tapi ini keberhasilan kita, ini keberhasilan menteri-menteri ini semua. Kalau menteri PU maling, kalau dia koruptor, nggak ada irigasi jadi, nggak ada jalan-jalan ke desa jadi, saudara-saudara kalian. Ini aku lihat tampang-tampang ini bukan tampang-tampang koruptor di sini. Saya lama jadi orang Indonesia, jadi saya bisa koruptor itu matanya tuh. Dan biasa koruptor itu pintar, orang-orang pintar. Dia pintar
saking pinternya dia tahu cara cara nyuri. Saudara-saudara, kita bekerja keras, pekerjaan tidak ringan. Kita tidak mau ungkit-ungkit, tidak mau cari kesalahan, tapi kita harus berani melihat kekurangan-kekurangan kita sendiri. Kita harus berani memperbaiki kekurangan-kekurangan kita. Jangan kita selalu tidak mau mengerti kekurangan dan kesalahan kita. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita banyak dirampok, banyak dicuri, dan ini akan kita hentikan.

mungkin hal ini tidak segera memperlihatkan hasil. Saya selalu katakan, Presiden Republik Indonesia tidak punya tongkat ajaib. Saya tidak punya tongkat Nabi Musa atau Nabi Sulaiman. Tidak bisa saudara petani, saudara nelayan, kau tanam beras, tanam padi, kan 3 bulan baru ada hasil. Tanam kelapa sawit 5 tahun baru ada hasil. Tahu tanam singkong 10 bulan baru ada hasil. Upaya kita tidak segera, tapi sekarang sudah mulai kelihatan. Usaha kita yang sudah kelihatan di depan mata, bukan di depan mata, nyata, yaitu swasembada pangan. Saudara-saudara sekalian, ada yang kemarin saya sebut, tadi saya sebut, berapa tahun yang lalu, profesor-profesor banyak yang pintar ekonomi itu, saya nggak mengerti. Sampai ada yang mengatakan, untuk apa melindungi petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, kalau petani Vietnam lebih produktif. Saya kira ini pemikiran yang sesat, dan saya tetap berpendirian seperti itu, dan sekarang sejarah membuktikan bahwa pendirian saya itu yang benar. Saudara-saudara sekalian, bayangkan dalam keadaan krisis, bayangkan dalam keadaan krisis waktu COVID, kita mau impor negara yang punya beras tidak mau izinkan berasnya keluar dari negaranya. Bayangkan, saya sudah katakan kalau terjadi perang, bagaimana? Ya, ya, terima kasih. Sabar dulu ya. Aku harus selesaikan sambutan saya ini. Anak-anak itu ya. Oke. Ada juga yang enggak setuju MBG. Harusnya mereka yang enggak setuju MBG datang ke sini ya. Tanya itu petani nelayan, MBG perlu atau tidak? Tanya anak-anak, MBG perlu atau tidak? Katanya ada orang-orang pintar yang mengatakan ada lebih genting dari perut lapar. Saya kira nggak ada lebih genting dari perut lapar. Orang perut lapar itu kalau nggak segera diisi, ya dia mati. Dan PBB sudah meramalkan tahun ini kelaparan di dunia akan masif. 2 tahun yang lalu sekitar 300 juta orang kelaparan di dunia. Diperkirakan sekarang sudah meningkat jadi 500 juta. 700 juta FAO memberi warning. Dan saudara-saudara, alhamdulillah kita sekarang sudah mulai ekspor. Kita sekarang bantu negara-negara lain, saudara-saudara sekalian. Saya ditelepon Perdana Menteri Australia. Beliau terima kasih Indonesia punya surplus pupuk, dan mereka minta apakah boleh kita jual ke mereka. Saya bilang jual, kirim ke mereka. Negara-negara banyak yang minta

0: kita. Negara-negara lain banyak minta beras dari kita, jagung dari kita. Silakan, asal harganya benar. Ya, Menteri Pertanian, petani jangan rugi. Betul. Bagaimana sekarang, petani sudah cukup untung? Sudah belum? Sudah. Mau untung lagi? Ya pasti. Saudara sekalian, saya katakan, karena kita swasembada pangan, kita percaya diri, terjadi perang di mana-mana, terjadi Selat Hormuz ditutup, kita percaya diri kita akan mampu mengatasi, saudara-saudara sekalian. Dan kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi, kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian, kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali. Saya perkirakan 3 tahun lagi, maksimal 4 tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau import apapun untuk BBM kita, untuk energi kita, saudara-saudara. Saya kira, saudara-saudara sekalian, hal-hal itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih seluruh masyarakat tani dan nelayan Indonesia. Terima kasih kerja keras saudara-saudara. Perjalanan masih jauh. Saudara-saudara telah membuktikan saudara terus semangat sebagai produsen pangan. Saudara-saudara sesungguhnya adalah tulang punggung Republik ini, saudara-saudara. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kami kerja keras, tidak ada hari libur, kita terus kerja siang malam, mencari jalan yang terbaik, supaya uang rakyat bisa kita jaga, supaya tidak dicuri, supaya tidak diambil bangsa-bangsa lain, supaya kita menjadi tuan di rumah kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Dan saya ucapkan terima kasih juga atas kesetiaanmu, atas dukunganmu, saudara-saudara tani nelayan buruh, bersama ulama, bersama santri, bersama tentara, prajurit, polisi, bersama semua ASN. Kalau kita bersatu, Indonesia tidak akan goyah, Indonesia tidak akan gagal. Mereka yang ingin Indonesia gagal, kita beri hadiah untuk mereka. Biar mereka terkejut apa yang akan terjadi dengan bangsa ini. Kita akan jadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, selalu melindungi.
1: Rian, silakan lanjutkan informasinya. Ya, pendengar, itulah tadi pidato dari Presiden Prabowo Subianto dalam Pekan Nasional ke-17 Petani dan Nelayan Indonesia di Kabupaten Gorontalo. Dan dalam pidatonya tadi, Presiden menegaskan mengenai kedaulatan pangan yang merupakan fondasi utama bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Menurut Presiden, tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemampuan memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Presiden tadi menyampaikan rasa syukur atas capaian sektor pangan nasional, di mana produksi beras, jagung, dan sejumlah komoditas strategis berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Dan menurut Presiden Prabowo, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras para petani, nelayan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan sektor pangan nasional. Di hadapan ribuan petani dan nelayan, Presiden Prabowo menegaskan keyakinannya bahwa Indonesia akan bangkit menjadi negara yang kuat. Ia juga optimis capaian swasembada pangan yang diraih akan terus terjaga pada tahun-tahun mendatang. Presiden tadi menutup pidatonya dengan penghormatan khusus kepada para petani dan nelayan Indonesia yang dinilai sebagai aktor utama di balik keberhasilan swasembada pangan nasional. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan langsung dari Port Center Limboto, Kabupaten Gorontalo. Apriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Selamat siang pendengar dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita siang produksi RRI Esperote edisi Rabu 24 Juni 2026. Dua informasi akan mengawali aneka berita siang kita. Yang pertama, Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Yang kedua, Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Perhubungan mulai mendorong rencana pengembangan bandara di Sisodale Rote. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya yang disampaikan oleh saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Perhubungan mulai mendorong rencana pengembangan bandara di Sisodale Rote. Perpanjangan landasan pacu dinilai penting untuk mendukung konektivitas, fungsi pertahanan, serta penanganan bencana di wilayah terluar selatan Indonesia. Selengkapnya laporan reporter Rudy Hartono.
2: Rencana pengembangan bandara di Sisodale mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Pengembangan tersebut mencakup perpanjangan landasan pacu agar dapat melayani pesawat berukuran besar termasuk pesawat Hercules. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di Sisodale Rotendao, Julius Kismono, ketika diwawancari RRI Senin 22 Juni 2026, mengatakan usulan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Kabupaten Rotendao yang menginginkan peningkatan kapasitas bandara sebagai pintu gerbang transportasi udara di wilayah kepulauan dan perbatasan.
3: Daerah Rote ini, Kabupaten Rote ini ada di kepulauan dan wilayah terluar selatan Indonesia. Jadi memang transportasi udara itu juga salah satu sarana paling vital untuk di daerah kepulauan ini. Sebagaimana laut juga perlu, laut juga vital, tapi sering ada kondisi cuaca yang mempengaruhi. Jadi kadangkala cuaca tidak baik, kapal tidak jalan, kita sering terisolasi. Untuk itu dengan adanya bandara yang mendukung transportasi, fungsi pertahanan dan fungsi tanggap bencana di kepulauan ini sangat penting. Dan itu kita sambut baik usulan beliau.
2: Lebih lanjut, Julius Kismono menyampaikan saat ini panjang landasan bandara di Sisodale mencapai 1.650 meter. Untuk dapat didarati pesawat Hercules diperlukan landasan sepanjang 2.200 meter sehingga masih dibutuhkan perpanjangan sekitar 550 meter. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah akan terlebih dahulu menyusun review master plan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta rencana tata teknis sebagai bagian dari tahapan pengembangan bandara.
3: Untuk studi AMDAL dan RTT itu 2 tahun, berarti di tahun ketiga sudah bisa. Kalau sekarang 2026, 27, 28, mungkin 29 sudah bisa bangun. Kalau lancar semuanya, mudah-mudahan lancar.

0: Nah, dan itu terlaksana.
1: Selain itu, Julius Krismono juga menambahkan dengan adanya rencana penambahan panjang runway bandara dapat meningkatkan kapasitas penerbangan. Pengembangan bandara DC Saudara juga berpotensi meningkatkan status bandara dan membuka peluang pengembangan rute-rute penerbangan baru yang menghubungkan destinasi wisata di kawasan Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. KPPN Waingapu salurkan 4,91 miliar rupiah untuk dokter spesialis di Pulau Sumba. Berikut laporan reporter Yunia Boling.
3: Pemerintah melalui APBN terus memperkuat layanan kesehatan di Pulau Sumba. Kepala KPPN Tipe A1 Waingapu Natalia Midiarti menyampaikan bahwa hingga Juni 2026 telah disalurkan dana bantuan operasional kesehatan BOK tunjangan khusus sebesar 4,91 miliar rupiah bagi dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Penyaluran ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta memberikan penghargaan kepada tenaga medis spesialis yang mengabdi di daerah dengan keterbatasan akses dan tenaga kesehatan.
4: Perkuat layanan kesehatan, APBN melalui dana BOK tunjangan khusus tersalur total 4,91 miliar rupiah hingga Juni 2026 di Pulau Sumba. Pemerintah terus berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, khususnya terhadap dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan atau DTPK. Dukungan tersebut antara lain diwujudkan dengan penyaluran dana bantuan operasional kesehatan atau BOK tunjangan khusus sebagai bentuk penghargaan untuk dokter spesialis, dokter subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di DTPK yang merupakan pegawai ASN pada RSUD yang mengimplementasikan BLUD dengan kriteria kewajiban tertentu yang diatur oleh Menteri Kesehatan. Mengutip Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2025, Menteri Kesehatan berwenang menetapkan lokasi rumah sakit tempat penerima tunjangan khusus dengan mempertimbangkan kriteria 1. Kabupaten atau kota yang berbatasan dengan negara lain, 2. Berada di wilayah yang sulit dijangkau atau rawan bencana, 3. Kesulitan keterjangkauan wilayah menggunakan moda transportasi umum, 4. Kesulitan penambahan penghasilan dokter spesialis atau subspesialis dari sumber yang lain, dan 5. Kurangnya tenaga medis dalam pelayanan spesialistik.
3: Hingga Juni 2026, dana BOK tunjangan khusus telah disalurkan sebanyak 5 tahap dan menjangkau 38 dokter penerima di Pulau Sumba. Kabupaten Sumba Timur dan Sumba Barat menjadi daerah dengan penerima terbanyak masing-masing 16 dokter, disusul Sumba Tengah sebanyak 4 dokter dan Sumba Barat Daya 2 dokter. Penyaluran dilakukan sesuai ketentuan pemerintah serta disertai pemantauan dan evaluasi berkala oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan rumah sakit guna memastikan efektivitas program dalam mendukung pelayanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Siang produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di www.rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menerima surat keputusan atau SK penetapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON ke-22 tahun 2028. Penyerahan SK dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir di Jakarta pada Selasa 23 Juni 2026 kemarin. Kepada Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena bersama Gubernur Nusa Tenggara Barat serta perwakilan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga NTT, Karel Muskanan menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada NTT untuk menjadi salah satu penyelenggara ajang olahraga terbesar di Indonesia tersebut. Menurutnya, setelah penyerahan SK, pemerintah daerah harus segera melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan PON 2028. Langkah pertama yang akan dilakukan adalah pembentukan panitia besar atau PB PON. Selain itu, pemerintah Provinsi NTT juga akan menyiapkan peraturan daerah atau perda keolahragaan yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan PON. Tak hanya itu, Pemprov NTT juga akan menyusun peraturan gubernur terkait standar biaya dan berbagai ketentuan teknis lainnya guna mendukung pelaksanaan peserta olahraga nasional tersebut. Dalam waktu dekat, pemerintah juga akan menyiapkan desain maskot resmi PON 2028. Maskot tersebut nantinya akan menjadi identitas dan media promosi penyelenggaraan PON di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, koordinasi intensif dengan seluruh kepala daerah di NTT juga akan segera dilakukan guna menyamakan persepsi dan mempercepat persiapan penyelenggaraan. Kita ke informasi selanjutnya. Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Berikut dilaporkan oleh reporter Andri Iskandar.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Ibu Sri, salah satu pegawai ekspedisi Aini Express Kupang, mengatakan kenaikan BBM membuat ongkos kirim naik sekitar 25%. Kondisi tersebut juga berdampak pada sejumlah pengiriman barang yang mengalami penurunan. Ia mengatakan kenaikan biaya pengiriman membuat sebagian pelanggan mempertanyakan perubahan tarif, namun pihak ekspedisi harus menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat.
5: Dampak soal kenaikan BBM, yang pertama soal harga pengiriman barang, biasanya harganya normal cuma hanya beberapa, tapi semenjak kenaikan BBM ini kan harga tiket kapal juga naik, dia naiknya sekitar 25%. Tiket kapal naik, otomatis pengiriman barang ongkir juga naik, jadi mungkin ada pengeluhan-pengeluhan dari customer-customernya. Ketong bilang kenapa ongkir mesti naik begini, jadi ketong menjelaskan kalau memang BBM ini naik, jadi pengiriman juga sekarang juga agak berkurang.
0: Dampak kenaikan BBM juga dirasakan sejumlah pelaku UMKM. Mereka memilih mempertahankan harga jual agar pelanggan tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Bapak Miko sebagai pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus mendukung UMKM agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya operasional.
6: Dampak kenaikan yang jelas sedikit banyak pasti ada. Untuk produksi atau bahan-bahan untuk kue itu biasanya semuanya naik. Harga bahan pokok sendiri ada sebagian yang naik juga. Ada sebagian juga yang masih tetap harganya. Tapi kalau kita mau kasih naik kue lagi, ya takutnya harga apa daya jual beli masyarakat itu akan berkurang. Makanya kita bertahan dengan harga segitu. Ya sedikit, tapi uang selalu berputar, itu jauh lebih bagus daripada kita kasih naik tapi pembelinya cuma 1-2 orang.
0: Kenaikan BBM menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Meski menghadapi tekanan biaya, pelaku usaha tetap berupaya menjaga keberlangsungan usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM khususnya Pertalite selepas kenaikan harga Pertamax, serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke Nusa Tenggara Timur lancar dan cukup untuk masyarakat. Laporan selengkapnya oleh reporter Wiwin Yari.
7: Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancara RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
8: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami kayak macet-macet begitu. Kadang ketongpi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kayak kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi BNP kawan tuh bilang, ini dibicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih, kita cari di situ baru dapat.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
9: Kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan Pertamax lari ke Pertalite. yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean panjang dan terkadang Pertalite langsung. Nah, kami telah berdiskusi dengan, bertemu dengan Pertamina dan juga Iswara Migas. Kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite itu tidak boleh kurang.
7: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri aneka berita siang, kembali saya sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi menerima surat keputusan atau SK penetapan sebagai tuan rumah pekan olahraga nasional atau PON ke-22 tahun 2028. Yang kedua, pemerintah Kabupaten Rotendao bersama Kementerian Perhubungan mulai mendorong rencana pengembangan bandara di Sisodale, Rote. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Leolede pamit undur diri. Dan terselamat melanjutkan aktivitas siang Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung,

seputar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak, yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Woi kakak, sudah lek, kok beta buru-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga.

melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: apa? Matikan lampu jika tidak digunakan.
1: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
0: Hemat listrik, toh, Pa.
1: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
0: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Pindah aku duluan, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada Mia yang ngejarkan ku, sana aku duluan.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan Hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada Hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama Hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu Hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa Mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bebe lu, apa ne be?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau laulai.
0: Lau diak-diak
2: eh. Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus ngomong pakai kampung bahasa. Jangan malu kawan.
2: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Hebe lu, apa nabe?
1: Hau ba kampus eh.
0: Ai, o mahasiswa tian eh.
1: Oh eh, hau mahasiswa tian. Hau laulai.
0: Lau diak-diak eh. Eh, Rogan, tadi omong bahasa apa itu dengan kawan?
1: Oh, itu kain pun bahasa Belu. Jadi di mana saja kalau bertemu sama orang Belu, harus bawa omong pakai kampung bahasa. Jangan malu, kawan.
0: Oh, begitu eh. Hebat sudah. Kalau begitu, nanti lain kali ajar saya juga bahasa Belu eh.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh Mbak Emae, lu sakit apa nih? Pucat, badan pun panas, Le. Jangan sampai Mbak kena malaria nih.
1: Iya nih, demam naik turun. Aku sampai menggigil. Kepala juga sakit, badan sakit. Aku sampai kelahan, mual, diare juga. Bantu aku ke rumah sakit yuk.
0: Aduh Mbak Emma, ayo suh kotong pi. Awi malia doh. Ini bagian dong puntat tumpuk Le. Di lantai, di gantungan. Belum Le yang di halaman rumah. Rumput dong justru tinggi. Mbak Emma son bersihkan ju. Mbak Emma tinggal di kamar yang songkas bersih begini. Halaman yang kotor. Pantas lah kok ini nyamuk dong banyak kok su gigi ameni.
2: Malaria merupakan penyakit serius dan bisa berakibat fatal bagi pengidapnya. Penularannya melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat terhindar dari resiko penyakit malaria.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tiba-tiba bakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sama bakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sama ma. Api kecil sani, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil saya bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga, bisa angus ke tong satu kampung bapak.
1: Aduh, betul juga mama. Nah beta kasih mati su. Ampun ya mama.
0: Ingat bapak, lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pindah kok duluan, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manajerkanku, sana kok duluan.
1: Iya bisa mu itu, saya duluan hain yang antri. Baru kamu enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan, ada hain tamuku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh tidak bisa. Itu masalahmu, jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh tahu ini jerigenku, dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah, dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Mah, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor kamu antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak, lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru.

memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Suresmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa cuy? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lagi.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir dan alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.

0: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Hei, kenapa minta pung HP sumacit? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank sudah buka sendiri nih. Mama, aduh minta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kelompok itu tidak bisa perorangan.
1: Oke. Apakah itu artinya masyarakat lebih banyak sendiri begitu tanpa adanya pembentukan kelompok begitu Bapak?
0: Ya, karena artinya kadang-kadang juga masyarakat ini kita di desa ini, kadang-kadang juga masyarakat ada yang salah paham, ada juga yang artinya mengerti tentang itu. Sehingga kadang-kadang kalau dia bergabung dalam kelompok dan artinya namanya bantuan dari pemerintah ini, pasti dia artinya melalui tahapan, pasti belum tentu hari ini kita apa minta langsung kasih, tidak. Sehingga kadang-kadang masyarakat juga mengambil jalan pintas. Jadi lebih baik saya langsung beli di ini apa toko saja, lebih baik supaya langsung arti atas itu hama itu, daripada saya masih ya 1-2 hari lagi baru bisa proses itu untuk apa datangkan obat di kelompok dan kelompok bisa bagi kepada saya, ya lebih baik saya langsung saja ke toko untuk membeli hama apa obat hama itu.
1: Oke. Itu artinya lebih banyak mengusahakan sendiri, Bapak, ya?
0: Iya. Iya.
1: Dan
0: padahal artinya pemerintah juga sudah menyediakan itu. Hanya karena artinya masyarakat di desa ini dia maunya itu yang instan-instan. Artinya dia omong jam ini, omong ini dia langsung terima. Tidak mau besok lusa lagi. Jadi terakhir dia kalau menunggu berarti dia sendiri dia harus beli saja lebih daripada saya bergabung dalam kelompok dan terakhir ya masih membutuhkan proses ya. Karena memang bantuan ini pasti butuh proses, belum tentu dia bukan berarti pemerintah tidak mau membantu, tetapi artinya melalui tahapan-tahapan dulu baru bisa mendapatkan itu.
1: Harus membentuk kelompok kan Bapak ya, untuk bisa, biasanya kan memang harus bentuk kelompok untuk dapat bantuan bibit, pupuk, begitu ya. Dan juga peralatan misalnya, begitu, untuk bisa mendukung apa ya, apa perkembangan atau peningkatan produksinya, begitu. Oke, baik. Jadi memang setiap petani dengan apa ya pemahamannya masing-masing. Nah, kalau begitu yang sudah dilihat oleh Bapak Desa, bagaimana nih Desa memberikan pemahaman untuk masyarakat di sana tentang ini?
0: Iya. Jadi setiap kali artinya kita ada pertemuan, pasti kita memberikan pemahaman kepada mereka terkait dengan artinya bantuan-bantuan ini. Belum tentu ini kita langsung usulkan saat ini dan langsung kita terima, tidak. Karena segala bantuan itu pasti melalui tahapan-tahapan. Sehingga dengan sekiranya ada yang artinya sampaikan bahwa memang kita juga paham Bapak, tetapi artinya daripada saya menunggu 1-2 hari lagi, tapi saya punya tanaman, contohnya jagung ini dia artinya hama sudah ada, sudah masuk dan terakhir saya tidak bisa mendapatkan hasil, jadi dengan sendiri saya beli untuk bisa mengatasi sebelum artinya bantuan belum datang, ya kita mengatasi saja.
1: Oke, baik. Ya Bapak, ini ya berkaitan dengan optimalisasi potensi, bagaimana mengoptimalkan itu, karena yang paling utama dan jadi primadona adalah jagung ya Bapak ya, dengan produksi yang luar biasa. Adakah mungkin apa ya pemikiran perencanaan begitu dari desa untuk tidak, maksudnya kan kalau dari harapan dari pemerintah ya Pak ya, tidak menjual bahan mentah ya, kita panen jagung, dikeringkan lalu dijual begitu. Tapi dibikin jadinya satu produk begitu, entah kayak emping jagung kah atau yang lainnya begitu. Adakah rencana pemikiran ke arah sana begitu untuk jagung yang jadi primadona dari desa Oimolo ini?
0: Iya, artinya kita itu juga salah satu artinya rencana pemerintah desa untuk artinya kita jangan menjual mentah, tetapi kita mengolah untuk kalau bisa kita bisa menjual dengan produk-produk yang artinya pemerintah desa artinya sesuaikan dengan potensi yang ada di desa itu.
1: Oke, sudah adakah mungkin berpikir jagung apa ya, kayak jagung goreng khas begitu Oimolo atau yang lain mungkin?
0: Artinya kita kalau di Diomolo ini artinya kita bisa pasarkan itu ya, contohnya ke jagung bunga. Ya jagung bunga kita artinya buat kita sudah jadi, kita buat kemasan dan kita pasarkan.
1: Oh, jagung bunga.
0: Ya.
1: Oke. Berarti yang apa ya, sudah mulai ada inovasi begitu ya, ada pengembangan begitu ya. Tidak hanya bahan mentah tapi juga ada produk-produk yang dikeluarkan, yang dipasarkan begitu. Dari jagung ini. Baik Bapak, ini artinya bahwa potensi pertanian ini sangat menjanjikan, begitu juga dengan potensi peternakan ya. Dan untuk tenun bahkan juga asamnya begitu. Ini luar biasa. Nah, ini dari desa sendiri bagaimana dengan apa ya, punya rencana pengembangannya untuk tahun yang akan datang itu seperti apa untuk potensi-potensi ini Bapak? Silakan.
0: Ya, baik. Jadi untuk artinya untuk rencana ke depan itu contoh seperti tadi. Ini pasti kita artinya dari desa, contohnya kita sekarang kita dari desa sudah menyediakan anggaran untuk artinya khususnya untuk ketahanan pangan. Dan karena itu rencana-rencana itu kita akan bawa ke musdes untuk artinya bisa artinya tingkatkan lagi ke tahun yang akan datang. Dan jadi contoh kita tahun ini prioritaskan contoh jagung. Dan kalau kita lihat dia punya perkembangannya itu dan hasilnya memuaskan, maka pasti kita akan, pemerintah desa juga akan menyediakan apa dana lagi untuk tahun depan kita bisa meningkatkan lagi. Supaya dengan apa dengan adanya potensi itu, maka kita bisa artinya sumber pendapatan masyarakat itu bisa meningkat.
1: Berarti dilihat dari hasilnya yang sudah di apa ya, didapatkan di tahun-tahun sebelumnya ataupun tahun ini begitu ya. Kalau berhasil maka dana yang dialokasikan dari dana desa ini bisa untuk ditambahkan begitu ya Bapak ya. Baik Bapak ya, ini kita sudah dapat informasi potensi desa Oipolo Kabupaten Kupang luar biasa untuk pertanian, peternakan ya, tenun. Dan ini di sesi yang terakhir nih Bapak untuk obrolan kita pada sore hari ini, harapan apa yang pengen disampaikan Bapak berkaitan dengan potensi desa yang ada di Oipolo, apa harapannya Bapak? Silakan.
0: Ya, terima kasih. Jadi khususnya untuk kami Desa Molo, berbagai macam potensi yang artinya kita sudah siapkan, dan harapan saya ke depan itu pasti kita akan tingkatkan lagi, dan harapan saya supaya artinya pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga memperhatikan kami berkaitan dengan potensi-potensi yang ada di desa yang artinya kita sudah siapkan, tetapi pasarkan itu yang artinya kami di desa itu yang masih punya kendala.
1: Kendala pemasaran. Sehingga
0: pemasarannya itu. Sehingga harapan saya artinya dengan adanya artinya program dari pusat yaitu Koperasi Desa Merah Putih, ya artinya kita artinya di desa juga sudah di, apa bisa membantu kami, dan artinya program apa Koperasi Desa Merah Putih itu bisa berjalan secepatnya supaya segala hasil yang ada atau potensi yang ada di desa itu artinya kita bisa pasarkan di Koperasi Desa Merah Putih, dan artinya masyarakat juga artinya bisa merasa senang karena apa, artinya mereka punya hasil pertanian dan peternakan itu artinya cepat untuk dipasarkan.
1: Baik, terima kasih, semoga semuanya berjalan baik ya Bapak ya, supaya setiap hasil-hasil yang ada di dari Desa Oipolo ini bisa diserap oleh koperasi dan bisa membantu dalam proses pemasaran untuk setiap hasil-hasil dari pertanian, peternakan yang ada di Desa Ewepolo. Terima kasih Bapak untuk waktunya sudah berbagi di Rosato RR Kupang, Suara Nusantara untuk edisi hari ini. Semoga sukses Bapak Desa.
0: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat sore.
0: Sore.
2: Kupang sore ini. Pro 1.

0: konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan. Tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang. Jangan

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi tentang makna perbedaan warna ikon profil bawaan WA adalah hoax dilansir dari Tempo.co. Variasi warna ikon profil bawaan WA atau WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber vaksin.com Alphonse menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor atau diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, di pukul 17 kami akan hadirkan untuk Anda penyampaian Warta NTT Sore.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Wakil Bupati TTU Kamilus Elo menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu SH menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi dan IMP yang tergolong sangat rendah. Berikut laporan Steph Kosat.
1: Wakil Bupati Timur Tengah Utara Kamilus Elu SH memimpin rapat program Performance Improvement Plan atau PIP Dana Alokasi Umum Spesifik Grant Bidang Kesehatan tahun 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Tim World Bank, dan tenaga ahli kesehatan serta berbagai stakeholder terkait demi peningkatan kinerja daerah di sektor pembangunan kesehatan. Rapat tersebut berlangsung di aula kantor Dinas Kesehatan. Pada kesempatan itu, Wakil Bupati Kamilus menyoroti persoalan stunting yang masih tinggi dan indeks pembangunan manusia di TTU yang masih rendah, sehingga memang perlu pendampingan dari Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan serta Kementerian Kesehatan karena TTU memang masih ketinggalan.
2: Artinya belum optimal, koordinasi juga masih kurang baik di antara OPD-OPD di dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting itu. Sehingga kita ada punya pergub untuk SOP percepatan penanganan dan pencegahan stunting itu. Nah, dan adanya itu kita Agustus kemudian November ini kita dapat penghargaan dari provinsi sebagai kabupaten yang masuk 10 besar penurunan stunting. Nah, tapi kita sebuah tahanan di kesejahteraan posyandu kan harus 1.000 per bulan, kecil sekali. Sementara tanggung jawab untuk menurunkan tanggung jawab untuk pelayanan, ya, bukan menurunkan tapi pelayanan untuk diberi manfaat, itu mereka yang ujung tombak. Jadi nanti kita sudah

0: lebih lebih lagi menjalankan itu, kemudian akan memperbaiki sistem, bangun sistem yang terintegrasi, terkoneksi dengan semua elemen, semua sektor, jadi kemudian itu dampaknya bisa namanya upaya untuk kita penanganan, kita hanya percepatan penanganan dan pencegahan. Nah, menangani yang sudah terjadi dan mencegah yang belum terjadi. Nah, sehingga waktu itu kita ingin semua tertangani dengan baik, jangan hanya menunggu yang datang, kemudian tidak datang dibiarkan. Itu adalah model. Justru yang tidak datang itu yang berpotensi untuk menaikkan atau bermasalah.
1: PLH Kepala Dinas Kesehatan TTU, Pak Yuli Alvira, menyampaikan bahwa angka prevalensi stunting di TTU pada tahun 2006 sudah turun 3% atau berada pada posisi 37% dibandingkan tahun 2025 yang masih berada pada angka 40%. Karena itu, pihaknya selaku PLH Kepala Dinas meminta supaya setiap puskesmas yang jumlahnya mencapai 26 unit di TTU harus membuat inovasi supaya terus menurunkan angka prevalensi stunting. Karena selama ini, Dinkes hanya memberikan makanan tambahan, sedangkan pola asuh anak dari orang tua tidak tersentuh. Kalau pemerintahnya memberikan makanan tambahan tanpa mengedukasi masyarakat, maka tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Dari TTU, Steve Kosot melaporkan.
2: Polda NTT menggelar bakti kesehatan gratis kepada kaum disabilitas dan warga Kota Kupang menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80. Berikut laporan Vence Sakarias.

0: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polda Nusa Tenggara Timur bersama seluruh jajaran melaksanakan kegiatan bakti kesehatan yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 20 Juni 2026 mendatang. Kegiatan yang menyasar masyarakat di berbagai wilayah Nusa Tenggara Timur tersebut berhasil mencatat capaian kumulatif sebanyak 5.845 layanan kesehatan, wujud nyata pengabdian Polri dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, Brigjen Polisi Faisal, pada acara bakti kesehatan yang berlangsung Selasa 23 Juni 2026 di Mapolda Nusa Tenggara Timur. Wakapolda Nusa Tenggara Timur menyampaikan berbagai layanan kesehatan diberikan secara gratis kepada masyarakat, mulai dari pengobatan umum, pelayanan dokter spesialis, pemeriksaan kesehatan, donor darah, hingga kegiatan kesehatan mental.
1: Dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang salah satunya adalah bakti pelayanan kesehatan yang sudah dilaksanakan bersama Polres Jajaran mulai tanggal 1 Juni 2026 sampai dengan hari ini. Adapun pelayanan kesehatan berupa 1. Pengobatan umum dengan jumlah peserta 1.755. Kemudian yang kedua, pengobatan spesialis mata 113 peserta, THT 60 peserta.
0: Sementara itu, Ketua Persani Nusa Tenggara Timur, Serafina Bete, yang mendapatkan bantuan kursi roda, mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Nusa Tenggara Timur atas perhatian kepada kaum disabilitas. Lewat bantuan alat bantu disabilitas ini, diharapkan dapat digunakan membantu aktivitas sehari-hari. Ia pun berharap agar program seperti ini dapat terus dilanjutkan setiap tahunnya menjelang HUT Polri membantu para penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur.
2: Hari ini dapat bantuan alat bantu. Jadi ada teman-teman yang dapat kursi roda, ada satunya teman dapat kursi roda, terus ada yang tongkat, truk ketiak, dan tongkat cakar. Jadi bagi kami merasa senang karena kepedulian Polda NTT untuk teman-teman penyandang disabilitas. Jadi kami berharap program ini tetap berada di setiap kali menjelang ulang tahun Polri.
0: Lewat kegiatan bakti kesehatan, Polda Nusa Tenggara Timur berharap semangat pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat dapat dipelihara. Sejalan dengan tema Hari Bayangkara ke-80 yang menegaskan komitmen Polri untuk semakin dekat, peduli, dan bermanfaat bagi masyarakat.
3: Bupati ND minta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk tertib administrasi kendaraan dinas, termasuk membayar pajak kendaraan. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
4: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah OPD untuk tertib dalam administrasi kendaraan dinas. Penertiban tersebut mencakup kelengkapan dokumen kendaraan serta kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Permintaan itu disampaikan menyusul masih adanya kendaraan dinas milik pemerintah daerah yang tercatat menunggak pajak. Menurut Bupati, kepatuhan terhadap kewajiban pajak merupakan bagian dari tata kelola aset daerah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Yosef Benedictus Badeoda menegaskan bahwa setiap kendaraan dinas harus dikelola secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk mendukung pengelolaan aset daerah yang akuntabel dan profesional.
5: Dengan kontrol dari kita pemerintah agar semua bisa tertib, pembayaran pajak juga bisa tertib, administrasi kendaraan yang juga tertib, sehingga kita bisa lihat mana yang masih bagus dan mana yang sudah rusak. Yang kalau sudah rusak, sudah diperbaiki ataupun akan dilelang. Kita akan supaya segera bayar. Ini kan soal administrasinya. Jadi kalau sudah bayar, sebenarnya kita akan bayar.
4: Bupati menilai pembayaran pajak kendaraan tepat waktu merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola aset yang dibiayai dari anggaran negara. Selain itu, kepatuhan tersebut juga menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ia berharap seluruh perangkat daerah segera melakukan pendataan dan pengecekan terhadap kendaraan dinas yang berada di bawah pengelolaannya. Dengan demikian, tidak ada lagi kendaraan dinas yang menunggak pajak dan seluruh aset daerah dapat dikelola secara tertib dan optimal. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada Selasa 23 Juni 2026 malam. Rangkaian kegiatan diawali dengan pawai ta'aruf dipimpin pasukan berkuda oleh pejabat daerah di Kabupaten Nagekeo, technical meeting dan orientasi Dewan Hakim. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, pelaksanaan event religi yang diikuti 293 peserta berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai sejak hari Senin tanggal 22 Juni dan akan berakhir pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 terpantau RRI mendapat sambutan hangat masyarakat di Kabupaten Nagekeo. Kepada RRI, Sekretaris Penitia MTQ Tingkat Provinsi NTT 2026, Usman Sakan menyampaikan dalam technical meeting, panitia menyampaikan teknis lomba MTQ kepada peserta sesuai petunjuk teknis atau juknis yang telah ditetapkan pengurus LPTQ.
1: TM ini kan kami mengingatkan kembali tentang juknis ya, petunjuk teknis pelaksanaan MTQ yang sudah kami kirimkan 4 bulan yang lalu ya, tentang petunjuk pelaksanaan tentang administrasi peserta apa yang perlu dipersiapkan sehingga di perlombaan ini tidak dipermasalahkan tentang teknis administratif itu untuk TM.
0: Usman Sakan menjelaskan, lomba MTQ terbagi dalam 6 cabang perlombaan terdiri dari 14 golongan diikuti 293 peserta. Cabang pertama yakni tilawah terdiri dari tartil Quran, tilawah anak-anak, remaja dan dewasa, putra-putri. Cabang kedua adalah sekira bahasa dewasa diikuti satu kategori saja. Cabang ketiga adalah Hifzil Quran atau Tahfiz Hafalan Al-Quran terdiri dari 3 golongan yakni golongan 1 juz dan tilawah, golongan 5 juz dan tilawah, dan golongan 10 juz. Keempat adalah cabang Fahmil Quran yakni lomba beregu, cerdas cermat yang menguji pemahaman seputar Al-Quran dan ilmu keislaman secara cepat diikuti masing-masing kontingen 3 peserta untuk putra dan putri remaja. Kelima adalah cabang Syahril Quran, lomba beregu menampilkan kemampuan menyampaikan dakwah lengkap dengan tilawah dan terjemah diikuti 3 peserta per tim putra-putri remaja. Cabang seni kaligrafi Al-Quran Cat memperlombakan berbagai jenis tulisan indah seperti naskah, suluj, dekorasi, dan kontemporer Al-Quran. Diharapkan seluruh peserta mentaati juknis, menjaga kesehatan agar semua proses perlombaan berjalan aman, lancar, dan tertib.
1: Ya, untuk perlombaan mulai pagi sampai malam. Pertama, tentunya kami himbau peserta untuk menjaga kesehatan karena tentunya perlombaan ini juga butuh kesehatan yang prima. Kedua, perbanyak istirahat dan tentunya juga mari kita jaga keamanan dan ketertiban di daerah ini supaya perlombaan ini berjalan aman dan nyaman.
0: Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC Organizing Komite atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 Tingkat Provinsi NTT Boli Tondabaso MSI kepada RRI juga menyampaikan, sebelum perlombaan, panitia juga memberi orientasi kepada Dewan Hakim tentang penerapan statuta lomba pada 5 venue yang akan dijadikan tempat perlombaan MTQ.
2: Persiapan masuknya hari perlombaan sendiri, saya punya 5 venue. Venue utama itu di Masjid Alorongga, di halaman masjid, yang juga menjadi venue untuk utama pembukaan perlombaan tilawah dan penutupan. 4 venue lainnya itu yang terpusat di madrasah, di MAN, ada MTS, dan ada MIN, yang lokasinya tidak jauh dari arena venue utama.
0: Buli Baso mengungkapkan, masyarakat sangat antusias mengikuti dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan MTQ tingkat provinsi NTT ke-31 tahun 2026 di Nagekeo. Banyak UMKM hadir memberi andil mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Hal tersebut menurut Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT selaku Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 Tingkat Provinsi NTT Boli Tondabaso sudah menjadi agenda panitia pelaksana.
2: Di sini juga ada arena UMKM yang sudah mulai berjejer mengelilingi arena panggung utama. Ini juga ada tempat yang disiapkan khusus untuk UMKM. Karena Masjid Alorongga ini termasuk salah satu masjid yang halamannya terluas untuk ukuran masjid yang ada di NTT, Pak Ano. Sehingga halaman ini cukup bisa mengakomodasi tidak hanya menjadi area perlombaan, tapi juga area-area untuk UMKM. Hingga kemarin tenda-tenda UMKM itu sudah terpasang semua. Itu langsung UMKM yang menyiapkan, dan pada pagi hari ini Semarang UMKM itu sudah mulai nampak di arena panggung utama.
0: Buli Baso juga menyampaikan bahwa pelaksanaan MTQ tahun 2026 di Kabupaten Nagekeo cukup berbeda dari event sebelumnya, karena pada upacara pawai ta'aruf, seluruh peserta diiringi dengan pasukan berkuda yang ditumpangi oleh para pejabat kepala daerah setempat.
2: Pawai ta'aruf yang biasanya dilakukan seperti biasa, pawai-pawai pada umumnya. Untuk pawai ta'aruf kali ini, yang menjadi syarat tersendiri itu adalah dia dipimpin oleh pasukan berkuda. Yang mana yang menunggangi kuda ini adalah beberapa unsur pimpinan daerah. Bapak Wakil Bupati, Ketua DPR, dan beberapa unsur pimpinan daerah ini menunggangi kuda, memimpin rombongan pawai dari halaman gereja yang kurang lebih 3 km, 4 km menuju ke arena utama. Nah, ini sesuatu yang kami lihat menjadi pembeda dari pelaksanaan MTQ selama ini, dan ini menjadi daya tarik sendiri, mengundang semua masyarakat yang kemarin hadir dan ikut memeriahkan pasana pawai itu dengan pasukan berkuda tadi.
0: Seluruh rangkaian lomba MTQ mulai berlangsung pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026. Pelaksanaan musabaka hari pertama adalah babak pengisian. Jenis lomba meliputi tilawatil Quran atau seni baca Al-Quran kategori anak-anak, hafsil atau hafalan Quran satu juz dan tilawah, kaligrafi Quran naskah, tilawatil Quran remaja, hafsil Quran 5 juz dan tilawah. Lokasi lomba meliputi arena utama MTQ, aula MTSN Nagekeo, dan ruang MAN Nagekeo. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Dinas PKJO Belu tekankan tentang pentingnya pendidikan berkelanjutan, meningkatkan SDM, dan memutuskan rantai anak putus sekolah di Belu. Berikut laporan Christian Dimau.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belu, Alusius Mikael Pahek, menekankan pentingnya pendidikan berkelanjutan sebagai fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan bersaing. Selain itu, langkah ini juga terus didorong untuk memutus rantai anak putus sekolah di Kabupaten Belu yang tengah menjadi perhatian bersama untuk terus ditingkatkan. Hal ini disampaikan dirinya usai terjadi wisuda TK PAUD penerimaan amplop SD dan SMP, di mana ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama memastikan akses pendidikan tidak terputus, mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Menurutnya, pendidikan berkelanjutan bukan hanya tentang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk beradaptasi dengan perubahan global, meningkatkan keterampilan profesional, dan mendukung pembangunan masa depan yang seimbang. Ia menjelaskan pemerintah daerah melalui Dinas PKO terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program seperti peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
2: Pelajar pendidikan 13 tahun itu harus berjalan di semua, berlaku untuk semua. Jadi prasekolah yang kita sekarang satu PAUD ini, sekolah dasar 6 tahun, lanjut di kelas 7, 8, 9, mulai SMP atau SMP, lanjut lagi untuk 3 tahun berikutnya di SMP. Ini semua penduduk usia sekolah wajib, kita wajibkan, kita kontrol betul-betul sehingga jangan sampai ada lagi anak putus sekolah. Tamat SD tidak melanjutkan, tamat SMP tidak melanjutkan. Kalau dia sudah menamatkan SMA, soal masuk ke perguruan tinggi kita lihat lagi. Tapi yang pasti bahwa wajib belajar pendidikan 13 tahun ini harus kita tuntaskan.
1: Selain itu, perhatian juga diberikan pada upaya menekan angka putus sekolah, khususnya di wilayah pedesaan, sehingga pihaknya mendorong peran aktif orang tua dan masyarakat untuk mendukung anak-anak agar tetap melanjutkan pendidikan. Ia juga mengajak dunia usaha dan berbagai pihak untuk turut berkontribusi dalam mendukung pendidikan, baik melalui program beasiswa, pelatihan keterampilan, maupun penyediaan peluang magang bagi pelajar. Dengan komitmen bersama, diharapkan pendidikan berkelanjutan di Kabupaten Belu dapat terwujud sehingga mampu mencetak generasi yang cerdas, mandiri, dan siap menghadapi tantangan global. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Bupati TTU Kamilus Elu menyoroti angka prevalensi stunting TTU yang saat ini masih tinggi. Pelaksanaan Lomba MTQ atau Musabaqoh Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026 resmi digulirkan di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Sekian warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, Ende, dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar. Senang sekali ini hari ini saya Mitra Sinlae bisa menemani pendengar semua di edisi sore hari ini tanggal Rabu 24 Juni 2026. Pendengar dan seperti biasa Mitra dan Kak Yona akan menemani pendengar semua dari pukul 17.30 hingga pukul 24 nanti sampai jam 12 malam ya, menemani pendengar semua hingga pukul jam 12 malam. Pendengar dan juga ada berbagai macam rangkaian program acara, informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk pendengar semua di edisi malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya dan Kak Iona di RRI Pro 1 Rote. Ya pendengar, soalnya kita akan masuk dalam Rote sore ini dan nanti kita akan memberikan berbagai informasi untuk pendengar semua.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar, saatnya kita akan mendengarkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rote, Ndau dan sekitarnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: 92,5 FM pendengar, selamat sore jelang malam. Kita di sore ceria edisi hari ini bareng Yona dan Kamitra. Dan sore ceria kali ini kita akan bagikan informasi-informasi ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini sampai nanti merapat pukul 19 atau jam 7 malam. Selamat beraktivitas pendengar Pro 1 yang baru pulang kerja juga, semangat ya, jangan lupa mandi walaupun udaranya lagi dingin-dinginnya biar segar, tidur malam juga enak. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan buat yang lagi di jalan, hati-hati berkendaranya. Dan Yona dan juga Kamitra akan temani pendengar semua untuk malam hari ini. Stay tuned.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar sekalian, informasi untuk Anda, perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan. Salah satu inovasi yang kini semakin banyak digunakan adalah QRIS. QRIS merupakan standar kode QR nasional yang dikembangkan oleh Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran untuk memudahkan transaksi non-tunai di seluruh Indonesia. Dengan memulai QRIS, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan berbagai aplikasi pembayaran dengan kode QR yang berbeda-beda. Cukup dengan satu kode QR.

Transaksi dapat dilakukan menggunakan berbagai aplikasi perbankan maupun dompet digital yang telah terintegrasi dengan sistem QRIS. Hal ini membuat proses pembayaran menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Pendengar, penggunaan QRIS juga memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha. Pedagang tidak perlu menyediakan banyak kode QR dari berbagai penyedia layanan pembayaran. Dengan satu kode QRIS, seluruh transaksi dapat diterima dalam berbagai aplikasi pembayaran digital. Selain itu, pencatatan transaksi menjadi lebih rapi dan transparan sehingga memudahkan pengelolaan keuangan usaha. Pendengar, dari sisi konsumen, QRIS menawarkan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Pengguna hanya perlu membuka aplikasi pembayaran, memindai kode QRIS, memasukkan nominal pembayaran jika diperlukan, lalu mengonfirmasi transaksi. Pendengar, seluruh proses dapat dilakukan dalam hitungan detik tanpa perlu membawa uang tunai atau menunggu uang kembali. QRIS juga berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan dan percepatan transformasi digital nasional. Dengan semakin luasnya penggunaan QRIS, masyarakat di berbagai daerah, termasuk pelaku UMKM, dapat mengakses layanan keuangan digital secara lebih mudah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Saat ini, QRIS telah digunakan di berbagai sektor, mulai dari pasar tradisional, toko retail, restoran, transportasi, hingga layanan publik. Kehadirannya menjadi bukti bahwa digitalisasi pembayaran mampu meningkatkan efisien transaksi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pendengar, dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan, QRIS menjadi solusi pembayaran modern yang aman, cepat, dan praktis. Pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami di rri.co.id.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan Mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau ke anakmu jadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak Mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur Mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri Mi saja. Mana Mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar, Mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ya, pendengar satu informasi untuk Anda. Di kalangan pencinta demen nama Momotaro, jeans bukanlah hal yang asing. Merek asal Kumija, Okayama, Jepang ini dikenal sebagai salah satu produsen denim premium terbaik di dunia yang mengedepankan kualitas, tradisi, dan proses produksi tanpa kompromi. Pernah brand ini lahir pada tahun 2005-2026 di kawasan Kojima yang dikenal sebagai kota denim Jepang dan menjadi pusat lahirnya berbagai merek denim berkualitas tinggi. Nama Momotaro sendiri diambil dari cerita rakyat Jepang tentang seorang anak laki-laki yang lahir dari buah persik atau peach. Identitas tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai detail khas pada produknya, termasuk aksen warna merah muda pada beberapa bagian selebgen demin mereka. Salah satu ciri khas utama Momotaro jeans adalah warna indigo pekat yang dikenal dengan nama Tucono Blue. Warna biru tua ini dihasilkan melalui proses pencelupan berulang yang membuat denim memiliki karakter mendalam dan mampu menghasilkan efek pudar yang indah seiring pemakaian. Dalam proses pembuatannya, Momotaro menggunakan kapas berkualitas tinggi yang terkenal kuat dan nyaman dipakai. Benang-benang tersebut kemudian ditenun menggunakan mesin tradisional untuk menghasilkan kain yang kokoh dan tahan lama. Momotaro jeans mengusung slogan yang menggambarkan komitmen mereka terhadap kualitas. Dengan setiap tahap produksi, mulai dari pemilihan kapas, pewarnaan, penenunan hingga proses jahit dilakukan dengan standar tinggi oleh para pengrajin berpengalaman di Okayama. Dengan beberapa dengan tren fashion cepat, Momotaro memandang jenis sebagai investasi jangka panjang yang akan berkembang karakter dan keindahannya bersama pemiliknya. Filosofi ini yang membuat produk mereka memiliki banyak penggemar setia di berbagai negara. Selain kualitas kainnya, Momotaro juga terkenal melalui detail dua garis putih pada saku belakang yang menjadi identitas visual beberapa seri produknya. Detail sederhana ini menjadikan Momotaro mudah dikenal oleh para penggemar denim di seluruh dunia. Saat ini Momotaro Jeans telah dipasarkan ke seluruh negara dan menjadi salah satu simbol kebangkitan denim Jepang di pasar global. Dengan bersama merek-merek denim lainnya, Momotaro berhasil membuktikan bahwa kualitas tradisi dan pengerjaan manual masih memiliki tempat istimewa di tengah industri fashion modern. Ya, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya di portal kami di rri.co.id.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Ya, benar, satu informasi untuk Anda, petugas pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Satya Dipa Ashiga, melakukan peninjauan langsung terhadap tanah ulayat milik masyarakat hukum adat. Hukum adat Wundut di Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi wilayah tanah ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat. Sitya Dipa menjelaskan bahwa peninjauan lapangan tersebut mencakup pemeriksaan batas wilayah, penguasaan, penggunaan tanah, serta hubungan masyarakat adat dengan tanah ulayat yang bersangkutan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Selain itu, kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi keberadaan masyarakat hukum adat yang memiliki hak ulayat. Data dan informasi yang diperoleh di lapangan akan menjadi dasar dalam proses pengakuan dan penetapan hak ulayat sesuai ketentuan yang berlaku. Tim pertanahan juga melakukan verifikasi terhadap klaim hak ulayat yang diajukan oleh masyarakat adat. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara klaim yang disampaikan oleh kondisi faktual di lapangan serta bukti-bukti yang dimiliki masyarakat. Pendengar, melalui peninjauan ini diharapkan potensi sengketa pertanahan yang berkaitan dengan tanah ulayat dapat dicegah dan diselesaikan secara tepat. Kegiatan tersebut juga mendukung proses penetapan, pengakuan, dan perlindungan hak ulayat guna menjaga keberlangsungan hak masyarakat hukum adat di Kabupaten Sumba Timur.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat malam pendengar semua, masih bersama saya Mitra Sinlai dan rekan saya Yona Sape. Benarnya saatnya kita untuk mengakhiri program acara Sore Ceria edisi Rabu 24 Juni 2026. Benarnya nanti kita akan berjumpa lagi dalam program yang sama di waktu yang berbeda nanti. Di lain waktu nanti kita akan bertemu di Sore Ceria untuk edisi hari ini. Dengan bersama saya Mita Senlae dan Yona Sape, selamat malam dan sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selamat malam. Kita saat ini ya hadirkan ke ruang dengar Anda mini drama edisi hari ini. Dan kali ini mini drama kita hadirkan dengan Malia Lehi. Ini adalah cerita legenda pahlawan dari Alor Nusa Tenggara Timur ya. Kurang lebih pendengar nanti sampai di jam 8 malam untuk mini drama kali ini. Dan selepas mini drama kami juga akan hadirkan ke ruang dengar Anda beberapa hiburan musik-musik daerah di malam hari ini. So pastikan Anda tetap bersama dengan kami pendengar Pro 1 RRI Rote. Selamat malam, selamat beraktivitas juga untuk Anda. Dan jangan lewatkan siaran kami ini, bisa Anda dengarkan juga melalui streaming ya di rri.co.id dan RRI Digital. Malia Lehi, mini drama di siaran ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
1: Babdora?
2: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
1: Begini, Babdora. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
3: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
4: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
1: Benar, apa yang Mam Dorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
2: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
1: Aha, ide yang bagus, ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata, tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
2: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tangan. Kasar, luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
3: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
2: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat, kah? Sama juga dengan perang. Butuh siasat.

0: utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malialehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
1: Kurang ajar Malialehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita. Letnan Muller.
2: Siap, Komandan.
1: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
2: Siap, Komandan.
1: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke kerajaan Kui itu. Tangkap Malialehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malialehi harus ada di sini. Mengerti kau, Letnan?
2: Laksanakan, Komandan.

Caesar kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Waliyullahi, saya akan mulai hidup. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Waliyullahi.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

kita. Jangan biarkan company menginjak harga diri kita. Jadi, ayo!

0: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malia Lehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malia Lehi, namun selalu gagal. Rupanya Malia Lehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malia Lehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
1: Matilah kau, Malia Lehi.
2: Hahaha.

yang terkenal ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya dari penjajahan Belanda.

08-1865. Kami ulangi 08-1865. Demikian informasi kehilangan saat ini pendengar. Kami

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya benar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Para petani dan nelayan adalah penghasil makanan, penghasil pangan. Tidak ada negara bisa berdiri, tidak ada negara bisa bertahan, bahkan tidak ada peradaban yang bisa bertahan tanpa pangan.
2: Pesantren bukan hanya episentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat.
0: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari petani dan nelayan. Menteri Agama menyebutkan pesantren memiliki mampu menjadi penggerak ekonomi umat. Australia mengkonfirmasi kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 24 Juni 2026. Saya, Rudy Zeng. Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia dalam puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan ke-17 di Gorontalo. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima penghargaan tertinggi dari kalangan petani dan nelayan Indonesia berupa Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Penghargaan tersebut diberikan dalam puncak Pekan Nasional atau Penas Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo hari ini. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas perhatian dan komitmen Presiden terhadap pembangunan sektor pertanian dan perikanan nasional. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan penghormatan kepada para petani dan nelayan yang dinilainya sebagai tulang punggung ketahanan pangan Indonesia. Presiden menegaskan berbagai capaian sektor pangan saat ini tidak terlepas dari kerja keras petani dan nelayan di seluruh tanah air.
1: Dan saudara sekalian,

0: besar terhadap kemajuan sektor pertanian dan perikanan. Di hadapan ribuan peserta PENAS ke-17, Yadi secara langsung menyerahkan penghargaan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.
1: Untuk itu, Bapak Presiden yang terhormat, saya atas nama Kontak Tani Nelayan Indonesia dengan ini menganugerahkan Lencana Emas Adi Bakti Tani Nelayan Maha Utama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin bangsa untuk menuju Indonesia maju, mandiri, berdaulat, dan sejahtera.
0: Yadi berharap penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi seluruh insan pertanian dan perikanan untuk terus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional. PENAS ke-17 sendiri menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan dari seluruh Indonesia untuk berbagi inovasi, memperkuat kemitraan, dan mendukung peningkatan produktivitas sektor pangan. Dari Kabupaten Gorontalo, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat, sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sesuai kebijakan dari
2: karena ada gangguan teknis dari sisi audio. Nanti kami akan coba kembali untuk kami hadirkan pada kesempatan berikutnya. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah mengajak partisipasi masyarakat dalam pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Joshua Syoming melaporkan.

0: mengungkapkan Rifki bertujuan untuk memberikan semangat kebersamaan dalam penentuan logo dan visual resmi perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Tahun ini menjadi tonggak baru dalam penentuan logo HUT RI. Untuk pertama kalinya atas arahan Bapak Presiden, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menentukan logo melalui mekanisme polling publik. Masyarakat dapat berpartisipasi untuk memilih logo HUT ke-81 Republik Indonesia melalui kanal resmi yang telah disiapkan pemerintah yang sebentar lagi akan kita luncurkan. Sebanyak 5 alternatif desain logo terbaik akan diumumkan untuk kemudian dipilih oleh masyarakat. Keterlibatan publik ini penting sebagai ruang partisipasi nasional yang insya Allah akan membangun rasa memiliki sehingga logo terpilih nanti benar-benar menjadi simbol kebanggaan seluruh rakyat Indonesia.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan dalam penentuan pemilihan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia, pemerintah akan mengadakan sayembara. Wamensesnek Juri mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan hadiah insentif untuk 300 masyarakat yang memberikan penilaian dan masukan terbaik terhadap 5 logo dan visual yang akan dipilih dan ditetapkan secara resmi.
2: Panitia peringatan HUT ke-81 RI ini menyediakan hadiah untuk 300 orang terpilih, yakni 100 berupa undangan untuk hadir di upacara peringatan.

0: tentang detik-detik proklamasi. Kemudian 100 lagi adalah souvenir yang biasa diterima oleh peserta undangan upacara peringatan kemerdekaan dan dikirim kepada yang bersangkutan, yang terpilih. Kemudian juga kita menyediakan 100 bantuan pendidikan untuk masyarakat yang terpilih. Jadi kurang lebih ada 300 hadiah yang akan menjadi insentif bagi yang terlibat atau berpartisipasi aktif di dalam pemilihan logo HUT ke-81. Jadi itu teman-teman semua.
1: Lebih lanjut, Wamen Sesnek Juri Ardiantoro mengungkapkan, dengan disiapkannya insentif hadiah ini, masyarakat dapat turut berpartisipasi menentukan logo dan visual resmi HUT ke-81 Republik Indonesia. Pilihan dan masukan masyarakat ini, dikatakan juri, dapat disampaikan melalui laman resmi logo hutri.go.id terhitung sejak 24 Juni hingga 28 Juni mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jam terakhir di tanggal 28, misalnya jam 23.59 menit.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebutkan pesantren mampu menjadi penggerak ekonomi umat sehingga didukung berbagai upaya untuk memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren. Magdalena Krisnawati melaporkan.
3: Ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat. Pesantren memiliki...
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar mendukung program kewirausahaan UMKM terpadu yang digagas Bank Indonesia. Menurutnya, program tersebut akan memperkuat kemandirian ekonomi di pesantren-pesantren sebagai bagian dari jihad membangun peradaban yang bermartabat. Dalam peluncuran program kewirausahaan UMKM terpadu di Jakarta, Menteri Agama juga mengatakan sudah banyak pondok pesantren yang membuktikan bahwa mereka mampu menjadi simpul penggerak ekonomi masyarakat.
3: Pesantren bukan hanya epicentrum penempatan dan penempaan akhlak dalam ilmu agama, tetapi juga mampu tegak mandiri sebagai simpul penggerak ekonomi umat. Bagi seluruh santri dan perjuang ekonomi pesantren di tanah air, ketahuilah bahwa kemandirian ekonomi adalah bagian daripada jihad yang membangun peradaban yang bermartabat.
4: Dalam program kewirausahaan UMKM terpadu yang diluncurkan Bank Indonesia, salah satunya adalah menyasar pondok-pondok pesantren melalui program Air Berkah Indonesia dan Tani Berkah Indonesia. Program Air Berkah Indonesia mendorong kemandirian ekonomi pesantren dengan melakukan pengelolaan usaha air minum dalam kemasan atau AMDK yang berbasis pada sumber daya lokal. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio mengatakan program ini menargetkan 200 pesantren pada tahun 2026.
5: Kami menargetkan 200 pesantren, kalau 5 tahun berarti 1000 pesantren, semua sudah mampu bisnis loh. Minimal untuk memenuhi kebutuhan pesantrennya, yang 2000 nggak perlu beli air minum. Bahkan lebihnya dijual di sekitarnya, di toko-toko.
4: Sedangkan program Tani Berkah membina pondok-pondok pesantren dalam pemanfaatan teknologi greenhouse untuk pertanian. Program ini diharapkan dapat mendorong produksi dan keekonomian hasil pertanian pesantren. Selain itu, dapat menyerap tenaga kerja serta berkontribusi dalam upaya menjaga ketahanan pangan di daerah-daerah. Untuk program ini, Bank Indonesia menargetkan 10 pesantren setiap tahunnya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus menjabat Kepala BKKBN, Wi Haji, menyampaikan tim pendamping keluarga menjadi bagian dari penguatan lini lapangan dalam program percepatan penurunan stunting. Elian Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Penguatan lini lapangan...
7: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wi Haji menjelaskan, tim pendamping keluarga atau TPK menjadi bagian dari pelaksanaan program penurunan stunting yang dijalankan Kemenduk Bangga. Selain penyediaan data dan pendampingan keluarga beresiko stunting, pemerintah juga memperkuat lini lapangan yang terdiri dari penyuluh keluarga berencana, petugas lapangan keluarga berencana, dan tim pendamping keluarga.
6: Penguatan lini lapangan 17,5 saya ulangi, dari 17.734 petugas terdiri dari KB dan PLKP, kemudian 597.645 tim pendamping keluarga. Ini para penguat atau petugas yang ada di lapangan berkenaan dengan penurunan stunting.
7: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Lucy Kurniasari meminta pemerintah turut memperhatikan kondisi petugas dan kader yang menjalankan pendampingan keluarga di lapangan. Lucy menyoroti jumlah penyuluh KB yang masih terbatas di Surabaya, serta meminta perhatian terhadap insentif kader KB.
8: Jadi di Surabaya ini jumlah penyuluh KB itu dengan jumlah kecamatan saja, kecamatan di Surabaya itu ada 31 kecamatan. Jumlah penyuluh KB-nya di bawah 31. Berarti ada satu penyuluh KB yang rangkap di dua kecamatan. Nah ini kita coba perlu pikirkan kalau di dari 17.738 sudah ada nggak penyuluh KB yang baru.
7: Peran PKB, PKLB, dan TPK sebagai ujung tombak pendampingan keluarga perlu terus diperkuat dengan memanfaatkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data SIGA. Kemendikbangga juga mendukung program makan bergizi gratis melalui tugas distribusi dan edukasi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Zarotin Aljana melaporkan.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik?
7: Komisi 10 DPR RI mendorong harmonisasi berbagai program pendidikan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Langkah ini dinilai penting agar seluruh penyelenggaraan pendidikan berjalan dalam satu kerangka sistem nasional yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati menilai setiap satuan pendidikan memiliki kekhususan masing-masing, namun seluruhnya harus tetap menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Menurut Esti, keberagaman model pendidikan seperti pendidikan keagamaan, sekolah rakyat, dan sekolah Garuda hingga sekolah reguler tidak boleh menimbulkan fragmentasi kebijakan. Sebaliknya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat koordinasi dan kolaborasi.
9: Memang ini harus melepaskan ego sektoral. Kita harus melepaskan. Lalu bagaimana kemudian seluruhnya ini terkoordinasi dengan baik? Karena kalau dibicarakan soal regulasi, ya sebenarnya kita belum punya regulasi yang untuk menguatkan itu.
7: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Anita Jakobagah mengingatkan agar pengembangan berbagai program pendidikan baru harus tetap memperhatikan kebutuhan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya masih banyak persoalan pendidikan dasar yang perlu diselesaikan pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya penataan data pendidikan secara akurat. Langkah tersebut diperlukan agar berbagai program pemerintah tidak saling tumpang di dalam pelaksanaannya.
10: Jadi ini memang Ibu harus diperhatikan baik. Kalau mau bangun sekolah-sekolah rakyat, tolong dilihat lokasinya yang betul-betul, Pak. Gak mungkin kan sekolah rakyat dibangun hanya beda 100 meter dengan sekolah reguler. Ini terjadi keresahan di tengah masyarakat, khususnya di daerah-daerah 3T. Kasihan guru-guru dan siswa-siswanya, mereka takut ketika sekolah rakyat ini dibangun, maka pasti guru-guru dan siswa-siswa yang ada di sekolah reguler pasti akan guru semuanya ke sekolah rakyat.
7: Komisi 10 DPR RI berharap penyusunan RUU Sisdiknas dapat memperkuat koordinasi antar kementerian dan lembaga, sekaligus memastikan seluruh program pendidikan berjalan selaras untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kementerian Haji hingga kini masih memantau kondisi sebanyak 121 jemaah haji Indonesia yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
12: Ya, pendengar dapat kami informasikan Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia atau Kemenhaj terus memantau kondisi 121 jemaah yang masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Mereka akan dipulangkan setelah kondisi kesehatannya dinyatakan stabil dan layak terbang oleh tim medis. Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan hingga saat ini tercatat 350 jemaah yang meninggal dunia atau wafat. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi akan tetap menjadi perhatian serius dalam evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini. Berikut keterangan dari Menhaj Irfan Yusuf.
13: Sudah tidak ada jamaah di Mekah kecuali yang dirawat di rumah sakit di Arab Saudi. Masih ada 220 jamaah yang dirawat, mereka akan dipulangkan jika sudah dinyatakan layak. Sekalipun kloternya sudah pulang, pasti kita akan pulangkan selama dokter mengatakan sekalian.
12: Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya para menurut Menhaj masih terdapat perbedaan antara pelaksanaan pemeriksaan penetapan IPA kesehatan di sejumlah daerah. Karena itu, Kemenhaj akan memperkuat standarisasi agar setiap calon jemaah menjalankan pemeriksaan kesehatan dengan ketentuan dan kualitas yang sama. Demikian laporan Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 443 jemaah haji Indonesia kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang asal Muara Enim, Penukal, Abab Lamatang Ilir dan Palembang serta kloter terakhir debarkasi Palembang dijadwalkan tiba hari ini. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
14: Sebanyak 443 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 debarkasi Palembang tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kedatangan jamaah asal Muara Enim, Panukal Abab Lematang Ilir atau Pali dan Palembang menandakan fase pemulangan haji debarkasi Palembang yang saat ini hanya menyisakan satu kloter terakhir. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan M. Arkan Nur Wahidin mengatakan operasional debarkasi musim haji 1447 Hijriah hampir rampung dan kloter terakhir dijadwalkan tiba pada hari ini. Arkan menyampaikan rasa syukur atas kelancaran proses pemulangan jemaah haji tahun ini. Ia berharap para jemaah yang kembali ke tanah air dapat membawa keberkahan, kesehatan dan semangat baru setelah menunaikan ibadah haji serta menjadi haji yang mabrur. Secara akumulatif, jumlah jemaah dan petugas yang telah kembali melalui debarkasi Palembang mencapai 6.629 orang, terdiri dari 5.500 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.069 jemaah asal Kepulauan Bangka Belitung serta 60 petugas kloter haji.
15: Kami mohon dukungan dan kerjasama seluruh keluarga demi kelancaran proses debarkasi. Semoga seluruh jamaah kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat dan memperoleh haji yang mabrur.
14: Ditambahkan Arkan, dari total 445 jamaah yang berangkat ke Tanah Suci, 2 jamaah asal Muara Enim wafat selama menjalankan ibadah haji, sehingga jumlah jamaah yang kembali menjadi 443 orang. Sementara itu, Manajer Asrama Haji Sumatera Selatan Ernika menghimbau para jamaah haji untuk mematuhi peraturan dan menjaga ketertiban.
16: Ada masuk tunggu.

0: kasus flu burung baru di wilayah selatan negaranya yang menjadikan total kasus flu burung terdeteksi menjadi 3 kasus. Australia melaporkan kasus flu terbaru terdeteksi pada burung petrel raksasa yang ditemukan di Knightsbridge, Semenanjung Flori, di mana kasus terbaru flu burung H5 yang sangat patogenik tersebut telah dikonfirmasi pada burung migrasi liar. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, rencana penerapan skema anggaran multi-years untuk Pelatnas mendapatkan sambutan positif dari National Paralympic Committee atau NPC Indonesia, di mana keberlanjutan program pemusatan latihan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional. Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Dukungan dari anggaran multi-years ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres.
2: National Paralympic Committee Indonesia mengapresiasi dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penerapan skema anggaran multi-years untuk pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah penting untuk menjamin keberlanjutan pembinaan atlet menuju ajang internasional. Wakil Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto mengatakan, skema pendanaan multi-years akan menghilangkan kendala terputusnya Pelatnas setiap awal tahun akibat menunggu pencairan anggaran. Menurutnya, Pelatnas yang berjalan tanpa jeda akan memudahkan pelatih menyusun program latihan hingga atlet mencapai performa terbaik.
1: Dengan dukungan ini kita harap agar kedepannya olahraga ini tidak terputus seperti saat ini, karena menggunakan anggaran single year biasanya awal tahun anggaran ini tidak ada dan Pelatnas ini terputus, kemudian beberapa bulan lagi ketika ada anggaran baru kemudian dimulai Pelatnas. Nah, dengan adanya dukungan dari anggaran multi year ini dari Bapak Presiden, kita harapkan ini bisa diwujudkan dalam bentuk perpres. Jadi perpres mengenai Pelatnas multi-year.
2: Koordinator Pelatih Para Atletik Indonesia, Purwo Adi Sanyoto, turut menyambut positif penerapan skema anggaran multi-years. Ia menilai kebijakan tersebut memudahkan tim pelatih menyusun program latihan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesiapan atlet menghadapi Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Tentunya kebijakan tersebut menguntungkan sekali bagi kami pelatih dalam menyusun program latihan, sehingga dalam mempersiapkan atlet untuk mengikuti seluruh rangkaian kompetisi lebih maksimal, karena tidak ada jeda waktu untuk berhenti lama, sehingga program latihan akan terus bergulir.
2: NPC Indonesia berharap dukungan skema anggaran multi-years segera diwujudkan melalui peraturan Presiden sebagai pelengkap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang desain besar olahraga nasional, sehingga pembinaan atlet dapat berlangsung berkesinambungan dan mendukung target prestasi Indonesia di ajang Olimpiade maupun Paralimpiade. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda. Saatnya Anda bisa simak renungan malam Hindu dan rangkaian lagu rohani Hindu. Akan temani Anda pendengar sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti di pukul 21, jangan lupa ikuti Ruang Rindu Berjaringan. Nanti Anda bisa ikuti dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta di pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
4: Bagi yang tidak hadir atau terlambat,

swastiastu, selamat malam para pendengar Pro 1 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, saya Pancami Taruna Sulistyo Samosir akan membawakan mimbar agama Hindu Pro 1 RRI Kupang dengan topik Mendidik Anak Suputra dalam Keluarga. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkerta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namosidam, Om Sidirastu Tatpastu Swaha. Bapak Ibu Umat Sedharma dan para pendengar Radio RRI Kupang yang saya hormati, anak adalah harapan dalam sebuah keluarga. Bahagia atau tidaknya sebuah keluarga atau rumah tangga antara lain ditentukan oleh kehadiran seorang anak. Dalam pandangan agama Hindu, seorang anak merupakan pewaris sekaligus penyelamat bagi orang tua dan para leluhur. Begitu pentingnya peran dan kedudukan seorang anak. Maka setiap keluarga tentu mengharapkan lahirnya seorang anak yang suputra, seorang anak yang berbudi pekerti, luhur, cerdas, bijaksana, dan mampu mengangkat dan martabat orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dalam Niti Sastra 3.14 menyebutkan, seluruh hutan menjadi harum baunya karena terdapat sebuah pohon yang berbunga indah dan harum semerbak. Demikian pula halnya bila dalam keluarga terdapat putra yang suputra. Lantas bagaimana agar dalam sebuah keluarga memiliki anak suputra? Dalam konsep Hindu, mendidik seorang anak dimulai semenjak dalam kandungan. Hal ini termuat dalam Lontar Semara Reka. Untuk dapat mendidik anak agar menjadi seorang yang suputra, maka terlebih dahulu orang tualah yang harus mengubah dirinya menjadi pribadi yang baik. Karena itu dianjurkan dalam sastra agar seorang perempuan mengandung setelah melalui proses upacara perkawinan. Agar sang yang kama ratih dalam diri orang tua telah disucikan sebelum bertemu dengan dan menjadi benih. Hal ini sangatlah penting sebab ibarat menanam. Maka benih dan ladang harus dibersihkan dan disucikan terlebih dahulu untuk mendapat hasil yang terbaik. Mendidik anak semasih di dalam kandungan atau yang diistilahkan prenatal dimulai dari pembenahan pola pikir dan sikap kedua orang tua. Saat mengandung, kedua orang tua sesungguhnya sedang beryoga untuk mampu mengekang dan menghindari segala sesuatu yang tidak baik agar tidak berpengaruh pada janin. Wanita hamil diharuskan untuk terhindar dari perasaan yang kuat, misalnya marah, sedih, terlalu bergembira, terlebih lagi sampai bertengkar. Sebab perasaan tersebut akan mempengaruhi perkembangan dan karakteristik si bayi. Masa-masa nyidam bagi wanita hamil merupakan sebuah ujian bagi para calon ayah. Sebab sesungguhnya saat itu si calon bayi sedang menguji keteguhan sang calon ayah untuk membuktikan bahwa dia adalah seorang yang pantas dan bertanggung jawab untuk dijadikan orang tua. Jika sampai ada calon ayah yang mengabaikan istri pada saat hamil, maka akan lahir seorang anak yang berani kepada orang tua. Sesungguhnya semua itu menjelaskan kepada kita bahwa seberapapun beratnya kondisi, rasa emosi, dan perasaan yang tidak baik lainnya, maka semua itu harus dikendalikan karena masa kehamilan adalah masa beryoga bagi kedua orang tua. Setelah pendidikan dalam kandungan, maka ada pendidikan setelah bayi lahir atau yang diistilahkan dengan pasca natal. Dalam konsep ajaran Hindu, seorang anak yang baru lahir hingga berusia 6 tahun tak ubahnya seperti seorang dewa. Maka perlakukanlah dia seperti seorang dewa. Tidak diperbolehkan melakukan kekerasan terhadap anak usia tersebut, baik itu berupa kekerasan kata-kata maupun kekerasan fisik. Pendidikan seorang anak dalam fase seperti dewa telah diterapkan oleh para leluhur kita sejak lampau. Ketika si anak sudah menginjak usia 6-12 tahun, maka dia tidak ubahnya seperti seorang raja. Dia sudah
mulai meminta ini dan itu. Sebisa mungkin orang tua harus menuruti, tentunya dalam batas-batas yang wajar. Jika anak agak nakal, maka harus dinasihati dengan sabar dan dengan kasih sayang, seperti menasihati seorang raja. Sebab dalam masa ini, seorang anak sedang mengembangkan kemampuan otaknya, sehingga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Saat anak sudah berusia 12 hingga 17 tahun, maka dia harus mulai diajarkan disiplin. Seorang anak harus mulai diberi tugas dan tanggung jawab. Ajari anak untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab. Misalnya, diberi tugas menyapu, mengepel, banten, dan lain sebagainya. Dalam masa ini, orang tua harus bisa menerapkan ajaran catur Naya Sandi, yaitu sama, beda, dana, dan danda. Kapan orang tua harus berposisi sama dan sejajar dengan anak? Kapan harus memposisikan diri berbeda dengan anak, yaitu sebagai seorang guru dan pendidik sekaligus pengawas? Kapan saatnya orang tua harus memberikan hadiah kepada anak sebagai motivasi bagi si anak? Dan kapan saatnya kita memberikan hukuman kepada anak? Harus dipahami saat-saat yang tepat untuk menjalankan fungsi tersebut. Setelah anak berusia di atas 17 tahun, maka orang tua harus bisa memposisikan diri sebagai seorang sahabat bagi anak-anaknya. Saat dewasa, seorang anak sudah mulai mengikuti kata hatinya, sehingga orang tua harus mampu memahami kondisi tersebut. Dengan bersikap seperti sahabat bagi anak, maka akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, sehingga orang tua akan lebih mudah mengontrol dan menasihati si anak tersebut. Sudah tidak tepat lagi dalam usia tersebut untuk memarahi dan mengekang anak seperti memarahi anak kecil. Hal tersebut justru akan membuat anak semakin jauh dan tertutup dengan orang tua. Apa yang harus diajarkan kepada anak? Pendidikan budi pekerti bagi anak-anak dalam keluarga terdapat dalam kitab Bhagavad Gita sebagai pedoman. Adapun sifat-sifat yang harus ditanamkan dan cara penanamannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah abhyasa, mengandung arti melatih diri, membiasakan diri terhadap hal-hal baik. Apa yang diabiasakan? Semua perilaku yang baik harus dipraktikkan oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua harus mampu menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Anak harus sejak dini diajarkan untuk melakukan sembahyang, mengucapkan nama suci Tuhan secara teratur. Misalnya, anak harus dibiasakan mengucapkan mantra atau doa sehari-hari. Di samping fungsi utamanya untuk menyucikan diri, mohon kejernihan pikiran dan keluhuran budi pekerti. Mantra juga dapat berfungsi sebagai kawaca atau baju sutra yang melindungi atau menyelamatkan, maupun sebagai panjara atau benteng yang mencegah pengaruh negatif mempengaruhi diri dan lingkungan seseorang. Yang kedua yang harus dilakukan adalah dengan tiaga, mengandung arti tulus ikhlas, yakni ikhlas tanpa beban ketika menghadapi sesuatu. Sikap abhyasa dan sikap tiaga, duanya dapat dibandingkan seperti merkata nyanya, yaitu sikap anak kera, dan dengan manjara nyanya, sikap anak kucing. Yang pertama berpegang erat-erat, seperti anak kera memegang erat-erat induknya saat ia dibawa kemana saja dan melaksanakan ajaran sebaik-baiknya atau bakti. Sedangkan yang kedua adalah seperti kepasrahan seekor anak kucing yang dicengkram oleh mulut induknya saat berpindah-pindah. Seperti itulah hendaknya kita pasrah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ajaran santosa, yang artinya puas menerima keadaan, yakni dapat mensyukuri karunia-Nya. Seseorang tidak perlu terlalu menyesali diri, tetapi harus tetap optimis dalam menjalankan tugas kewajibannya. Kitab Weda menyatakan tidak ada kegagalan bagi orang yang tekun berusaha. Dan yang terakhir adalah ajaran stita pratnya, yaitu teguh dalam menghadapi tantangan, gelombang, suka dan duka dalam menghadapi berbagai cobaan. Hendaknya orang tetap berpegang teguh pada dharma. Jika itu selaku orang tua tidak mampu mewujudkan semua itu, maka kita gagal menjadikan anak suputra. Yang didapat adalah anak kuputra atau kebalikan dari anak suputra.
Dalam kitab Niti Sastra bab 3 sloka 15 menyebutkan seluruh hutan terbakar hangus hanya karena satu pohon kering yang terbakar. Begitulah seorang anak yang kuputra menghancurkan dan memberikan aib bagi seluruh keluarga. Bapak Ibu Mas Dharma dan para pendengar Radio RRI Kupang dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema mendidik anak suputra dalam keluarga. Semoga kiranya dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan mengaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acintya Yanamaswaha. Om Sarwah Karya Prasidantam. Om

0: Kantor Paramita adalah tempat belajar harmoni. Sementara karir solo menjadi ruang untuk menemukan jati diri musikal yang sesungguhnya. Dari bernyanyi dalam kebersamaan hingga melangkah sendiri ke panggung musik, setiap proses adalah bagian dari perjalanan yang patut disyukuri. Bersama Kantor Paramita, bintang tamu kita ini belajar menyatukan suara dan kini bersolo menciptakan karya solo untuk menyuarakan hati. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam saudara pendengar, saya Yudi Ismail hadir kembali bersama-sama Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia. Apa kabar untuk Anda yang sedang merilai kami juga? Malam hari ini tanggal 10, tanggal 24 Juni 2026 kita dirilai RRI Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relainya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa segera di follow Instagram dan TikTok RRI di Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Sakit rasanya hati tak dapat jumpa kekasih. Orang tuaku tak setuju bila aku memadu hati. Si dia belum bekerja, alasan yang utama. Rasanya mau bunuh diri, tapi aku takut mati. Lalu aku segera pergi bertemu teman sejati. Marilah kita dengarkan ucapan seorang teman. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu Berjaringan Nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Jadi kalau kutipan lirik lagu tadi yang dinyanyikan oleh Mbak Ita, ini merupakan hits besar, hits besar ya, Mas, ya? Dari
1: bintang tamu kita malam ini.
0: Betul banget.
1: Yang membawakannya.
0: Baik kalau begitu.
1: Malam ini, Mas. Malam ini tanggal 24 Juni kita di relay.
0: Betul.
1: Seluruh stasiun.
0: Nah. Tadi sudah.
1: Oh, udah ya. Kok aku tadi enggak dengar ya?
0: Iya.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang udah enggak sabar lagi di era 80-an sering banget masuk dapur rekaman.
0: Betul. Dan sampai sekarang juga masih masuk dapur rekaman.
1: Dan baru rilis single barunya.
0: Bener banget. Jadi penyanyi-penyanyi senior itu masih terus berkarya begitu ya?
1: Betul, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Tidak ada batas usia, tidak ada batas waktu. Semangat
0: begitu ya, termasuk Mbak Ita ya.
1: Ya iya dong.
0: 45. Mas Dino apa kabar?
2: Baik.
1: Dino Kantoro. Akhirnya ya Dino ya.
0: Waduh. Akhirnya sekarang masuk di Ruang Rindu. Sesudah beberapa kali aku WA Mas Dino, mungkin masih sibuk banget begitu kan.
1: Akhirnya hari ini kesampaian ke Ruang Rindu.
0: By the way, selamat atas rilis single terbarunya.
1: Dino ya.
0: Tetap ada untukmu.
1: Tetap ada untukmu. Lagunya keren banget, guys.
0: Oke. Okay. Dan ini yang nungguin sudah ngantri
1: ini, Mas Yudi.
0: Tapi aku pengen tanya, apa resepnya sih masih awet?
1: Iya.
0: Bisa berekspresi sampai saat ini.
1: Penampilanmu juga masih oke gitu. Resepnya okay. Apa, Dino?
2: Terima kasih. Mm-mm. Mungkin karena saya masih rutin
1: bernyanyi ya, reguleran.
0: Oh, reguler masih rutin ya.
1: Aku kan sempat berapa kali ketemu Dino.
2: Reguleran.
1: Gue lagi reguleran loh.
2: Di Kemang, di Rarampa, di Nutmeg.
0: Oke.
1: Okay. Mantap Dino.
0: Kendil Mas. Oh, di Kendil Mas juga.
2: Terus nyanyi wedding saya biasanya. Sabtu, Minggu, wedding.
1: Oke, mantap. Bagi-bagi dong jobnya, Dino.
2: Baik, sama banyak dong.
1: Bisa aja, Dino.
0: Oke. Terus, lagu terbaru ini gimana ceritanya, ya. Bang Dino?
2: Karya dari pencipta baru ya, namanya Rangga Zan dari Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Nah, saya rekaman di beli lagu dari pencipta lagu orang Bandung.
0: Oke.
2: Okay. Rekaman di Bandung, video klip di Bandung.
0: Kenapa Bandung semua?
2: Karena maksudnya sekalian gitu, karena itu pencipta orang Bandung, terus kata dia udah di studio saya aja, ya udah.
0: Okay.
2: Terus udah video klipnya di sini aja, ada di sana tempatnya di Arca Manik. naik ke atas Bandung.
0: Mbak Ita juga mau ke Bandung kan?
1: Iya, hari Minggu.
0: Aku juga besok ke Bandung.
1: Hei, kok ikut-ikut ya?
2: Ada show ya, Mbak Ita?
1: Kebetulan Krakatau. Suamiku yang show. Mas Dwiki ya. Krakatau. Oh ya, Dino, ini merupakan single solo yang keberapa? Setelah selain bersama Kantora Paramita.
2: Single solo solo ya. Single solo ini yang ke berapa?
1: Pokoknya banyak ya, Wak.
2: 8.
0: Ya, 8 ya.
1: Luar biasa.
0: Bukan
1: ini.
0: Bukan main yang ke-8. Kalau begitu kita akan langsung
1: ke penelpon
0: ya, Mbak Ita ya.
1: Bau-bau. Ada Bang Albert. Selamat malam, Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Malam,
1: malam Bang Albert.
0: Langsung pertanyaannya.
3: Iya, luar biasa sih, tetap aktif untukmu.
1: Tetap aktif ya Bang ya.
3: Ya, maksudnya tetap ada itu bagaimana itu?
1: Iya.
0: Oh, tetap ada itu bagaimana gitu ya?
3: Iya, maksudnya bagaimana.
1: Oke, nanti dicap ya Bang ya.
3: Siapa tahu dibilang ada, ternyata tidak ada begitu.
0: Oh, begitu. Bisa aja Bang Albert.
1: Oke, nanti Bang Albert ditunggu jawabannya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain Bang Albert?
3: Terus aja.
1: Oke, Bang. Salam.
3: Iya.
0: Oke, itu aja ya. Baik.
1: Oke, Bang Albert.
0: Siap, terima kasih.
1: Bang Albert ditawari salam-salam malah sudah enggak. Iya,
0: iya. Bang Albert bukan termasuk yang suka salam-salam.
1: Oh, iya. Oke, kita oke. Kemana Do? Ada Bung Benny Jo.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Kita
4: pernah masuk Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, Bang Benny. Baik.
0: Sehat Bang.
4: Alhamdulillah sehat ya. Mas Yudi.
1: Iya, Bang Benny. Langsung dengan Dino Kantora ya.
4: Oke. Selamat malam Bang Dino.
2: Halo, selamat malam Bang Suat.
0: Benny Jo.
2: Dari apa? Dari mana?
1: Dari mana?
4: Kenal ya Bang Cina ya.
2: Kenapa?
4: Salam kenal dengan orang Manado.
2: Oh, salam kenal juga. Kebetulan oke, saya sering
4: pertanyaan.
2: Kebetulan saya sering nyanyi di restoran Manado di Rarampa Resto yang di Blok M.
1: Oh iya iya.
2: Di Jalan Mahakam.
4: Oh iya iya. Iya iya, di Mahakam. Iya, benar itu di pusat kota itu Mas
2: iya. Betul betul.
4: Oke, kita langsung ke pertanyaan. Ini Mas Dino ini pencipta lagu, termasuk pencipta lagu juga atau cuma penyanyi Mas?
2: Enggak, nyanyi aja, saya nyanyi aja. Belum mulai aja. Menciptakan lagu belum.
4: Oh, belum ya. Ya, pertanyaan gini aja ya Mas Dino.
2: Ya.
4: Adakah salah satu lagu dari Mas Dino yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta atau penikmat musik Indonesia? Itu pertanyaan pertama ya.
0: Okay.
4: Pertanyaan kedua, itu siapa sih yang mengaransemen lagu dari Mas Dino? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Mas Yudi, salam dong tiga.
0: Siap.
1: Oke, silakan Mas.
4: Ada Angkel Gaji di Padang, ada lagi yang di Kertasama, Ibu Fatmawati di Manado, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, maka Bung Leman di Lampung. Itu aja, maka
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Sorong. Ada Bidan Luis.
1: Ada Bidan Luis. Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo. Tuh, belum udah ketawa ini Bidan Luis.
0: Selamat malam. Iya, selamat malam.
5: Selamat malam Kak Dino.
2: Selamat malam.
5: Olalah hidup karena asmara.
2: Olalah hidup senang karena mabuk asmara.
5: Jaga
2: diri apa loh?
5: Batasnya. Olalah biar saja saling menjaga.
1: Olalah. Hafal lo ya.
0: Oke, langsung silakan bertanya Bidan Luis.
1: Bidan Luis langsung ngobrol dengan Bang Dino.
2: Halo Bidan Luis, berarti itu ya yang suka menolong kelahiran gitu ya.
1: Betul. Benar enggak Bidan? Bidan Luis.
5: Ya, Kak Dino kepalanya dari bidan yang kasih keluar.
2: Berarti saya juga ya.
5: Kak Dino, nanti jalan-jalan ke Sorong ya sama Kak Ita, sama Kak Yudi.
1: Siap. Udah.
2: Oke, siap. Nanti ke sana ya.
1: Tolong ditiketin ya Bidan.
2: Undang kita ya, undang kita ya.
1: Tolong kita bertiga ditiketin ya.
5: Oh, sama Kak ini lagi, Kak Andes.
1: Oh iya, sama Bang Andes.
6: Boleh pertanyaannya buruan, ditunggu yang lain soalnya.
5: Siap. Okay. Kak Dino, ini ya. Kakak punya lagu yang keberapa nyanyinya ini? Album keberapa yang tadi Bidang Luis
2: nyanyiin? Kalau yang single, ini yang ke-8, single lagu ke-8.
5: Wow, luar biasa. Kakak darah seninya dari papa atau dari mamanya?
6: Nanti ditunggu jawabannya ya.
1: Oh, nanti jawabannya ditunggu ya, Bidan Luis ya. Pertanyaannya dikumpulin dulu.
2: Kumpulin dulu. Okay.
5: Kak Dino ada, Kak Ita, Kak Yudi ada salamnya 3 toh?
6: Boleh. Silakan.
5: Iya. Untuk yang malam ini lagi kerjain PR grupnya Bidan Luis di Forum Kemesan Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Selamat belajar teman-teman sahabat. Besok kita ketemu di Zoom.
6: Oke.
5: Okay. Terus untuk perawat RSPAD yang angkatan 76. Kemudian diploma bidan Budi Kemuliaan angkatan 86. Dan untuk penyiar RRI Kanoni Densi yang cantik dan Bang Andi Yudhistira. Dan yang istimewa untuk Kak Ita, Kak Yudi, Kak Andes, Kak Doni ditunggu ya di Sorong.
6: Okay.
5: Dadah.
6: Dari Sorong kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Selamat malam Mbak Yudi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat pagi. Naik kapal menuju Manokwari.
1: Cakep.
7: Selamat malam buat semua yang lagi stay di RRI.
6: Cakep. Langsung pertanyaannya.
7: Oke. Mas Dino, salam kenal ya.
1: Iya, Kak Dino
2: salam kenal. Salam kenal juga. Dari Manokwari.
6: Toli-Toli.
2: Siapa tadi namanya?
7: Ini orang Depok.
6: Mbak Yanti.
2: Mbak Yanti.
6: Silakan Mbak Yanti.
2: Salam kenal juga ya.
7: Mas Dino.
2: Ya.
7: Tadi lagu berkarir dari era 80-an.
2: Iya. Tapi, akhir 80-an lah, 89 tuh mulai. Ya. Kantora
7: grup. Singlenya solo. Ini single yang ke-8 ya.
2: Iya.
7: Aku pernah ikut ngeband atau apa gitu.
6: Oke, ditunggu ya.
7: Siap. Terus pertanyaan kedua mungkin sekarang tuh banyak penyanyi muda yang keren juga, luar biasa. Kira-kira kalau Mas Dino pengen bareng collab sama mereka tuh sama siapa? Terus kalau artis luar negeri misalkan sama pengen manggung di mana, kalau di luar negeri pengen di mana begitu.
6: Tunggu ya.
7: Terima kasih sama-sama untuk Mas Dino.
2: Makasih, dan
7: Mas Yudi, Baita Purnama Sari yang tugas malam ini di Toli-Toli RRI Toli-Toli, Mbak Meka Bahtiar. Selamat malam juga seluruh pencinta RRI Ruang Rindu dimanapun berada. Oke, salam untuk semuanya ya.
6: Siap, terima kasih Mbak Haryanti.
7: Untuk Mas Dino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Bogor.
1: Kita ke Bogor ada Kang Hasanuddin.
6: Selamat malam Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasan.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita, penyanyi senior. Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa bawa kepada Bang Yudit Mail.
6: Siap
1: ya, siap Kang.
8: Allah. Itu saya pengen banget kayak begini, komunikasi begini lama banget enggak
6: kebagian. Oh, oke.
1: Okay. Ayo Kang. Kapan-kapan main kan dari Bogor ke Jakarta deket tuh. Main-main ya ke Pro 1.
8: Iya, emang saya ini dulu aktif ketika tahun 93 itu dulu aktif di studio.
1: Tahun 90-an. Lama banget kan.
8: Saya belajar vokalnya di studio 4 dulu.
6: Oh, oke, okay, siap.
1: Jadi pernah di RRI ya. Oke.
8: Jadi saya berapresiasi sekali Bang Dino masih eksis.
1: Ya, betul.
6: Siap.
8: Marwah Papri masih terjaga.
1: Iya, betul kan.
8: Terjaga itu Masya Allah. Ya. Cuman saya pengen mengajukan pertanyaan.
1: Boleh.
8: Masihkah bisa saya untuk pengen ngikutin jejak Bang Dino gitu. Kira-kira
6: ya. Ditunggu ya jawabannya ya.
1: Nanti jawabannya Kang Hasanuddin.
8: Begini nih Mbak Ita ya. Iya. Saya begini Mbak Ita. Saya menyukai lagu-lagu. Saya karena merindukan Katela di mana pengen bisa ngumpul gitu ke kenangan-kenangan lama gitu. Lawan di mana gitu, karena itu merindu itu saya.
1: Betul.
8: Masya Allah. Makanya ini berbagi ruang rindu ini di sini nah.
1: Iya.
8: Ada untuk jadi kita bisa mengenangkan lagu-lagu. Oh, Mbak Ita dulu penari ular.
6: Betul. Mantan, siap. Oke.
8: Sempo-sempo.
1: Iya, siap kan.
8: Itu aja, Bang.
6: Terima kasih, Bang Hasan.
1: Oke.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu pertanyaan. Yang pertama tadi ada Bang Al. Gimana ceritanya tetap ada? Maksudnya bisa tetap eksis.
1: Oh, dijawab ya. Begitu,
6: gimana Bang Dino?
2: Oke, pertama karena saya emang kerja saya nyanyi gitu loh. Saya tuh enggak kerja kantor.
1: Iyalah. Jadi, sebagai pekerja seni kita tuh kebanyakan ya, memang seni, ya kerjanya di musik.
2: Gitu kan, di musik. Ya. Jadi mau enggak mau harus kalau mau dapur ngebul berarti harus
6: nyanyi terus ya.
2: Harus nyanyi terus betul kan Mika ya?
6: Ya.
1: Itu gitu.
6: Oke, kita ke Bang Benny Jo. Lagunya ada yang mengandung pesan moral enggak? Lagu yang selama ini dibawain.
1: Iya. Mungkin sendiri atau pas bersama grup
2: kantor. Oh, waktu bersama kantor ada, soalnya kita pernah ikutan festival lagu pahlawan. Ingat enggak Mbak Ica?
1: Oke. Iya, ingat.
2: Iya, hormat ya, kami di tanganmu lah kawan dan di atas pundakmu. Itu tuh lagu kantor waktu itu.
6: Oh, siap.
2: Ini lagu-lagu pahlawan.
1: Tapi dulu kantornya pernah kolab sama Bang Darma Ratmangun.
2: Iya pernah.
1: Oh ya pernah ya.
2: Pernah.
1: Penjor.
6: Mantap kalau begitu.
1: Mantap. Sudah
6: yang mengaransemen lagu Bang Dino yang sekarang siapa?
1: Oh, yang tetap ada.
2: Namanya Febri.
1: Oh, Febri ya.
2: Orang Bandung.
6: Bandung semua ya.
2: Bandung semua.
1: Gudangnya musisi Mas, kota Bandung itu.
2: Iya gudang.
6: Oke. Dari Bian Luis ya. Ini lagu keberapa tadi udah dijawab ya?
2: Dan yang Luis, yang Toli-Toli ya?
6: Bukan, yang di Sorong.
2: Sorong. Lagu ke-8
6: ya, untuk solonya ya. Siap. Mbak Haryanti, di tahun 80-an apa pernah nge-band?
1: Selain nyanyi.
6: Selain
1: tergabung vokal, dalam band.
6: Selain vokal selain mungkin ya.
2: Bandnya berarti G-band.
6: Pernah G-band?
2: G-band itu band Geronimo Band.
1: Geronimo Band.
2: Sampai sekarang ada, tapi udah berganti-ganti.
1: Udah berganti
6: formasi ya. Siap. Kalau berkolaborasi dengan penyanyi zaman sekarang, maunya sama siapa?
1: Mau sama sekarang, siapa? Bang Dino. Pengennya, kalau ada kolaps gitu loh.
2: Glenn Fredly udah almarhum ya. Kolab mungkin misalkan duet gitu ya.
6: Iya.
2: Duet sama Rosa kali ya.
6: Rosa. Siap.
1: Mantap, sudah terjawab.
6: Kalau bernyanyi di luar negeri atau kolaborasi dengan penyanyi luar negeri, maunya sama siapa?
2: Siapa ya?
1: Kalau aku dulu jawabnya
2: sama Lady Gaga.
1: Aku juga pengen banget kolab sama Lady Gaga.
6: Oh siap kalau begitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Hasanuddin di Bogor. Masih bisa gak ya Bang Hasanuddin ini mengikuti jejaknya Bang Dino Kantora? Tadi kan pertanyaan begitu ya kan?
2: Iya.
6: Kira-kira gimana? Iya.
1: Oh iya.
6: Gimana? Harus apa resepnya?
2: Bisa aja.
1: Iya, supaya bisa kayak Bang Dino.
2: Bisa aja. Jadi harus aktif aja nyanyi gitu.
1: Ya, aktif bernyanyi.
2: Misalkan Bang Hasan ya. di Bogor misalkan. Kalau ada yang hajatan atau apa,
1: ikut aja nyanyi
2: naik.
1: Dari nyumbang lagu gitu ya.
2: Iya.
1: Lama-lama orang kenal.
2: Betul.
1: Nah, gitu.
2: Dan saya juga berkiblat pada ada penyanyi luar negeri yang sampai sekarang show-nya itu untuk tahun depan aja sudah full. Engelbert Humperdinck namanya. Dia usianya 86 tahun tapi masih aktifnya.
1: Masih aktif ya, luar biasa.
2: Siap. Jadi sebenarnya enggak ada masalah ya Mbak itu ya.
1: Enggak ada batas usia.
2: Enggak ada batasnya.
1: Enggak ada batas waktu selama masih mampu.
2: Iya. Mick Jagger aja.
1: Iya.
2: Mick Jagger 81 tahun.
1: Staminanya itu Mick Jagger luar biasa.
2: 83 tahun.
6: 83 tahun.
1: Staminanya luar biasa. Masih
6: berarti kita yang 25 ini enggak ada apa-apanya ya, Mbak. Ya udah. Mas masih ingat lagu Duman ini?
2: Hah? Duman ini?
1: Lah kok ada apa naon?
6: Apa
1: kan, aku juga enggak tahu ini. Loh Mas Yudi.
6: Lagu Duman ini.
1: Apa itu?
2: Duman ini lagu siapa?
6: Lagunya Tetsu Tejo featuring Paramita Vocal Group.
1: Bukan kantora paramita, tapi bukan kantora paramita.
6: Itu kantora paramita. Apa belum masuk?
2: Enggak, saya termasuk yang pertama, maksudnya angkatan pertama.
6: Lupanya, coba kita dengerin.
1: Coba kita dengerin, aku jadi kepo.
6: Ini ada Dumanini. Tetsu Tejo featuring Paramita Vokal Group
1: Dumanini.
6: Dan Paramita Vokal Group itu kantor Paramita.
1: Oh yeah. Gitu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mari dansa samba. Jadi tampaknya emang saking banyak karyanya, Mas betul. Dino Kantora ini sampai lupa sama lagu-lagunya.
1: Tadi salah satunya yang lupa Dumanini.
0: Dumanini juga lupa. Terus pas diputerin Mari Dansa Samba, ini lagu apa ya?
1: Saking banyaknya loh Dino.
2: Mari Dansa Samba itu tahun berapa?
0: Mari Dansa Samba.
1: Ingatkan Dino, ingatkan.
0: Iya, na na na na na na na na na na. Nah, ini namanya Kantora Geronimo.
2: Iya kan?
0: Iya, yang ini
2: Kantora Geronimo kan?
0: Oke. Tapi sebenarnya kalau Mas Dino ini masuk di Kantora tahun
1: dari
0: berapa?
1: Dari awal enggak?
0: Dan ceritanya
2: dari awal,
0: dari awal ya.
1: Itu tahun berapa Mas Dino?
2: Agustus 88 kalau enggak salah.
1: Oh,
2: Agustus ya. Bentuknya itu.
1: Terbentuknya.
2: Okay. Terbentuknya Kantora itu.
1: Boleh enggak formasinya ini siapa-siapa aja?
2: Nah, Kantora Paramita. Nah, waktu itu tuh ada sebenarnya aslinya tuh ada 6.
0: 6 ya?
2: Ya. Jadi saya, Dino Kantora, Dino ya, Iskandar almarhum.
1: Oh iya, Iskandar,
2: Risa,
1: aku baru ingat.
2: Risa
1: Mahmud udah Risa pernah Mahmud, kesini sama
2: Risa
1: Adi
2: Mahmud,
1: Ayu.
2: Risa Mahmud tuh kan dia itu juga apa tuh?
0: Model
2: oh, iya, juga iya. Ya, cover girl.
1: Cover girl.
2: Terus Adi Ayu. Ayu. Nah, satu lagi ada Lydia Nora.
0: Lydia Nora.
2: Lydia Nora. Kan
1: pernah dengar
2: ya. Lydia Nora sama Firdaus Bangun.
0: Oh, oke.
2: Okay. 6. Tapi itu enggak lama, jadi 88 dibentuk tuh, 88 akhir tuh mereka udah enggak.
1: Jadi cuman bertinggal berempat. Ya,
2: jadi 89 tuh udah berempat.
0: Oh, sampai oh, sekarang.
1: Iya, sekarang. Woi, mantap.
0: Luar biasa. Jadi seandainya Bang Iskandar masih ada, berarti tetap komplit ya Kantora ini ya.
2: Berempat.
0: Luar biasa.
1: Iya sih.
0: Sama kayak Tiga Darah. Komplit kompak.
1: Komplit kompak.
2: Barengan kita dulu tuh sama Tiga
1: kan
2: Darah.
1: Iya, benar pas Nona Manis tahun 90 betul.
2: Suka apa tuh bareng ngisi acara TV
1: betul,
2: ya.
1: Acara TVRI.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Emang mbaknya ini penyanyi ya?
1: Itu mas, kebetulan pecel mas.
0: Ya udah, kita ke Maluku ada Ayu. Waduh, selamat malam yuk.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori masa ke Bang Yudi bersama itu bernama saya.
0: Siap Ayu, silakan.
3: Alhamdulillah sangat baik. Saya berharap Bang Yudi bersama itu juga.
0: Amin.
3: Dan baik-baik saja.
1: Ayu juga ya Ayu ya.
0: Betul.
3: Amin ya Allah.
1: Amin.
2: Ini suaranya bagus
3: halo,
2: kayak penyiar.
3: Halo Bang Dino ya.
1: Iya.
0: Halo, silakan.
1: Ayu, halo. Suaranya merdu sekali.
2: Halo Mbak Ayu.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam Bang Dino.
2: Selamat malam Mbak Ayu. Dari mana Mbak Ayu?
0: Maluku Tengah.
2: Oh Maluku.
3: Saya dari Maluku Tengah Pulau Seram.
2: Maluku Tengah tuh itu bukan apa tuh?
3: Ambon, tapi saya di Pulau Seramnya.
0: Di Pulau Seram.
2: Oh Pulau Seram. Seram. Seram. Pulau Seram.
3: Ya, Pulau Seram dan enggak serem ya orang-orangnya.
2: Oh, enggak serem.
3: Iya, Bang Dino saya mau nanya tadi kan sempat ditanyakan sama Mbak Haryanti, nanti kolaborasi yang sama siapa kalau pengen nyanyi gitu ya. Tapi saya nanya tadi, saya menangkap bahwa Bang Dino menyampaikan sama Rosa gitu ya.
2: Iya. Duet pasti misalkan duet
3: sama Rosa,
2: gitu kan.
3: Apa karena kualitas suaranya?
0: Oke. Okay.
2: Iya betul.
3: Dia penyanyi yang apa namanya emang punya power tersendiri gitu ya di dunia musik.
0: Ditunggu ya jawabannya.
3: Terus untuk sisi lain dari seorang Dino ini apa gitu ya?
0: Sisi lain.
1: Sisi
0: maksudnya
1: lain
0: gimana dari tuh?
1: Seorang Dino maksudnya selain sebagai
3: iya tapi di dalam ya Bang Dino atas
0: siap.
1: Siapa tahu jadi pengusaha juga
0: amin.
1: Gitu.
0: Amin.
1: Ya,
0: amin.
3: Iya, gitu nanti kapan-kapan lah bisa main ke Maluku dan menikmati
1: suasana.
0: Siap Ayu.
2: Kita ke sana
3: ya Rita ya.
0: Ya. Boleh silakan.
3: Namanya Pak Bejo, terima kasih juga buat Bu Fatmawati dan buat Pak Widya di Tokyo untuk semuanya yang mendengarkan dari seluruh Indonesia. Selamat malam dan tetap semangat. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku Tengah kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, assalamualaikum. Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Iya,
0: selamat malam Bang Leman.
4: Selamat malam, assalamualaikum Mas Doni.
1: Dino
0: Kantora.
4: Ya, maaf, salah. Mas Dino. Ini Doni di
1: Bang Dino jadi Doni.
4: Selamat malam.
2: Selamat malam.
4: Doni, Mas Dino.
0: Iya, ya, silakan. Pertanyaannya Bang Melan.
4: Ya, apakah masih ada komitmen dengan pencipta lagu hingga saat ini? Dan
0: okay.
4: Kalau ada, dengan siapa saja?
0: Komitmen dengan pencipta lagu ya.
4: Perjanjian keterikatan kerjasama melakukan sesuatu khususnya dengan pencipta lagu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, okay, salam Mas Yudi, salam balik.
1: Silakan Bang Leman.
4: Bung Benido, Bupat Muat di Manado, untuk utama agenda di Bondowoso, untuk utama agenda dan khususnya untuk Mas Dwiki Damawan
1: Tang Suami
4: Mbak Ita.
0: Siap.
4: Dan Pak Ahmad Abdullah.
0: Okay. Siap. Istri saya enggak disalamin.
4: Ya, Di Ismail.
0: Oke.
4: Okay. Yang ada di studio selamat tugas sampai
1: kalau Oke, okay, Bang Leman.
4: Oke, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pekanbaru.
1: Ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
0: Halo? Pak Mali.
1: Pak Mali. Kok bergemuruh suaranya?
0: Bergemuruh Pak Mali.
5: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
5: Sama Mas Dino ya?
1: Ya, Dino Kantola.
5: Iya. Iya. Pertanyaan simpel aja. Selama menyanyi Dino dari 80-an ya.
1: Iya.
2: Iya. Ya, akhir 80-an.
5: Lagu apa yang paling disukai?
0: Siap, Mas, ditunggu ya.
5: Oke, ya, terima kasih Judi. Terima Siap. Kasih Ananda.
1: Iya, Pak
5: terima
1: Mali.
5: Terima kasih banyak. Salam sedikit ya.
1: Boleh, silakan Boleh. Pak Mali.
5: Untuk Bu Fatma ya. Enggak lupa juga Bang Benijo tadi. Farida juga di Palu. Terima kasih, Tas.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Kita cantik.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu Fatmawati yang juga cantik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah, Ibu Fatmawati.
6: Orang-orang Manado juga baik-baik. Bu Mas Yudi.
0: Siap.
1: Silakan Ibu Fatmawati dengan Bang Dino.
6: Ah ya, Bang Dino.
2: Halo, Bu Fatmawati. Ya. Ini yang Dari itu ya, yang menjahit bendera.
6: Ini kopinya, Mak.
2: Oh, ini kopinya.
0: Kopinya.
6: Bukan aslinya.
2: Bukan aslinya.
6: Iya. Pertanyaan saya begini. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Bang, saya penasaran. Suka dukanya itu gimana ya?
0: Suka duka ya.
6: Itu aja ya. Tanya.
0: Iya.
6: Semoga ke depannya Bang Dino.
2: Iya.
6: Semoga
0: Siap.
6: Lalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Ya,
2: okay. Amin.
6: Mas Yudi, salam dong.
0: Boleh silakan.
6: Oke. Mau balas salam ada Bang Leman, Pak Benijo, Pak Mali, ada juga Ayu, ada Uma Ana. Itu aja ya, makasih.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Dari mana aduh kita ke Toli-Toli? Ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
7: Selamat malam Yudi dan Ita Purnamasari.
2: Selamat malam.
0: Candy.
7: Saya langsung saja ya.
0: Langsung
1: boleh, silakan Bang Candy.
7: Salam kenal Bang Dino.
2: Salam kenal juga Bang Candy.
7: Singkat saja ya sama tadi. Tadinya kan berdirinya personal 6 orang. Apakah itu dari 6 orang itu satu geng, satu gang, atau satu kampus, atau satu kampung?
0: Satu gang.
7: Itu saja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap, ya. Itu ya. Silakan.
7: Terima kasih. Tolong tekonnya Bang Benjo atas apanya minggu lalu. Untuk yang menyerahin di RRI Cetoli, Ibu Kebahtiar.
0: Siap.
7: Dan seluruh posisi RRI di mana saja berada.
0: Oke,
7: terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ke mana ini namanya?
1: Kemana ini?
0: Bogor.
1: Halo Tete Dinda.
8: Halo,
0: ih, dikira kita pelawak kali ya, ketawain. Tete
1: belum ngomong apa-apa.
0: Lain. Kalau kata orang Surabaya, lain. Silakan Teteh.
8: Kalau nggak begitu bukan Yudi namanya, Baiza.
1: Benar.
0: Gitu ya.
1: Benar Teteh.
8: Itu ruang berbagi rindu memori lewat lagu Baiza.
1: Teteh.
8: Iya, apa kabar?
0: Alhamdulillah.
1: Wahai Teteh.
8: Alhamdulillah. Ini Teteh panggilnya Kang Dino, Mas Dino, apa?
0: Ya.
1: Kang.
0: Silakan ditanya.
2: Kang Dino.
0: Dari mana?
2: Kang Dino.
8: Kan?
0: Iya.
8: Soalnya dari dialeknya tadi Teteh nyimak, ini mah orang Jawa Barat.
2: Iya. Sumuhun. Ibu saya Garut. Oh. Bapak saya Bandung Banten.
1: Oh,
2: itu Jawa Barat. Ya,
8: Jawa Barat. Oh. Kang Dino, tadi ya. rilisan yang terbaru itu apa judulnya?
2: Tetap ada untuk
0: apa mau diganti? Tetap ada untuk Dinda gitu.
2: Dinda, di manakah
1: kau berada?
0: Di Bogor.
8: Ya. Itu lagu karya siapa tadi?
2: Rangga Zen.
0: Orang Bandung juga.
8: Orang Bandung juga ya. Tadi semuanya serba di Bandung.
0: Betul.
2: Serba Bandung pokoknya mah.
8: Bandung Tea gitu ya.
2: Apa?
1: Iya.
8: Lagu itu emang Kang siapa tadi?
0: Kang Dino.
8: Bukan, satu lagi yang karya siapa?
2: Kang Rangga Zen. Rangga Zen itu pencipta lagunya. Tetap ada untukmu ya.
8: Kang Rangga ya. Mm-hmm. Kang Rangga yang menawarkan ke Kang Dino atau Kang Dino yang Kang Rangga ini lagu buat saya aja deh, buat aku aja deh.
0: Siap. Jadi nanti aja dijawab.
2: Oh iya ya.
0: Biar penasaran.
1: Ini sirin.
8: Jangan karena sama-sama orang Bandung terus ada lagu tuh gitu kan.
0: Oke.
2: Iya iya.
8: Bukan begitu maksudnya gitu.
2: Oke. Okay. Nanti dijawab. Kan,
8: mudah-mudahan lagu single terbarunya asiknya bersolo karir sama di grup enakan mana.
1: Nah, oke, okay. Nanti dijawab okay. Ya Teteh.
2: Dijawab.
8: Itu aja dari Teteh dan Teteh untuk Kang Dino.
2: Mohon sama-sama.
1: Sama-sama Teteh
2: Dinda.
8: Terus produser Ruang Rindu Yudi Ismail.
0: Iya.
1: Siap.
8: Terima kasih ya.
1: Sama-sama
0: Teteh Dinda.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam Bang Yudi Ismail. Selamat malam Mbak
1: Ita. Iya Pak Ahmad, selamat malam.
0: Selamat malam.
9: Dan selalu semangat ya.
1: Yeay, pastinya dong Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
9: Alhamdulillah. Langsung pertanyaannya ya.
0: Silakan, harus.
1: Silakan, Pak.
9: Bagaimana menghadapi tantangan-tantangan di era global ini di zaman
0: now
9: ini?
1: Mantap ya, pertanyaannya.
0: Itu. Siap.
9: Apakah tetap maju atau mau mundur ini?
0: Oh, siap.
1: Baik. Oke.
9: Okay.
0: Silakan.
1: Pak Ahmad.
9: Untuk Mama Mutia di Kencong, juga Bu Neti, Pak Murah, selamat malam. Aduh, juga Bang Leman, terima kasih.
0: Sama-sama.
9: Selamat malam dan salam sehat. Untuk Mas Yudi,
1: siap.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Sekarang kita ke Kendari, ada Ibu Tiara, selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Tiara.
0: Halo.
10: Selamat malam, Mbak Ita, selamat Sari.
1: Bu Tiara.
10: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya. Bu Tiara.
10: Iya. Bintang tamunya siapa namanya, Mbak Ita?
1: Dino Kantora. Dino Kantora.
10: Dino atau Bima? Dino.
2: Dino.
1: No.
2: Dinosaurus.
1: Dinosaurus ya, yang penting jangan dinosaur.
2: Dino Kantora.
10: Iya, Dino Kantora. Salam kenal, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Ini siapa namanya tadi?
0: Ibu Tiara di Kendari.
2: Tiara, Kendari. Oh, Kendari.
11: Iya. Tiara. Ini Ibu mau bertanya sama Bang Dino.
0: Silakan.
11: Sejak terjunnya ke dunia musik itu tahun berapa dan usia berapa?
0: Siap.
11: Iya, mungkin itu aja pertanyaan saya dan iya. dari saya.
0: Iya. Terima kasih.
1: Oh, boleh, boleh silakan.
11: Ya. Salam buat Ibu Farida, terus ada Bang Andi Yudhistira, selamat malam juga buat Mbak Ita Purnamasari, iya. bersama Bang siapa lagi?
0: Siapa dong?
1: Ayo,
0: siapa yang mana maksudnya? Bang Dino Kantara.
11: Bang Dino Kantara, yang satunya lagi?
1: Yudi Ismail.
0: Oh saya maksudnya.
11: Oh iya.
1: Alias Mas Wahyudi Nusa.
11: Ya makasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Aku tuh nyebut nama aslimu mas.
0: Nama Ismail ku bapakku loh. Gitu ya. Sebentar tadi mulai dari siapa ya? Ya Mbak Ayu ya. Ayu oke. Okay. Apa ini? Oh kenapa yang dipilih Rosa buat duet?
1: Tadi bertanya.

0: Iya.
1: Lagunya bagus-bagus.
0: Saya mengagumi suara Rosa ya, yang indah, merdu dan apa pokoknya bagus deh.
1: Jadi pengen kolab dengan
0: iya.
1: Rosa aja sudah terjawab, Tante Dinda.
2: Kalau sama aku mau ngajak kolab enggak?
1: Sampai ani ku anu emang.
2: Sampai ani ku apa? Terus pertanyaan dari Ayu juga, sisi lain mungkin selain nyanyi apalagi nih? Ya,
1: tadi kan sisi sebagai selain jadi musisi atau penyanyi, mungkin jadi pengusaha apa gitu loh, Bang Dino.
0: Pengusaha apa ya aku ya? Pengusaha kontrakan.
2: Punya kontrakan.
1: Mantap sini. Itu investasi bagus.
2: Bener banget ya.
0: Tapi baru dikit.
2: Baru berapa? 50 pintu.
1: Belum. Tapi 100 pintu nih.
2: Oke.
0: Belum nyampe.
2: Jadi itu ya.
1: Bisnis kontrakan.
2: Kontrakan ya. Oke.
1: Macam guyu.
2: Bang Leman, komitmen dengan pencipta lagu ada nggak?
0: Maksudnya perjanjian dengan
2: iya perjanjian dengan pencipta lagu harus menyanyikan lagunya atau sampai saat ini yang masih bekerja sama dengan pencipta lagu yang dulu-dulu?
1: Yang dulu-dulu juga, maksudnya juga apakah ada keterikatan dengan para pencipta lagu?
0: Keterikatan gimana?
2: Ada ya? Nggak terikat ya? Siap.
0: Misalkan gimana? Misalkan kan gini, kita pernah Pantora tuh pernah dikontrak sama JK Record. Kita dibikinin album The Best of JK Record. Berarti kebanyakan waktu itu lagu-lagunya Pance.
2: Oke.
0: Almarhum. Terus maksudnya enggak ada keterikatan.
1: Ya. Sudah terjawab ya.
2: Tangannya bebas enggak diikat gini loh.
1: Garing Mas, garing.
2: Dari Pak Mali, lagu yang paling disukai apa dari sekian banyak lagu yang pernah direkam?
1: Ya. Baik solo maupun dengan Kantora Paramita.
0: Kayaknya itu deh aku suka kamu suka deh.
1: Aku
0: yang collab sama
2: Hari Mukti.
0: Aksi gaya dan dananmu.
2: Aku suka remaja.
1: Nah, itu dia lagu yang disukai.
2: Itu Pak Mali ya. Nah,
0: itu dirilis lagi sekarang sama Kantora.
1: Rilis lagi ya. Udah,
2: nanti Kantora lengkap ke sini ya.
0: Ya,
1: lengkap loh ya.
2: Apa mau dirilisnya, Bang?
0: Juli kalau enggak Agustus ya.
2: Agustus.
1: Tunggu ya.
0: Rekamannya udah selesai.
2: Aku tuh pernah insecure loh, Mbak.
1: Sama?
2: Sama Bang Dino.
1: Kenapa?
2: Aku WA enggak dibales-bales.
1: Kasian deh.
2: Mungkin yang sibuk aku paham.
0: Ya ke-skip
2: ke bawah. Ke bawah. Tapi kalau sama Mbak Ade, sama Mbak Risa, kita kan udah bestie banget.
0: Mohon maaf ya.
2: Aman loh. Oke, ada Bu Fatmawati, cerita tentang suka duka selama berkarir di industri musik.
0: Suka duka mungkin banyak sukanya ya. Banyak sukanya karena kita kerja tapi
1: di hati bahagia,
0: hobi gitu, hobi ya, dan dibayar.
1: Nah, oh enak banget ya.
2: Oh iya ta, melok kok.
0: Tapi dukanya kalau misalkan di kulik-kulik gitu, misalkan dukanya pasti ada ya dukanya. Dulu zaman di Geronimo itu Mas Anton tuh galak banget.
1: Iya,
0: bukan apa ya, disiplin
1: sebagai
0: banget.
1: Sebagai mentor, itu yang bagus loh Mas Dino.
0: Iya, disiplin banget.
1: Yang benar.
0: Tapi kalau misalkan misalkan telat datang gitu, push up loh. Yang cowok push up, yang cewek squat jam. Tapi Mas Anton itu ngasih hukuman, tapi hukuman untuk kebaikan. Jadi betul. Gini kata dia, kenapa saya ngasih hukuman push up? Karena jadi biar badannya tegap.
2: Oke.
1: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan.
0: Dan nggak ngulangi lagi kesalahan lagi. Cewek squat jam.
2: Kenapa perlu badan tegap? Karena Kantora Paramita kan tidak hanya suara, tapi juga dance.
1: Ada koreonya kan, tuh.
2: Kayaknya aku dulu calon
0: full koreo. Full koreo dulu.
2: Full koreo ya. Bang Candy di Toli-Toli. Dari personil-personil Kantora Paramita, ada 6 apa 8 sih tadi?
0: Kantora Geronimo aja deh.
2: Sekarang
0: Geronimo. Soalnya udah balik lagi ke Kantora Geronimo.
2: Oh, boleh. Ini dari mereka-mereka ini merupakan teman-teman satu kampus kah, teman-teman satu gang kah, tadi katanya disebutnya begitu ya, atau satu kota atau gimana?
0: Satu sekolahan vokal.
2: Oh, satu Geronimo sekolah vokal. Geronimo itu ya.
0: Pimpinan almarhum Anton Isudibio.
2: Oke. Tuh,

0: Sudah terjawab ya?
1: Sudah terjawab.
0: Teteh Dinda, lagu terbaru itu ditawarin apa Bang Dino yang minta ke pencipta?
2: Jadi Rangga ini menawarkan beberapa lagu. Terus disuruh pilih, saya milihnya yang ini.
0: Oke, berarti ditawarin ya. Itu Teh Dinda. Lebih suka solo atau bersama grup?
2: Senang, dua-duanya senang.
0: Iya,
2: kalau sama grup seru aja gitu ya, ada temen seru, gitu.
0: Benar. Tuh, bikin iya. Tiga Darah single.
1: Sampai jadi produser yo.
0: Sama Mas Hendy aja gimana?
1: Iya.
0: Enggak sih? Oke.
1: Kita akan ngobrol ya.
0: Pak Ahmad, bagaimana tantangan di era global ini? Mau maju apa mau mundur loh? Ya maju dong, Pak. Gimana?
2: Maju dengan menyesuaikan dengan
1: tren.
2: Tren era sekarang.
1: Trennya sekarang.
0: Oke.
2: Gen Z.
1: Betul. Jadi dengan yang kekinian.
2: Makanya itu saya lagu itu kan tetap ada untukmu itu, pencipta lagunya baru umur 26.
1: Ya masih Gen Z itu.
0: Selisih setahun sama aku sih sebenarnya.
1: Kasihan dia, Mas.
0: Gak percaya.
2: Febri juga itunya yang bikin musiknya juga baru.
1: Musisi muda
2: masih
1: ya.
2: Masih di bawah 30-an.
0: Oh iya, sama.
1: Kita harus kolaps dengan yang
0: sama-sama
1: muda-muda.
0: Kita,
1: iya toh.
0: Ibu Yara tadi di Kendari. Tahun berapa mulai masuk industri musik dan waktu itu umurnya berapa?
1: Tahun 80-an. Akhir 80-an ya?
2: Akhir 80-an, iya.
0: Oh itu rilis singlenya Kantora? Atau
1: album?
0: Masuknya juga?
2: Enggak, itu... ada single-single dulu kompilasi ya
1: disebutnya. Kompilasi.
2: Dulu kompilasi Kantora itu banyak kompilasi sama dulu ada satu album sama Mama Ina tuh, Mbak Vina Panduwinata, Deddy Dukun, Faris RM.
1: Wah.
2: Itu ada tuh kompilasi ya. Itu berapa kali gitu. Berapa kali loh. Jadi dulu kan ada tuh yang suka satu lagu
1: gitu. Iya, betul. Itu kan dulu gitu iya. Kompilasi.
0: Siap. Oke. Okay.
1: Terjawab sudah semuanya.
0: Semua pertanyaan ya. Sekarang kita
1: waktunya mendengarkan lagu.
0: Kalau lagu di dada kita masih ingat enggak?
1: Masih ingat enggak, Mas Dino?
2: Binangan mulah kawan itu ya
0: kayaknya ya
2: itu yang lagu Pahlawan itu kalau nggak salah
0: di dada kita ya
2: di atas pundakmu
0: siap kalau gitu kita dengerin berikut ini Kantora Paramita
1: Geronimo
2: Kantora Geronimo.

0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Begitu sahdunya lagu yang berjudul Tetap ada untukmu ini ya. Wow, dari Dino Kantora.
2: Halo.
0: Halo iya, kok halo.
1: Begitu.
2: Halo.
1: Sahdu ya, kena di hati.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Jadi hatinya Mbak Ita kena maksudnya.
1: Di hati terdalam.
0: Aduh.
1: Ini sebelum kita ngobrol banyak, kita harus sapa-sapa dulu dong. Semua
0: iya,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Sampai lupa.
1: Selamat malam ya di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Malam semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabuh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Kemudian di Ranai, Rangsang, Ribaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan juga Saumelaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Ui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, dan Yogyakarta.
0: Oh, oke. Yang mau gabung sama bintang tamu kita boleh loh. WhatsApp
1: di nomor berapa mas?
0: 0811-797-27912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0690.
0: Ditunggu. Baik, ditunggu ya. Nah, aku pengen nanya sebenarnya Mbak Ita.
1: Iya.
0: Cerita dulu waktu kantora Jeronimo.
1: Gimana,
0: diputuskan masih untuk diberi nama kantora. gimana?
1: Nama diambil dari nama apa itu?
2: Oh, kantora.
1: Apa artinya?
2: Kantora itu artinya singer, penyanyi bahasa Portugis.
1: Iya.
2: Kantora Jeronimo.
1: Yang kasih nama siapa ini Mas Dino?
2: Yang kasih nama waktu itu ada anak Jeronimo yang orang apa ya dia tuh? Tim-tim ya?
0: Timur-Timur. Oh, oke.
2: Okay. Timur-Timur. Nah, jadi udah ngerti bahasa-bahasa.
0: Oh, iya.
2: Jadi udah kantora aja katanya.
1: Diambil dari bahasa Portugis.
2: Kantora itu bahasa Portugis artinya singer. Penyanyi, singer. Oh, okay.
0: Kenapa gak diambil dari bahasa Jawa?
2: Sinden dong.
0: Ya sudah, ini karena ada orang Jawa dari Kertosono.
1: Kita terima dulu. Selamat malam Mas Gilang.
0: Mas Gilang.
3: Iya, halo, selamat malam.
0: Halo Mas Gil.
3: Mas Yudi, Mas Dino juga.
1: Iya, Mas.
2: Halo.
1: Monggo langsung, Mas.
2: Gilang gemilang.
3: Iya, Mas Dino, makasih. Ini ya, saya mau tanya ini. Karena saya baru dengar Gigi itu mau rilis album ke-32 tahun berkarir. Itu katanya mau membuat apa ya, semacam CD dan kaset lagi nih, secara fisik gitu ya.
0: Secara
3: fisik. Jadi, dia mudah-mudahan diikuti semua oleh para penyanyi gitu loh Mas.
0: Oh.
3: Jadi gini ya, jadi kalau punya fisik gini tuh seperti kisah kolektor kaset ya gitu, seneng gitu loh.
1: Mas Gila, aku setuju banget. Aku setuju banget.
3: Kata Mas Ari Lasso gini, Ari Lasso Dewa ya. Memang kalau lagu berbentuk kaset itu seperti ada rohnya lagu itu, bener ya?
0: Oke.
3: Ada rohnya.
1: Setuju.
3: Gitu. Jadi ini juga biar didengarin sama produsen elektronik. Dia memproduksi lagi ulang kumpul-kumpul yang dulu
1: ya, kita siapa tahu loh Mas Gila. Kita kembali ke tahun seperti dulu ya kan?
3: Ya, monggo yang mau platinum
1: kita kembali ke era monggo
3: yang digital monggo digital tapi ini juga
1: tetap ada fisik ya betul.
3: Iya, ada fisik juga. Gimana komentarnya Mas Dino Mbak
1: tentang hal ini?
0: Nanti ditunggu ya.
1: Nanti dijawab Mas Gilang.
3: Iya, salamnya buat
1: monggo.
3: Juga ada Pak Slamet juga, ada di Kediri ada Pak Munoto, di Ngelamas Madiun Pak ada Pak Bambang juga mendengarkan. Di Jepang juga Mas apa itu? Jadi Mas itu juga Mas Benny.
0: Siap.
3: Semuanya aja salam hormat saya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputaran Jawa.
1: Kita ke Jogja. Ada Dang Rio.
0: Dang Rio, selamat malam.
1: Dang Rio. Halo.
0: Halo.
3: Halo, salam kenal Mas Dadi, Dai. Halo, salam kenal Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Iya, Mas Rio, Mas Dino. Mas Dino ya.
2: Halo.
1: Mas Rio, silakan.
2: Mas Rio.
3: Iya. Langsung ke Mas Dino ya. Mas Dino mau tanya, kalau tadi ada kantora Geronimo, kalau dulu kalau enggak salah ada Geronimo Group, itu bedanya apa ya?
0: Oke, okay, nanti dijawab ya.
3: Siapa ya? Yang
2: satu suhu.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Salam-salam buat semuanya.
0: Siap.
3: Yang mengikuti acara ini, terus khususnya Pro 1. Terima kasih Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama Mas Rio. Mas Rio. Dari Mas Rio kita ke penelpon di WhatsApp. Siapakah
1: siapa?
0: Ini namanya?
1: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
5: Iya, dengan siapa? Halo, selamat malam.
0: Malam.
5: Bang Adi.
0: Mm-hmm.
1: Iya Mas.
5: Dari Tawan di Bali.
0: Tawan di Bali. Silakan Tawan.
5: Iya. Iya benar. Saya mau ngobrol sama.
0: Loh.
1: Mas Dino.
0: Loh. Mas Dino kok dimatikan teleponnya? Saya mau ngobrol sama. Tuh langsung ini. Jaringan barangkali ya. Coba kita tunggu. Mudah-mudahan nanti bisa masuk kembali. Ini kita jawab dulu aja lah ya kan yang tadi bertanya Mas Gilang. Komentar dari Bang Dino kalau seandainya dirilis dalam bentuk fisik
1: ya.
0: Kembali. Kaset,
1: CD, kaset atau CD.
0: Atau piringan hitam
1: respon,
0: mungkin.
1: Respon komennya ya. Mas Dino apa?
2: Kayaknya seru ya.
1: Kalau aku sih seneng banget.
2: Seru ya. Seru asik.
1: Seneng banget.
2: Seru,
1: ya? Jadi gak cuma digital tapi memang ada bukti fisik.
2: Ada bukti fisiknya. Kemarin tuh di TV ada tuh siapa gitu penyanyi. Itu dia ngeluarin album kaset, CD.
1: Vinyl.
2: Iya.
1: Vinyl ya. Hitam. Ya. Itu luar biasa
2: gitu.
1: Loh. Oh. Di zaman sekarang.
0: Langka, di zaman langka, sekarang ini langka.
1: Setuju pastinya.
0: Setuju ya.
2: Aku karena
0: setuju
2: ada banget. Itunya ya, ada fisiknya gitu lebih
1: jadi
2: asik ya.
1: Jadi apa sih? Kalau orang Jawa bilang lebih marem Mas.
2: Lebih marem.
0: Rawon kali marem.
2: Beli kaset itu masih lucu ya.
1: Makanya.
2: Beli kaset, aduh, beli CD.
1: Jadi kan ada sesuatu yang apa bisa dipegang, bisa digenggam.
0: Ya,
1: iya. Ya sesuatu seperti itulah.
0: Oke oke oke.
1: Ya.
0: Baik, ada Mas Rio di Jogja tadi. Perbedaan antara Geronimo dan Kantora.
1: Kantora.
2: Oh. Geronimo dan Kantora itu satu kubu.
1: Satu kubu.
2: Satu kubu ya.
0: Satu kubu ya.
2: Geronimo. Jadi dia Geronimo di waktu itu di Jalan Melawai 11.
0: Oh, oke. Okay.
2: Melawai 11 nomor 58. Itu
0: markasnya itu ya.
2: Markasnya iya. Yang punyanya itu Mas Anton Isudibio.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dokter, sebenarnya dia tuh dokter loh.
0: Iya, iya, iya.
2: Mas Anton tuh dokter.
1: Mas Anton ini adalah suami dari Barfika bukan?
2: Bukan. Adiknya.
1: Adiknya ya?
2: Adiknya.
1: Oh, Mas Sony.
2: Mas Sony, Dokter Sony.
1: Itu yang suaminya Mbak Rafika.
2: Iya, ya. Dokter Sony Isudibio ya. Adiknya itu Mas adiknya. Anton.
0: 100 buat Mbak Ita. Oke, oke. Nah, kalau boleh di spill sedikit personel-personel Geronimo. Kalau Kantora kan tadi udah ya.
2: Ya.
0: Kalau Geronimo ada
2: Geronimo
0: siapa
2: itu,
0: ya?
2: Geronimo itu
1: siapa
2: asli,
1: aja?
2: Aslinya ya. Dulu ada Kadarma Oratmangun.
1: Oh iya, Mas Dharma. Okay.
2: John Woleru almarhum udah meninggal. John Woleru, Dharma Oratmangun, Purnomo Sikas.
1: Okay. Purnomo Sikas. Ya,
2: itu yang cowoknya.
0: Aha.
2: Yang ceweknya sebenarnya ada Vivi Effendi, Mbak Vivi ya, terus Sundari Sukoco.
0: Oke. Okay.
2: Cutianti.
0: Oh,
2: Cutianti. Satu lagi siapa ya? Coba? Satu lagi.
0: Jatuh Permawati.
2: Bukan,
0: bukan.
1: Jatuh.
2: Bu Menteri.
1: Siapa?
2: Bu Yanti Erlangga.
1: Oh.
2: Itu Geronimo aslinya itu
0: pertama ya, Geronimo pertama.
2: Asli Geronimo itu. Itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Asli Geronimo itu. Yanti Erlangga, iya aku baru ingat.
2: Iya, dulu kan nyanyi, Bayanti itu nyanyi dulu.
1: Iya, Bayanti ya. Mantap, sukses terus lah pokoknya.
0: Siap, siap, siap, siap. Ini tadi Tawan tampaknya enggak bisa, mudah-mudahan bisa tersambung lagi ya. Kita ke Minahasa, ada
1: Bang Cliff.
0: Selamat malam.
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan Bang Cliff.
1: Silakan Bang Cliff.
6: Selamat malam. Mas Sidis, Yudi Ismail sama Mbak Ita Purnama.
1: Malam Bang Cliff.
0: Siap.
1: Langsung dengan ya, Bang Dino.
6: Siapa itu?
1: Dino.
0: Bang Dino Kantora.
6: Kantoria. Keren, dari tadi saya udah dengar suaranya bagus.
0: Oh iya dong.
6: Kenapa begitu? Betul. Yang tadi itu apa ya? Yang terakhir itu? Yang
0: tetap ada untukmu.
6: Tetap ada untukmu. Oh,
0: iya, betul.
6: Sekali. Baru rilis ya?
2: Iya betul. Ini baru nih di sini nih. Diajak Mas Yudi sama Mbak Ita nih di sini untuk memperkenalkan lagu.
1: Betul. Iya Bang Kli.
6: Saya mau bertanya, apakah sudah pernah ke Manado gitu? Hmm. Ke Manado apa? Okay. Lagi apa gitu, lagi nyanyi atau konser atau undangan ya. Gitu.
2: Sebenarnya saya udah keliling ya, tapi ke Manado kebetulan belum tuh.
1: Serius belum?
2: Iya, belum.
1: Aduh.
2: Aku paling ke Medan, Bang, Padang, Jambi, Makassar, Mana, apa iya. gitu semua udah.
1: Jadi
2: tuh.
1: Manado belum.
2: Manado yang belum.
1: Kasian Bang Dino.
6: Oh, kalau begitu nanti saya
1: undang ya Bang Dino.
0: Undang gitu ya. Boleh, boleh.
6: Yang pastinya tetap sehat, tetap berkarya, amin. Dan tetap memberikan yang terbaik bagi
0: para pendengar
6: di seluruh Nusantara.
0: Amin. Siap.
2: Siapa ini tadi?
1: Bang Cliff
0: di Minahasa.
2: Oh, Minahasa.
6: Di Minahasa Selatan.
0: Siap. Oh,
6: Manado gitu.
0: Manado. Iya. Oke.
1: Siap.
6: Oke, itu saja. Terima kasih untuk Yudi dan Ita Purnamasari.
1: Sama-sama Bang Cliff.
6: Selamat malam.
0: Kita ketemu dengan
1: siapa ini Mas Yudi? WhatsApp call
0: ada Mas Faris. Selamat malam Mas Faris.
1: Mas Faris di Malang ya?
7: Selamat malam, betul sekali.
1: Apa kabar
0: rindu.
1: Mas Faris?
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat
1: udara. Lewat aku,
7: iya, agak flu ini.
1: Agak flu. Pantesan suaranya kok rada bindeng ya, Pak Faris.
7: Iya, masuk angin.
1: Masuk angin. Silakan Mas Faris.
7: Iya, bintang tamunya siapa ini tadi kok?
1: Mas Dino Kantora. Kantora Jeronimo, iya.
7: Selamat malam Mas Dino.
2: Selamat malam.
7: Iya, Mas Dino aslinya dari mana? Terus kira-kira sudah berapa single yang sudah dikeluarkan? Mungkin itu saja ya, karena saya tidak lama-lama Mas Siti.
1: Oh, okay. Istirahatnya Pak Faris.
0: Iya, karena flu ya.
7: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Boleh.
7: Salamnya 1, 2, 3 sayang semuanya kayaknya.
0: Oh siap.
1: Sayang semua.
0: Terima kasih.
7: Biar pendengarnya biar bervariasi ya. Thank you.
1: Oke.
0: Sami-sami. Terima kasih Mas Faris. Asli dari mana? Tadi sebenarnya udah disebutin.
1: Ya.
0: Dan single ke-8 ya kalau seluruh.
1: Ya.
0: Tapi kalau secara keseluruhan dengan Kantora berapa?
2: Kantora.
0: Banyak banget.
2: Udah banyak. Berapa enggak kehitung. Lupa.
1: Siap.
0: Lupa ngitungnya. Oke. Kalau boleh dilanjutin kan Geronimo itu juga berkembang terus ya.
1: Iya. Sampai ada sekarang, Geronimo 19.
2: Sekarang itu kemarin terakhir tanggal berapa tuh 2-3 minggu yang lalu tuh. Kita itu ada reuni.
0: Reuni
2: Geronimo.
1: Di mana?
2: Lenusa.
1: Oh, di Lenusa.
0: Termasuk Kantora juga ya?
2: Iya
0: dong.
2: Iya, termasuk Kantora.
0: Berapa banyak, Bang?
2: Kemarin itu kita reuni dengan Geronimo Jakarta, Medan, Lampung, Jogja, Surabaya. Itu.
1: Wow. Pasti itu. Seru Bang.
0: Pasti
1: ya,
0: seru.
1: Jadi enggak ya. Diundang ya?
0: Lah aku itu termasuk Geronimo.
2: Pernah masuk Geronimo ya?
0: Enggak.
1: Aduh bercanda.
0: Ya Allah. Kalau aku masuk Geronimo pasti
1: buyar.
0: Bukan jadi bintang tamu. Bukan jadi host tapi bintang tamu. Ngawur. Aduh. Kita ke impresi dulu ya.
1: Dong. Mana musiknya? Aduh. Kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi.
0: Apa itu, Mbak?
1: Memori penuh rasa simpan di hati.
0: Artinya?
1: Jadi aturan mainnya gini, Mas Dino. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Dino. Satu pertanyaan benar, hadiahnya adalah pisang goreng.
0: Goreng madu. Madu loh, Mas.
1: Pisang goreng madu ini, Mas.
0: Madu. Oke, Mas, oke, pertanyaan ya. Pertama.
1: Pertanyaan ini.
0: Pada album lagu-lagu Permata Indonesia, Kantora
1: Geronimo
0: membawakan 3 lagu. Salah satunya berjudul Tumpi Wayu. Dari provinsi manakah lagu itu? Ingat gak lagu-lagu Permata Indonesia?
2: Tumpi Wayu mana?
1: Ayo, Mas.
0: Ayo, Mas.
2: Lampung.
0: Satu lagi.
1: Kasih kesempatan satu lagi.
0: Kita bagai kelorangnya.
1: Yang tadi salah. Ayo, pisang goreng sudah menanti.
2: Tumpi Wayu. Jawa Tengah ya?
0: Aduh. Pas, salah. Pas, bener salah. Tengahnya doang.
1: Kalimantan Tengah.
2: Oh, Kalimantan
1: Tengah. Pisang goreng.
0: Di album itu, di album itu Kantora pembawakan 3 lagu Kalimantan semua. Iya kan? Ingat enggak?
2: Oh, iya. Tahu.
0: Tahu ya. Oke, baik.
1: Pertanyaan kedua, salah satu lagu Kantora Geronimo dimasukkan ke dalam album kompilasi dengan lagu utama milik Deddy Dukun dan Tri Utami yang berjudul Akan Kubuktikan. Apa judul lagu Kantora Geronimo yang ada di album tersebut?
0: Siapkan jawabannya.
2: Ya Allah.
1: Ayo.
0: Belum kita puter sih lagunya.
2: Yang itu ya, yang apa tadi kompilasi sama Deddy Dukun
1: ya,
0: sama
2: Tri Utami.
0: Judul lagunya apa?
1: Waduh.
0: Depannya kade. Udah kita kasih tahu.
1: Pisang gorengnya utuh, Mas. Udah.
2: Bukan. Serius dong.
0: Bukan.
2: Serius dong.
0: Orang depannya K serius dong. Kalau serius dong depannya S dong.
2: K apa ya?
1: Sudah. Pas.
2: Lupa.
0: Ya ampun.
1: Judulnya adalah Hilaf Dunia.
2: Oh, Hilaf Dunia. Iya.
0: Tahu ya.
1: Tahu. Pertanyaan ketiga.
0: Pada album Festival Lagu Populer Indonesia tahun 89-90, Kantora Geronimo membawakan lagu Di Dada Kita. Nah, siapakah pencipta lagu tersebut? Di Dada Kita.
2: Antoni Sudibyo.
0: Salah.
1: Satu kesempatan lagi.
2: Darma Ratmangun.
0: Salah. Udah. Salam Mbak Ita.
1: Agus Budiman dan Ari Kusuma.
2: Oh, Agus Budiman.
0: Tahu ya.
2: Tahu.
0: Padahal banyak udah menciptakan meninggal. Lagu buat Kantora ya.
2: Udah meninggal
0: Agus. Bang Agus ya. Oke.
1: Oke, gak apa-apa, masih ada 2 lagi. Pertanyaan keempat, tahun 1991 bersama Darma Oratmangun, Kantora Geronimo membawakan lagu Penjor
2: Festival.
1: Apa nama label yang mengedarkan album tersebut?
0: Nah,
1: terkenal. Ini labelnya label terkenal.
0: Ya iyalah pastinya.
2: Blackboard.
0: Salah. Satu lagi,
2: Billboard.
0: Enggak salah.
1: Aku mau kasih clue. Enggak salah, udah.
2: Okay. Apa clue-nya?
0: Rock.
1: Label rock. Dan dia bermukim di Surabaya.
2: Oh, iya itu.
0: Apa?
2: Tahu. Aduh, namanya apa?
1: Logis.
2: Logs Lebor.
0: Iya, Logs Lebor nama pemiliknya. Logis Records.
2: Ya.
0: Pertanyaan terakhir.
2: Itu produsernya Mbak Ita juga
1: ya, kalau iya, sering pas itu apa namanya tour show ya. Monggo, pertanyaan kelima.
0: Bersama Hari Mukti, Kantora Geronimo sukses membawakan lagu Aku Suka Kamu Suka. Siapakah yang mengaransemen lagu tersebut?
1: Lagu Aku Suka Kamu Suka. Wah, kalau enggak tahu kebangetan banget nih, Mas.
0: Gak usah dikasih clue ya yang ini ya.
2: Purwacaraka.
1: Akhirnya pisang goreng
0: satu. Ya kan satu doang ya Purwacaraka.
2: Soalnya waktu festival kesananya sama Purwacaraka sama Jimmy Manopo.
1: Iya.
2: Mereka yang aransemen.
1: Akhirnya 5 pertanyaan ada satu yang
0: terjadi. Lumayan satu ya.
1: Pisang goreng buat dibawa pulang ya.
0: Oke. Ya wes. Nanti kita lanjutin ngobrolnya. Kita dengerin dulu lagu berikut ini tentu merupakan lagu dari Kantora.
1: Yes.
0: Yang boleh dibilang lagu ini menjadi apa ya untuk Kantora sendiri rasanya. Gimana ceritanya lagu ini waktu
2: ini menang di festival lagu populer di Prambanan tahun 91.
1: Ya, betul banget.
0: Kita dengerin
1: rasanya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah lagu yang berjudul Kilaf Dunia.
1: Kilaf Dunia.
0: Yang kita tanyain tadi.
1: Impresi ya.
0: Impresi. Dan lupa Bang Dinonya.
1: Bang Dinonya lupa menjawab.
0: Oke. Kita ke
1: WhatsApp call. Kita baca-baca WhatsApp.
0: Baca
1: dulu.
0: WhatsApp dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu untuk semua. Bang, saya request lagu Roma Irama.
1: Judul minuman keras.
0: Oke.
1: Semua dari Pekanbaru.
0: Kalau Roma Irama di Pro 4 ya, silakan ya. Requestnya.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Kalau di sini Roma Italia.
1: Mono ya mas?
0: Enggak. Masa sih? Sebentar. Yang
1: ada siapa lagi nih?
0: Oh, ini tadi. Sepertinya sinyal saya di sini lagi gangguan. Terima kasih. Yang tawan.
2: Yang tadi mam.
0: Tawan-tawan.
2: Tiba-tiba mati.
0: Tawan. Iya, tiba-tiba mati mau bertanya.
1: Ada siapa kan? Lagi?
0: Ada Mas Roy. Ya. Assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi. Ini Roy di Banda Aceh. Oke. Okay. Untuk bintang tamu harapannya semoga tambah sukses saja.
2: Amin.
0: Salam-salam Mbak Ita untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh, Amar, Rizky, Kaira, dan Viola.
1: Di Makassar. Di Makassar.
0: Aduh, Viola lagi di Makassar.
1: Viola lain lagi tuh Mas.
0: Viola lain lagi ya.
1: Nih. Kapan ke Banda Aceh? Ditunggu ya. Wah, aduh aku sih.
0: Makanya kita
1: aja.
0: Banyak yang nungguin ya, Mbak ya.
1: Tiketin dong.
0: Kita nih banyak banget yang nungguin ya. Sorong udah berkali-kali.
1: Banda Aceh.
0: Banda Aceh ini. Terus
1: Kalimantan.
0: Tadi Kalimantan.
1: Oh,
0: itu mana, Mbak?
1: Sekarang budal masa. Bisa ngopi bareng kita.
0: Oke,
1: terima kasih. Salam sehat untuk semua aja.
0: Dari Mas Roy.
1: Kalau kaset enggak setuju, kan rawan bajakan. Njeh, benar sekali.
0: Iya ya.
1: Karena kaset penari ular pernah dibajak.
0: Oke. Jadi penari apa?
1: Penari latar lewat.
0: Ya udah. Oh itu aja dari Mas Roy gitu.
1: Siap.
0: Terus siapa lagi yang siapa mengirimkan lagi, WhatsApp? Ya? Coba saya lihat ya. Brandy di Bogor request. Nanti requestnya sama Bang Andes ya. Oke. Okay. Kita pengen nanya sama
1: Mas
0: Bang
1: Dino.
0: Dino pastinya. Mas Dino, sekarang-sekarang kantora gimana? Selain lagi mempersiapkan single?
1: Mm-hmm. Selain solo?
2: Apa? Oh?
1: Mas Dinonya ini lagi asik.
0: Ngapain?
1: Lagi asik memidio.
0: Oh lagi video asik memidiokan kita ya. Kita ini hostnya bintang tamunya loh, Mas Rio loh. Mas Rio lagi.
1: Mas
0: Dino. Gimana gimana?
1: Makin malu ya Mas.
0: Udah ngantuk ya. Ya. Udah ngantuk Mas Dino ya.
1: Mas Dino. Mas, iya.
0: Lagi apa aja yang dikerjakan kantora sekarang?
1: Iya. Tadi kan single.
2: Single lagu.
1: Tadi sudah
2: single lagunya diambil dari itu yang dulu menang festival itu ya.
0: Yang aku suka, kamu suka.
1: Aku suka kamu dirilis kembali.
2: Dirilis kembali tapi dengan apa? Gen Z ya.
1: Gen Z musik yang
2: kekinian.
1: Enggak sabar lagi nunggu ya.
0: Iya.
1: Selain itu project misalnya untuk konser atau show di kota atau di mana, di kota-kota lain untuk promosi lagu ternyata
0: lagu
1: tetap ada
0: untukmu.
1: Mungkin ada rencana untuk promotor ke luar kota untuk mempromosikan lagu ini.
2: Iya. Belum ada itu rencana ke luar kota. Ya. Baru di sini-sini aja di Jakarta. Terus waktu paling di Spotify, di
1: Spotify,
2: YouTube, di apa gitu.
0: Oke. Nah ini selain maksudnya kenapa lagu Aku Suka Kamu Suka yang dipilih untuk dirilis ulang?
1: Dirilis kembali.
0: Kantora.
2: Karena
1: tapi lagunya populer sekali ya dulu itu ya.
2: Iya, makanya itu jadi dirilis ulang ya.
1: Jadi supaya Gen Z, milenial itu sudah pada tahu lagu ini Mas. Bahwa lagi dulu begitu populernya saat itu.
2: Iya.
0: Kalau tadi
2: dan apa tuh musiknya itu kekinian,
0: dibikin kekinian ya. Kalau tadi kan disampaikan kantor ini satu payung dengan Geronimo
2: ya.
0: Adakah Geronimo juga diaktifkan kembali yang dulu-dulu bikin konser akbar kantor Geronimo dan Geronimo gitu? Ada
1: bukan
0: rencana
1: sekedar reuni aja gitu Mas Dino.
2: Kemarin baru reuni. Waktu itu sempat juga itu konser tribute to Anthony Sudibyo di SCBD.
0: Di SCBD ya.
2: Sempat. Di SCBD itu semua penyanyi-penyanyi yang membawakan lagu-lagu Mas Anton itu semua diundang dan nyanyi gitu waktu itu. Ada Maniar semua, ada Berlian Hutauruk. Siapa lagi ya? Banyak deh, Rafi Kaduri, Jatuh Parmawati.
0: Jadi masih banyak yang aktif ya.
2: Iya, masih.
0: Dari
2: sampai Mbak yang kemarin tuh Mbak Marini. Mbak Marini, karena Mbak Marini itu kan pernah bawain juga lagu yang
0: Mas Anton. Lagunya Mas Anton ya.
2: Yang Rayu Lelaki itu.
0: Iya.
2: Lelaki Marini, terus Mama Ina, Pak Vina. Ternyata kau ada dalam setiap langkahnya.
1: Hebat lo, tahu lagu ini.
0: Tahu itu tahun 8 eh kok 8 tahun 9 eh, enggak tahun 2000-an.
1: Apa? 90 kali.
0: Enggak, tahun 2000-an banyak rilis album aku sebenarnya, Mbak. Ya, kalau aku lagu-lagu ya di situ-situ tahu lah.
2: Itu apa?
0: Siapa lagi?
2: Harvey ya, Harvey Malayalu, lagu Lady dulu.
0: Yang
2: menang di
0: Budokan
2: Tokyo.
1: Jepang.
2: Lady.
1: Waduh.
2: Lagu Lady itu menang loh itu lagunya.
1: Iya loh pastinya.
2: Di Budokan.
1: Siapa sih yang gak tahu Bung Harvey juga Macan Festival. Kan Rejiru Nemo juga loh.
0: Benar. Oh, selain Kantora, ya.
1: Waktu, selain rilis.
0: Nah.
1: Aku mau nanya dulu, Mas.
0: Iya, silakan wes.
1: Apakah berniat menambah tadi usaha di bidang kontrakan ini, membangun lagi?
0: Kontrakan.
1: Bukan.
2: Ya, itu bisnis. Ya, begitulah.
1: Kontrakan ya.
2: Nanti itu
1: nyari ya.
2: Lagi semoga tanah.
1: Nambah siap, terus siap. Kamarnya, nambah terus gitu.
0: Ini ada WhatsApp Ruang Rindu. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi. Saya monitor saja dari Manokwari yang cerah, Bang Bonar. Kemudian ini request nanti buat Bang Andes. Ada selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Mas dan Mbak Ita.
1: Ini Mas Widi di Tokyo.
0: Tokyo hadir.
1: Tuh Tokyo ikut nyimak loh.
2: Mas Tokyo, keren loh.
0: Wow. Apa nih? Untuk bintang tamunya Mas Dino Kantora, selain jadi penyanyi, aktivitas lain apa?
1: Nah, itu tadi.
0: Juragan kontrakan.
1: Juragan kos-kosan atau kontrakan gue. Kirim salam buat Ayu Masohi di Maluku, Bu Farida di Palu,
0: di Palu ya.
1: Mas Gilang, makasih Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Arigato. Salam dari Tokyo. Ada Mat Malam Ruang Rindu, ada Pak Kuat Kuswanto di Perumunjul Tangerang. Assalamualaikum, sehat selalu dan bahagia. Selamat ini buat Mas Andes, nanti aja berarti ya. Coba kita terima yang berikut ini. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam dengan siapa ini?
0: Halo, dengan siapa ini?
1: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam.
3: Ini dengan di Tenggarong nih sama Anus di Laksarunding.
0: Tenggarong itu.
2: Tenggarong itu Kalimantan.
1: Ya. Halo Bang.
3: Kalimantan Timur.
0: Kalimantan Timur. Silakan dengan Bang Dino. Dengan Bang siapa ini?
3: Dengan Bang siapa ini? Ini kalau di radio di Laksarunding ini.
1: Kenapa Bang? Kok nggak jelas?
3: Laksarunding.
0: Julak Sarundeng.
1: Oke, Bang Julak.
0: Apa yang mau ditanyakan
1: langsung
0: sama
1: ke
0: Bang Dino?
1: Bang Dino Kantora ya, silakan Bang. Kantora ya,
3: silakan. Oh, ini anu kah, lain request lagu anu kah?
1: Ada bintang tamu malam ini, Bang Julak. Bersama.
0: Kalau request Dino, lagunya nanti ya.
1: Request lagu nanti jam 11 malam. Jam 10
0: malam.
1: Pak, bukan. Aku tuh masih teringat dulu jam 9 sampai jam 11, Mas.
0: Siap.
1: Jam 10 malam nanti kalau request, Bang.
0: Bintang tamunya Bang Dino Kantora. Ya. Silakan.
1: Bang Julak.
3: Salam Bang Dino Kantora ya.
0: Siap.
1: Oke. Okay.
0: Itu aja.
3: Salam kenal aja lah.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Julak.
3: Ini baru perdana, jadi kita ini kurang tahu acaranya lagi.
1: Oh ya, jadi ini acara ya baru perdana, boleh nitip salam boleh Bang, silakan buat teman-temannya mungkin lewat udara.
3: Salamnya buat semuanya aja dimanapun udah ada.
1: Oke.
3: Salam kenal dari Kaltim ya.
1: Siap.
3: Mudah-mudahan satu rame nanti berlanjut di RE Pro 1
1: Jakarta. Amin.
0: Siap, terima kasih.
3: Untuk dengan siapa nih?
1: Kenapa bang?
0: Ita Purnamasari.
1: Ini dengan saya Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail.
0: Penari ular ini bang.
3: Itu salam kenal lah dari Kalimantan Timur.
0: Oh, siap, okay. Terima kasih.
1: Terima kasih semua yang di Kalimantan Timur.
0: Baiklah. Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tawan di Singaraja, Bali Utara. Selamat malam Mbak Ita dan Bung Yudi dan juga Gestar Bang Dino Kantora.
1: Sukses selalu. Matur suksma dari Bang Tawan di Singaraja.
0: Terima kasih Bang Tawan. Lanjut. Siapa ini? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Kapan Bang Dino show ke Banjarmasin? Nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
2: Asik.
0: Ya enggak asik yang diajak Bang Dino doang.
1: Kan Bang Dino yang diajak kita berdua, gimana hostnya ini?
0: Oke. Aduh, enggak berasa sudah hampir jam 10.
1: Sudah di penghujung kita, Mas ya. Terima kasih Mas Dino, apa yang akan disampaikan ke seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
2: Oke, mudah-mudahan menyukai lagu saya ya. Aduh, ini lagu Tetap Ada Untukmu ini. Aduh,

0: Begitu.
1: Kurang, ya nanti saya berusaha terus.
0: Semoga banyak pendengar yang mendengarkan lagu
1: tetap ada untukmu nanti.
0: Dari Dino ke kantor.
1: Harus digenjot lagi nih promosinya.
0: Oke. Okay. Nanti Mas Yudi bantu dong.
1: Oh iya dong.
0: Di Pro 1 ya Mas
1: di
0: ini,
1: ya. Di itu ya diputar terus ya.
0: Nah, ini permintaannya loh.
2: Iya. Salam buat teman-teman kantora.
1: Oh iya.
2: Dan teman-teman Geronimo.
0: Yuk, mudah-mudahan kapan, ya?
2: Teman-teman Geronimo bisa satu persatu hadir
1: boleh.
0: Di ruang rindu.
2: Ya, di ruang rindu.
1: Saya bilangin ya.
0: Ya.
1: Nanti kantora dulu itu apa tuh bertiga ya lengkap.
2: Siap,
1: ya.
2: Siap kantora lengkap. Karena kemarin kantora cuma berdua.
1: Kayak sekalian rilis lagu ya.
2: Yes, sekalian rilis lagu. Gitu. Apa lagunya?
1: Aku suka kamu suka.
2: Baiklah. Kita pamit.
0: Kita pamit.
2: Saya Yudi Ismail.
0: Kita Purnama Sari.
2: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM pendengar, selamat malam. Saat ini kita hadirkan ke ruang dengar Anda musik tradisional dan budaya. Dan kebersamaan kita nanti sampai di lepas menit ke 50 pukul 23 malam hari ini.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beli helm ada di kak? Nah, kok beli helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026 melalui frekuensi 92,5 MHz. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yonas Ape dan rekan saya Kami Trasin Lae, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Fernik Dolu, Sanggawain Baar, Rotendau, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat pagi pendengar, senang sekali hari ini kembali lagi saya Ner Leoledi hadir di ruang dengar Anda dengan penuh semangat dan sukacita ya. Tentu saja di pagi ini masih dengan nuansa Piala Dunia ya. Mungkin saat ini ada yang masih dengar radio sambil nonton Piala Dunia atau ada yang lagi pantau Piala Dunia lewat radio saja. Luar biasa ya. Mungkin begadang sampai pagi ini masih kuat juga. Bulan inilah penuh, full bulan Juni sampai bulan Juli ini full begadang. Nah, seperti biasa pagi ini saya menemani Anda dari saat ini pukul 5 sampai di jam 11. Jadi akan ada informasi, ada lagu-lagu pilihan, ada program menarik juga yang akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Dan pagi ini seperti biasa juga saya tidak sendiri, ada Bung Dermas dan Bung Rudi sebagai operator yang bertugas di pagi ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti masih ada Mutiara Pagi hari ini, Mutiara Pagi Agama Katolik yang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama saya Ner Leolede di Pro 1 RRI Rote.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Di saat ini kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian Kupang Pagi. Kita akan mengawali hari dengan menghadirkan Mutiara Pagi, Edi Mutiara Pagi Katolik, lagu-lagu rohani yang akan dihadirkan untuk Anda, dirangkaikan dengan filler-filler rohani yang dihadirkan untuk pendengar semuanya. Sampai di pukul 6 kami hadirkan untuk Anda penyampaian Warta NTT Pagi, dan selepas itu kita akan lanjut dengan siaran langsung Piala Dunia ya, Piala Dunia untuk edisi pagi nanti. Dan dilanjut juga ya, selepas itu ada penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta. Di jam 9 ada dialog Kupang Menyapa, mengakhiri Kupang Menyapa Kupang Pagi ya untuk hari ini di pukul 10 pagi. Selamat pagi, selamat

Jangan takut melangkah dengan pelan. Takutlah jika tidak bergerak sama sekali. Chinese proverb. Tak masalah jika memang langkahmu perlahan. Yang penting jangan sampai terhenti dan tidak melangkah lagi. Tetaplah perjuangkan impianmu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional

luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini.

tujuanmu dan jangan sampai berhenti sebelum kamu tiba di sana. Bo Jackson. Jika sudah menentukan arah dan tujuanmu, jangan berhenti berusaha dan berkorban supaya kamu bisa sampai di sana. Dengan begitu, kamu akan memiliki motivasi untuk meraihnya.

Kawona, penyuluh agama Katolik pada bidang urusan agama Katolik.

Ya, pendengar, selamat pagi. Kita masih terus lanjut untuk rangkaian Kupang Pagi. Selamat pagi, selamat memulai hari, selamat memulai aktivitasnya di pagi hari ini. Kita bersyukur untuk hari baru yang masih dianugerahkan bagi kita. Dan semoga kita menjalani dengan penuh semangat dan ucapan syukur. Kidung-kidung rohani masih terus dihadirkan untuk Anda dalam rangkaian Mutiara Pagi mengawali hari. Kami hadirkan untuk pendengar semuanya sampai di pukul 6 pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Untuk memeriksa kembali fondasi hidup kita, apakah kita

Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tangguhan. Ketika kamu biaya yang sebenarnya tidak perlu kau tanggung, saat itu kamu sedang belajar tentang kemurahan hati.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Penerimaan murid baru ini secara serempak untuk SD dan SMP kita akan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli nanti. Di dalam ini kita harapkan salah satu poin penting yang kita harapkan dari pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ini adalah semuanya itu gratis.
2: Untuk kondisi cuaca 3 hari ke depan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi gelombang dari kategori sedang.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendaun Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, produksi RRI Esperote, edisi Kamis 25 Juni 2026. Dua informasi akan mengawali Warta Pagi kita. Yang pertama, penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendaun dibuka 1 Juli. Dinas Pendidikan pastikan gratis. Yang kedua, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tenau Kupang mengimbau masyarakat pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Ner Leolede. Kita awali informasi pertama. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendau memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 untuk jenjang SD dan SMP berlangsung secara gratis. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026 dengan mengacu pada ketentuan pemerintah pusat dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan daerah. Selengkapnya laporan oleh reporter Rudi Hartono.
4: Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendau mulai membuka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama pada 1 hingga 3 Juli 2026. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rotendau, Moritz Bulan, ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya menegaskan bahwa seluruh proses penerimaan murid baru tahun ini tidak dipungut biaya. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 serta petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
1: Penerimaan murid baru ini secara serempak untuk SD dan SMP kita akan mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 Juli nanti. Di dalam ini kita harapkan salah satu poin penting yang kita harapkan dari pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ini adalah semuanya itu gratis.
4: Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan baik, Dinas Pendidikan telah melakukan sosialisasi sekaligus mengundang seluruh kepala sekolah mulai dari jenjang TK, SD hingga SMP guna menandatangani komitmen pelaksanaan SPMB gratis.
1: Dan hari Senin yang lalu, itu juga kita sudah mengundang semua kepala sekolah mulai dari TK, SD dan SMP, itu penandatanganan komitmen dan kesiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Rotendau secara gratis.
4: Dinas Pendidikan berharap seluruh sekolah mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga proses penerimaan murid baru dapat berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lanjut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang mengimbau masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang yang terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan. Laporan oleh reporter Andri Iskandar.
5: BMKG Maritim

0: Panokupang menghimbau masyarakat khususnya pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang yang terjadi di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan. Prakirawan BMKG Maritim Tanokupang, Otniel Tino Jawanduruk mengatakan, kondisi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan NTT diperkirakan mencapai kategori sedang dengan ketinggian antara 1,25 hingga 2,5 meter. Selain gelombang sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi angin kencang yang dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran selama beberapa hari ke depan.
1: Untuk kondisi cuaca 3 hari ke depan di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur mengalami kondisi gelombang dari kategori sedang dari 1,25 sampai 2,5 meter yang terjadi di wilayah Selat Sape bagian selatan, Selat Flores Lamakera, Selat Tantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba, Laut Sau, Selat Ombai, perairan Saburai Jua, perairan Utara Timor, perairan Utara Kupang Rote, Selat Buku Afu, dan perairan Taman Nasional Komodo. Diakibatkan juga dengan potensi angin kencang untuk 3 hari ke depan.
0: Menanggapi kondisi cuaca tersebut, GM PT PLD Cabang Kupang, Teguh Hari Setiadi, memastikan seluruh armada yang beroperasi tetap mengutamakan aspek keselamatan dan hanya akan berlayar setelah memperoleh izin dari otoritas terkait.
2: Yang pertama, memastikan alat-alat keselamatan kami ini cukup memadai dan dipastikan bisa beroperasional dengan baik. Kedua, kami juga akan memeriksa atau mengevaluasi dari segala bentuk operasional maupun pelayanan yang akan berdampak kepada penumpang, yaitu terkait dengan informasi update cuaca. Kami akan selalu menginformasikan kepada penumpang tersebut agar tetap berhati-hati untuk bepergian menggunakan transportasi laut.
0: Masyarakat dihimbau terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, terutama bagi nelayan dan pengguna transportasi laut yang beraktivitas di perairan NTT dalam beberapa hari ke depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Agama Rotendao satukan modul ajar pendidikan agama Kristen berbasis cinta kemanusiaan dan ekoteologi. Selengkapnya laporan oleh reporter Raja Waldus.
4: Kementerian Agama Kabupaten Rotendao terus memperkuat kualitas pembelajaran pendidikan agama Kristen melalui penyusunan modul ajar tahun ajaran 2026-2027 berbasis kurikulum Merdeka. Kegiatan yang melibatkan kelompok kerja guru atau KKG PAK jenjang SD serta musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP PAK jenjang SMP dan SMA itu berlangsung di aula kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao. Rabu 24 Juni 2026, penyusunan modul ajar kali ini mengintegrasi pendekatan deep learning, kurikulum operasional satuan pendidikan, serta pendidikan karakter berbasis cinta kemanusiaan dan ekoteologi atau cinta lingkungan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembelajaran agama tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga membentuk karakter peserta didik yang peduli terhadap sesama dan lingkungan. Kepala Seksi Pendidikan Kristen Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Albert Petan, kepada RRI mengatakan kegiatan ini sangat penting dan strategis karena menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Kristen di seluruh jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMA.
5: Kami merasa perlu melakukan kegiatan ini karena kegiatan ini sangat krusial, strategis untuk pembelajaran anak-anak siswa-siswa Kristen di jenjang sekolah SD sampai dengan SMA untuk tahun ajaran 2026 dengan 2027, tentunya dengan kurikulum Merdeka dengan pendekatan deep learning, tetapi juga ada muatan dimensi terkait dengan cinta kemanusiaan dan cinta lingkungan.
4: Albert menjelaskan para guru diharapkan mampu mengintegrasikan capaian pembelajaran kurikulum Merdeka dengan nilai cinta kemanusiaan dan cinta lingkungan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi program kurikulum berbasis cinta yang menjadi salah satu fokus Kementerian Agama.
5: Teman-teman guru yang menyusun modul ajar ini, mereka harus bisa mengawinkan capaian pembelajaran yang sudah ada diterapkan selama ini dengan cinta kemanusiaan dan juga dengan cinta lingkungan atau ekoteologi.

0: kami minta tolong beberapa guru yang menjadi fasilitator. Tentunya mereka punya kemampuan, pernah mengikuti diklat KBC, kurikulum bersinta yang diselenggarakan oleh Wali Diklat Keagamaan Denpasar. Jadi semacam transfer ilmu bersama teman-teman mereka dalam KPGMP.
1: Melalui kegiatan ini, Kementerian Agama berharap seluruh guru pendidikan agama Kristen di Kabupaten Rotendau memiliki modul ajar yang seragam dan terkoordinasi dengan baik. Dengan demikian, nilai-nilai cinta kemanusiaan dan kepedulian lingkungan dapat tersampaikan secara optimal kepada peserta didik. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kupang mencatat tren positif dalam penerimaan pajak daerah tahun 2026 melalui program Pekan Panutan Pajak yang kini memasuki pekan kelima. Selengkapnya disampaikan oleh reporter Alfred Sengge.
3: Program Pekan Panutan Pajak Daerah yang digelar Badan Pendapatan Daerah Kota Kupang menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pemerintah Kota Kupang mencatat tren positif dalam penerimaan pajak daerah tahun 2026 melalui program Pekan Panutan Pajak yang kini memasuki pekan kelima dengan tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan peningkatan yang berdampak langsung pada capaian pendapatan daerah. Potret tren positif tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Kupang Semi Mesak di sela-sela kegiatan Pekan Panutan Pajak Daerah yang berlangsung di Kecamatan Oebobo yang tidak hanya menghadirkan layanan pembayaran pajak, tetapi juga sosialisasi serta penagihan langsung kepada wajib pajak.
4: Kami melakukan sosialisasi Pekan Pajak Daerah, termasuk di dalamnya ada melakukan pembayaran dan penagihan. Dan penagihan melalui kegiatan Marunda yang akan kami lakukan nanti sebentar selesai pembukaan kegiatan ini. Kami akan keluar masuk door-to-door ke masyarakat wajib pajak untuk mengimbau termasuk melakukan penagihan. Jika masyarakat berminat melakukan pembayaran, maka kami akan melayani langsung di tempat.
3: Upaya jemput bola yang dilakukan pemerintah Kota Kupang tahun lalu mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Tingkat kepatuhan masyarakat mengalami peningkatan sehingga beban penagihan di lapangan berangsur menurun.
4: Progres tahun ini itu dia melebihi sekitar 5% daripada tahun kemarin. Sehingga kami sudah sedikit terbantu. Jadi apa yang kami lakukan dari tahun kemarin punya hasil di tahun ini.
3: Di Kecamatan Oebobo, target penerimaan pajak tahun 2026 ditetapkan sebesar 6,5 miliar rupiah. Hingga saat ini, realisasi penerimaan telah mencapai sekitar 2,2 miliar rupiah. Camat Oebobo, Set Batmalo optimis, target tersebut dapat tercapai melalui kolaborasi antara perangkat daerah, pemerintah kelurahan, dan partisipasi aktif masyarakat.
5: Kita berharap dengan adanya pekan panutan pajak ini, dari target 6,5 miliar, kita bisa sampai dengan Desember, ya mudah-mudahan kita bisa mencapai 6 miliar. Ya, berdasarkan pengalaman, tahun-tahun kemarin ya seperti demikian.
3: Pemerintah Kota Kupang menegaskan bahwa pajak daerah merupakan fondasi penting pembangunan. Karena itu peningkatan kepatuhan masyarakat diharapkan mampu memperkuat pembiayaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang dirasakan langsung oleh warga. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Pers dan media massa memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya oleh reporter Vence Zakarias.
6: Danrem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono melalui Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David Alam mengatakan media massa atau pers memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas wilayah dan mendukung pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, Korem 161 Wirasakti memperkuat sinergi dengan insan pers melalui komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan. Hal itu disampaikan Kepala Staf Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Albertus Yostina David Alam saat melakukan kegiatan Coffee Morning bersama para wartawan dan pimpinan media massa Rabu 24 Juni 2026 di Makorem 161 Wirasakti Kupang. Menurut Danrem, peran media sangatlah penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara profesional, akurat, berimbang, bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik.
7: Kita pahami bahwa kondusivitas wilayah, kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari tanggung jawab TNI AD. Dalam hal ini Korem 161 Wirasakti beserta seluruh komponen bangsa yang ada di wilayah termasuk rekan-rekan insan pers sekalian. Hal ini berarti bahwa kepala

0: stasiun, pimpinan redaksi, dan rekan-rekan insan pers adalah mitra kerja Korem 161 Wirasakti yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kondisivitas wilayah, kedaulatan, dan keutuhan NKRI.
1: Sementara itu, Kepala TVRI Nusa Tenggara Timur Jeffrey menegaskan kerjasama antara Korem 161 Wirasakti dan media massa sangatlah penting dan strategis menjaga kondusivitas wilayah kedaulatan NKRI serta mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.
2: Karena kami tetap menjalankan kode etik jurnalistik dan peraturan undang-undangan yang berlaku. Karena kami TVRI, RRI dengan Antara sebenarnya tetap berkolaborasi untuk itu, karena kami sebagai media pemerintah atau media publik tetap berada netral, Pak, di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Tujuan lembaga publik sebenarnya untuk itu, menetralkan.
1: Diharapkan dengan kegiatan Coffee Morning bersama media massa ini menjadi wadah untuk mempererat hubungan dan meningkatkan sinergi antara jajaran TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama media seperti media cetak, elektronik maupun media online di Nusa Tenggara Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta Berita Pagi produksi RRI Esperote. Siaran kami ini juga Anda bisa ikuti lewat streaming kami di rri.co.id dan di aplikasi kami RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Terbatasnya infrastruktur transportasi, akses fasilitas kesehatan, pendarahan dan keracunan kehamilan menjadi faktor utama kematian ibu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan oleh Ana Lopo.
4: Angka kematian untuk NTT sendiri kita tidak sampai ke target nasional. Yeah. Tapi untuk kasus kematian kita mengalami peningkatan.
5: Provinsi Nusa Tenggara Timur dikategorikan sebagai salah satu daerah dengan angka kematian ibu tertinggi. Hal ini diakibatkan oleh keterbatasan infrastruktur transportasi, akses fasilitas kesehatan, pendarahan, dan keracunan kehamilan. Staf Gizi Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Timur, Emilia Hamid AMDK kepada RRI mengatakan, secara angka kematian ibu, Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sampai target nasional. Tetapi untuk kasus kematian mengalami peningkatan sejak tahun 2024 ke 2025.
4: Kadang-kadang topografi kita yang sulit, kalau sudah terlambat dari tempat rujukan, kita harus melewati medan yang atau jarak tempuh yang tidak cepat untuk ke faskes yang lebih baik atau ke rumah sakit. Nah, itu juga menjadi satu persoalan. Sehingga kematian itu bisa terjadi. Kita hanya memindahkan tempat kematian ke rumah sakit karena keadaan gawat daruratnya sudah ada di puskesmas.
5: Edukasi sebelum operasi persalinan ditegaskan bidang Gilda Sainan, Ikatan Bidang Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi penting untuk mempersiapkan fisik dan mental ibu serta keluarga dalam upaya membantu mengurangi kecemasan dan memastikan kelancaran tindakan medis.
4: Edukasi untuk melakukan pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan. Kemudian edukasi bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu di rumah, misalnya harus mencari tempat pelayanan kesehatan. Dalam hal ini yang terdekat apakah ada bidan di tempat puskesmas atau pustu, jadi harus melapor. Jadi kalau misalnya pada saat ANC itu bidan sudah memberikan kesepakatan bersama pada saat proses persalinan atau pada saat kehamilan, kita sudah sepakat.
5: Rumah Sakit Umum Eskalirik diakui Dr. Ivalima Korebima, Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Promosi, memiliki 4 dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang siap untuk melayani persalinan normal maupun tindakan medis.
6: Untuk Rumah Sakit Umum daerah Eskalirik, kita mempunyai 4 dokter opcin dengan 2 dokter spesialis anak. Jadi untuk tenaga, kami sangat siap menerima rujukan dari puskesmas. Dan pemerintah Kota Kupang sudah menyiapkan dana Bina Gadar untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Apabila masyarakat membutuhkan bantuan dengan kasus kegawat daruratan.
5: Untuk membantu keluarga ibu melahirkan yang tidak mampu secara ekonomi, pemerintah Kota Kupang menyediakan dana senilai 3 miliar per tahun di Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri untuk biaya layanan medis gawat darurat termasuk persalinan bagi warga yang belum memiliki BPJS kesehatan atau terkendala dokumen. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Pembukaan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Naga Keo pada 23 Juni 2026 tak hanya menjadi ajang syiar Islam, tetapi juga menghadirkan pesan perdamaian dan kerukunan antar umat beragama dari bumi Floba Murata. Di balik semarak perhelatan tersebut, geliat pelaku UMKM turut tumbuh, menciptakan perputaran ekonomi yang memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Selengkapnya laporan jurnal MTQ NTT 2026 bersama reporter Alotani.
7: Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026. Kita pada Allah, Nabi
8: dan negara. Dengan hadirnya Bapak Gubernur, Ibu Ketua DPRD, Setiap Ketua dan Anggota DPR, terutama Bapak Uskup Agung Ende dan Bapak Ketua Sinode, membuktikan bahwa adonim NTT sebagai Nusa terindah toleransi bukan sekedar basa-basi.
9: Nuansa kerukunan antar umat beragama tercermin dalam momentum tahunan Islamik Musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Naga Keo tahun 2026. Mulai dari kepanitiaan, suasana pawai ta'aruf, lantunan lagu kasidah dan himne LPTQ tak sekadar melibatkan kalangan umat Islam, tetapi lintas umat setempat dengan mayoritas Katolik. Nuansa ini mendapat pengakuan Ketua LPTQ Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor.
10: Salah satu nilai toleransi yang ditampilkan pada MTQ kali ini adalah pelaksanaan pawai kemarin atau pawai perkenalan yang pelepasannya dari gereja Katolik Pinginanga dan diterima di halaman Masjid Agung Baitur Rahman Ar-Rondonda.
9: Di hadapan ratusan kafilah MTQ, Bupati Naga Keo Simplicius Donatus mengungkapkan pemerintah menjamin toleransi dan kerukunan umat beragama di Naga Keo terjamin. 90% pemimpin OPD, mulai dari sekda yang bertanggung jawab mensukseskan MTQ adalah tamatan seminari, yakni studi mereka yang memiliki pendidikan khusus menjadi imam Katolik.
11: Bicara soal kebangsaan, mereka sudah lebih jauh dari kita. Jadi harapan saya supaya suasana hati yang semacam ini tetap dijaga demi kerukunan umat beragama di Kabupaten Naga Keo hari ini sampai selama-lamanya.
9: Ketua DPRD NTT, Eminem Leni menyerukan, MTQ bukan sekadar ajang lomba membaca dan menghafal Al-Quran. Menurutnya, MTQ adalah wahana pembinaan akhlak, penguat dan mempererat kerukunan, serta menumbuhkan rasa kecintaan terhadap toleransi dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
12: Tadi Pak Ansor pernah sampaikan, kemarin pawai ta'aruf itu dilaksanakan dari halaman gereja Katolik Penginanga di Bayi menuju Masjid Agung. Ini menyatakan sebuah simbol yang sangat kuat dan menyentuh, bahwa di Nusa Tenggara Timur perbedaan keyakinan kita bukan halang, melainkan berkat yang mempunyai persaudaraan, toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
9: Senada, Gubernur NTT Melki Lakalena menegaskan, Lomba MTQ tidak saja mencari kori-koriah terbaik ke tingkat nasional dalam seni baca dan memahami Al-Quran, akan tetapi mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Ia pun menyerukan semangat toleransi dan perdamaian dari momentum MTQ 2026 Naga Keo.
13: Nusa Tenggara Timur adalah rumah bersama. Semua latar belakang bisa hidup dengan damai, rukun, tumbuh bersinergi dalam berbagai bidang kehidupan. Dan berbagai latar belakang agama, hukum, budaya, dan tradisi. Kita bersyukur pada NTT kenal sebagai kuat dalam keselamatan toleransi.
9: Selain merajut perdamaian, toleransi dan kerukunan, dilihat pelaku UMKM turut tumbuh, menciptakan perputaran ekonomi yang memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Ruang UMKM menjadi salah satu agenda MTQ tahun 2006 mendukung perekonomian masyarakat. Seluruh pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai sebagai arena utama dipadati stan-stan UMKM lokal, mulai dari tenunan, jenis makanan lokal, jajanan, dan aksesoris lainnya. Pelaksanaan lomba hari kedua, Kamis 25 Juni 2006 terjadwal babak penyisian pada kategori tilawah Quran anak-anak, hafsil Quran 1 juz dan tilawah, hafsil Quran 5 juz dan tilawah, fahmil Quran, syarhil Quran, kat Quran hiasan musafa, tilawah Quran remaja, hafsil Quran 10 juz, tilawah Quran dewasa, dan rakorda LPTQ Provinsi NTT. Di sela-sela perlombaan juga dirangkai dengan pengambilan makrah musabakah hari ketiga untuk 6 kategori. Lokasi pelaksanaan MTQ meliputi arena utama MTQ, aula MTSN Nagekeo, halaman Min Nagekeo, ruang Man Nagekeo, dan aula Kemenak Nagekeo. Sementara itu, hasil perlombaan hari pertama, Rabu 24 Juni 2006, masih menunggu keputusan Dewan Hakim bagi peserta yang lolos putaran berikutnya. Babak final seluruh jenis lomba terjadwal akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Juni 2026. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian Jurnal MTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur ke-31 tahun 2026.
3: Ya, mendengar dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Kabut Mutis dan Pesona Danau Nevo Kainka, obat pelepas penat dari panasnya kota. Selengkapnya dilaporkan oleh Delvin Wandi.
14: Hamparan kabut tebal yang menyelimuti perbukitan, udara dingin yang menusuk kulit, serta panorama danau yang memanjakan mata menjadi pengalaman tak terlupakan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Danau Nevo Kainka, Desa Fatukoto, Kecamatan Moro Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Sejumlah pengunjung dari Kupang mengaku terpukau dengan keindahan alam yang tersaji sepanjang perjalanan menuju lokasi. Menurut

0: Gian, Ridosa dari Kota Kupang menilai suasana alam di kawasan ini memiliki daya tarik yang mampu bersaing dengan destinasi wisata populer di luar negeri.
1: Jadi kita ke sini ternyata luar biasa. Danaunya, ada danaunya juga. Itu di atas sana itu ada bukit. Ternyata di atas bukit itu lebih bagus. Saya rasa ini bisa ditambah lagi untuk akses ke bukit supaya pengunjung yang ke sini tidak hanya menikmati suasana danau, tapi suasana di atas bukit itu dengan kabutnya, dengan suasana pemandangan yang di bawah itu lebih bagus lagi. Dari sekian tempat yang saya kunjungi, saya rasa di tempat ini sangat bagus.
0: Selain menikmati udara sejuk dan panorama alam yang menenangkan, beberapa pengunjung yang ditemui RRI berharap pengembangan fasilitas wisata terus dilakukan, mulai dari akses menuju bukit, penambahan tempat sampah, area berteduh, hingga ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berkembang.
2: Karena baru pertama juga ya, untuk saya mungkin saya mau coba berkunjung, saya mau merasakan mungkin suasana di sini, tempat wisata yang baru juga, ya mungkin ada dapatlah sesuatu yang baru yang bisa kita jadikan sebagai pengalaman kita lah tersendiri.
3: Kalau saya kak sudah datang kedua kali, kalau saya ingin memperlihatkan ke teman-teman juga, untuk ke teman-teman lain yang belum pernah datang ke sini, bahwa di Kupang juga atau di NTT juga ini ada tempat-tempat juga yang dingin, ada juga tempat yang panas, bukan cuman satu macam ini, tapi di NTT juga banyak tempat-tempat wisata yang harus dikunjungi begitu.
0: Dengan akses jalan yang baik, tarif yang terjangkau, serta pesona alam yang masih alami, Danau Nevo Kaenka menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin sejenak melarikan diri dari panasnya kota dan menikmati kesejukan alam timur yang memikat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi olahraga.
5: Ya, pendengar dan pemirsa, kita ke informasi terakhir dari dunia olahraga. Pelatih PSSI Sumba Barat U17, Sintus Lodovic Edo, menyatakan bahwa tim Persiswa U17 saat ini tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi turnamen Suratin Cup tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Momere pada Juli mendatang. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Jerry Lende.
6: Pelatih PSSI Sumba Barat umur 17, Sintus Lodovic Edo, SST, menyatakan bahwa tim Persiba umur 17 saat ini tengah menjalani persiapan intensif untuk menghadapi turnamen Suratin Cup tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan digelar di Momere pada Juli mendatang. Persiapan dilakukan secara bertahap guna memastikan para pemain siap bersaing di ajang bergengsi tersebut. Menurut Sintus, fokus utama program latihan saat ini adalah meningkatkan ketahanan fisik atau endurance para pemain. Selama 3 minggu terakhir, tim pelatih telah menyusun jadwal latihan khusus agar seluruh pemain mampu mencapai standar kebugaran yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan melalui sistem rating yang mengukur kemampuan fisik setiap pemain dalam mendukung performa di lapangan. Selain aspek fisik, tim pelatih juga mulai menyiapkan para pemain untuk menghadapi kondisi cuaca di Momere yang dikenal lebih panas. Sebagai bentuk adaptasi, sesi latihan dilaksanakan pada pagi hingga siang hari mulai pukul 08.00 hingga 12.00 WITA. Langkah ini diharapkan dapat membantu pemain menyesuaikan diri dengan suhu dan kondisi pertandingan nantinya.
7: Untuk persiapan tim sendiri Persiba Under 17 ini, kita staf pelatih itu yang pertama-tama yang kita siapkan itu ya tentunya endurance, ketahanan fisiknya. Nah, untuk schedule sendiri itu kita jadwal yang kami susun untuk persiapan pemain dari ketahanan fisiknya mereka itu kurang lebih selama 3 minggu. Setiap pemain ini dituntut harus mencapai standar.
6: Memasuki awal bulan depan, Persiba umur 17 dijadwalkan menjalani training center. Dalam tahap tersebut, materi latihan akan lebih difokuskan pada penyempurnaan taktik, peningkatan mental bertanding, serta program masterclass untuk memperkuat pemahaman strategi permainan. Tim pelatih menargetkan kesiapan tim mencapai minimal 90% sebelum kick-off turnamen pada 25 Juli mendatang. Sintus mengaku optimistis dengan komposisi pemain yang dimiliki saat ini. Dari hasil seleksi panjang yang melibatkan sekitar 115 pemain, hasil pemantauan turnamen umur 17 sebelumnya telah terpilih 22 pemain terbaik yang dinilai sesuai dengan kebutuhan formasi dan strategi tim. Bersama Coach Felix, ia yakin skuad yang terbentuk mampu bersaing dengan tim-tim kuat.

0: dari daerah lain di NTT. Manajemen PSSI Sumba Barat menargetkan Persiba Umur 17 setidaknya mampu menembus babak 16 besar pada Suratin Cup tahun ini. Sintes juga mengajak seluruh masyarakat Sumba Barat untuk memberikan doa dan dukungan kepada para pemain yang merupakan putra-putra terbaik dari berbagai kecamatan di daerah Kabupaten Sumba Barat. Ia berharap semangat dan dukungan masyarakat dapat menjadi motivasi tambahan bagi tim untuk meraih hasil terbaik di Mamiri. Dari Sumba Barat, Cirlinde, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri Warta Berita Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Yang pertama, penerimaan murid baru SD dan SMP di Rotendao dibuka 1 Juli, Dinas Pendidikan pastikan gratis. Yang kedua, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang mengimbau masyarakat pengguna jasa transportasi laut untuk mewaspadai potensi angin kencang dan gelombang sedang. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nair Lolede pamit undur diri dan selamat melanjutkan aktivitas pagi Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus sekali, Pak.
0: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
0: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar dah kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa! Belanjaku kasihan.
0: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah le kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Kali informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga.

Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja, kok kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1.

0: 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama.

0: keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo,
2: apakah kamu butuh bantuan?
1: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, Sa.
2: Sudah Lek Kakak, sudah puas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli mana, Dika? Nah, kau beli mana?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam